0: Kecamatan Gunung Sitoli diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga Desa Ironogeba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung kecil besar dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30 jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Jarnila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Jarnila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Mekah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari Asrama Haji Don Hudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Don Hudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang butuh obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
17: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Presik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
20: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
22: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya, ya peralatan medis, operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi, pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya, bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis. Tidak cukup hanya diaudit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin, melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Taukah Anda pendengar bahwa proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik diproyeksikan mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja. Proyek ini pendengar menjadi bagian dari penguatan industri hilir nasional berbasis sumber daya mineral bernilai tambah, dan peletakan batu pertama proyek dilakukan dalam seremoni hilirisasi nasional tahap 2 yang digelar di Nantara bersama sejumlah perusahaan BUMN strategis. Ekosistem industri tersebut ini melibatkan juga sinergi antara Main ID, Defend ID, Antam, Freeport Indonesia, Pindad, serta Pelindo.

0: Pendengar, kutuan atau investasi kutu rambut sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kutu rambut atau dalam bahasa Latin Pediculus humanus capitis adalah parasit kecil yang hidup di kulit kepala dan menyedot darah manusia untuk bertahan hidup. Fakta pentingnya, kutu tidak memiliki jenis kelamin. Yang mereka butuhkan hanya satu hal, yaitu kontak langsung dengan kepala manusia. Lalu, kenapa kutuan lebih sering ditemukan pada anak perempuan? Jawabannya, lebih ke kebiasaan dan lingkungan, bukan karena faktor biologis. Anak perempuan cenderung memiliki rambut lebih panjang. Rambut panjang memang bukan penyebab, tapi bisa membuat kutu lebih mudah bersembunyi dan sulit terdeteksi. Selain itu, anak perempuan sering melakukan aktivitas yang melibatkan kontak kepala ke kepala, seperti bermain berdekatan, saling meminjam sisir, aksesoris rambut, topi, atau berfoto saling menempel. Di sekolah atau tempat bermain, kutu menyebar bukan lewat lompat atau terbang, tapi lewat kontak langsung rambut ke rambut. Itulah sebabnya wabah kutuan sering terjadi di lingkungan anak-anak, terutama usia sekolah dasar. Anak laki-laki sebenarnya sama-sama berisiko, hanya saja rambut yang lebih pendek membuat kutu lebih cepat terlihat, lebih mudah dihilangkan, dan tidak sempat berkembang banyak. Akibatnya, kasus pada anak laki-laki sering tidak terdeteksi atau cepat tertangani, sehingga muncul anggapan keliru bahwa kutuan hanya terjadi pada anak perempuan saja.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Dan tentu pendengar, kalau bicara budaya Indonesia memang tidak pernah habis untuk dibahas, dari musik tradisional, tarian daerah, sampai olahraga warisan leluhur yang memang syarat nilai kehidupan. Nah, pagi ini pendengar, kita akan mengangkat satu kekayaan budaya bangsa yang bukan hanya soal bela diri, tapi juga tentang disiplin, persaudaraan, dan identitas budaya masyarakat kita ya. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, dalam Gorontalo pagi ini sesi dialog, topik tentang melestarikan warisan budaya olahraga pencak silat dan langga. Ini akan kita bahas lebih dalam bersama rekan Raihan Datau yang nanti akan memandu jalannya dialog sebentar nanti langsung dari studio RRI Net. Dan terlebih dahulu saya akan menyapa rekan Raihan. Selamat pagi, Assalamualaikum Raihan.
1: Waalaikumsalam Bakri.
0: Iya, iya. Ini ya, kalau ini bicara, tentang warisan budaya olahraga tradisional pencak silat, tentu ini sudah sangat dikenal bahkan mendunia. Tapi selain itu ada juga olahraga tradisional seperti langga yang menjadi bagian dari budaya masyarakat di beberapa daerah Indonesia dan masih terus dijaga kebersamaannya sampai sekarang ya Raihan ya.
1: Iya, betul sekali. Nanti kita akan bahas topik ini terlebih lanjut dengan ketiga narasumber yang sudah berada di studio RRI Net pagi ini, Bakri.
0: Oke, untuk itu saya langsung serahkan dialog pagi ini. Silakan Rehan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di Gorontalo pagi ini dengan topik olahraga, melestarikan warisan budaya olahraga pencak silat dan langga. Pencak silat dan langga merupakan bagian dari warisan budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia termasuk di Gorontalo. Tidak hanya dikenal sebagai olahraga bela diri, pencak silat dan langga juga mengandung nilai budaya, etika, disiplin, serta penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Gorontalo sendiri, langga memiliki nilai historis dan identitas budaya yang kuat bagi masyarakat. Sementara pencak silat juga telah berkembang tidak hanya sebagai seni bela diri tradisional, tetapi juga menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan hingga tingkat nasional maupun internasional. Kita akan membahas topik hari ini bersama ketiga narasumber yang sudah berada di studio RRI Net pagi ini. Ada Pak Romi Nenza Noholo sebagai Sekretaris Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak Romi.
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya ada Pak Dr. Hartono Hajarati selaku Pemerhati Langga Provinsi Gorontalo, Pak. Ya, selamat pagi Pak Hartono. Ya.
3: Selamat pagi, salam olahraga, salam lestari.
1: Ya, jaya. Yang ketiga ada Pak Ansar Mobilingo.
4: Siap.
1: Ya, Ketua Bidang Litbang Pemasaran Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo, Pak. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Dan pendengar, kita akan memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, dan saran terkait topik hari ini. Silakan di 0821-9664-8664. Dan juga kami membuka kolom komentar di siaran langsung YouTube RRI Gorontalo untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan. Kita langsung saja untuk bincang-bincang terkait topik hari ini, yaitu melestarikan warisan budaya olahraga pencak silat dan langga. Kita ke Pak Romi terlebih dahulu.
2: Siap.
1: Ya. Pak Romi, bagaimana perkembangan pencak silat budaya di Provinsi Gorontalo saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih sebelumnya. Kita akan mengawali atau pertanyaan ini akan saya jawab dengan cara yang mudah kita pahami. Artinya semua orang itu terkait dengan budaya pada dasarnya.
1: Iya.
2: Baik suku, ras, dan agama itu juga menyebabkan manusia itu berkumpul. Nah, saat ini perkembangan pencak silat khususnya, tentunya kita sudah mengetahui pencak silat itu di bawah naungan IPSI, Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia itu merupakan organisasi yang membawa pencak silat mulai dari tingkat bawah sampai ke internasional.
1: Iya.
2: Nah, yang belum tersentuh menurut pandangan ketua umum kami adalah pencak silat atau kegiatan kemasyarakatan yang bersifat massal ataupun sendiri-sendiri individu itu adalah salah satunya olahraga bela diri tradisional.
1: Iya.
2: Olahraga bela diri tradisional ini di tempat lain, contohnya di Sumatera Barat itu ada silek tuwo.
1: Silek tuwo, iya.
2: Ya, namanya silek tuwo, iya. Artinya silat yang ada di mereka itu di mana-mana. Coba kalau Anda tulis pencak silat tradisional di Google atau di platform digital lainnya itu pasti keluar kata silek tuwo. Lah enggak ada, tapi enggak mungkin ada. Di kalau Google yang O-nya panjang mungkin di O yang keberapa. Nah, setelah ketua umum kami memberikan ketua umum APPSBI atau APSBI kita sebutnya ya, Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia ini memberikan mandat kepada beberapa teman di Provinsi Gorontalo termasuk Pak Ketua Pak Dr. Laabah yang sebelumnya, oh ya mohon maaf saya sampaikan Pak Dr. Laabah tidak sempat hadir karena ada kegiatan yang juga sama pentingnya dengan kegiatan kita pagi ini. Jadi memberikan mandat kepada kami untuk mengembangkan perguru atau pencak silat yang ada di setiap daerah.
1: Ya.
2: Nah, ternyata kita sudah sering mendengar kata langga
1: sebenarnya. Ya.
2: Bahkan langga ini alhamdulillah saat ini bisa terlihat secara langsung ada dua tempat, Pak.
1: Iya.
2: Pertama Tugu Langga di dekat Talumolo.
1: Iya.
2: Dan kalau Anda ke
1: Tamalate.
2: Tamalate, iya. Kalau Anda ke Batu Daa di situ juga ada Tugu Langga.
1: Oh iya.
2: Jadi alhamdulillah sudah terlihat. Iya. Kemarin kami sempat melakukan setelah pelantikan ya, pasca pelantikan kami sebagai pengurus dari APSBI ini itu diamanahkan oleh organisasi kita untuk membuat atau membentuk kepengurusan cabang di kabupaten kota.
1: Iya.
2: Kepengurusan cabang di kabupaten kota. Dan kebetulan malam minggu yang lalu kami sudah berkonsolidasi dengan beberapa calon yang kemungkinan bersedia atau punya visi yang sama untuk mengembangkan budaya apa bela diri tradisional atau bela diri yang kita sebut budaya Indonesia,
1: iya.
2: Dalam hal ini Gorontalo begitu, iya. Itu banyak, ternyata banyak praktisi langga, ternyata banyak Pak Dekan, Pak. Jadi banyak praktisi langga, mereka berkumpul di apa namanya di komunitas-komunitas tertentu, bahkan dari level anak-anak sudah belajar. Walaupun pernah ada sebutan kalau saya ngobrol kita bicara tentang langga, banyak yang bilang, itu ada DP tenaga dalam, ada DP, itu mungkin itu bisa saja ada di bela diri yang lain begitu. Tapi itu hanya diberikan kepada orang yang mungkin so levelnya tinggi, so sabuk hitam ke atas misalnya, misalnya begitu. Nah, bagaimana APSBI selanjutnya ini di Provinsi Gorontalo berkeinginan bagaimana ini olahraga ini? Olahraga yang ada di masyarakat ini bisa diberikan wadah, diberikan panggung untuk mereka hadir.
1: Iya.
2: Untuk budaya kita, mengembangkan budaya kita begitu.
1: Ya.
2: Kan siapa lagi yang mengembangkan budaya kalau bukan kita?
1: Iya.
2: Bahkan nanti mungkin pada saat narasumber berikutnya Pak Dekat, Bapak Dr. Hartono Hajarati ini di kampusnya itu sudah mengembangkan.
1: Iya. Sudah dilestarikan.
2: Sudah dilestarikan. Nah, itu yang saya pikir bahwa usaha kami sebagai sebuah kumpulan, jadi Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia atau APSBI ini bukanlah perguruan, tapi yayasan selayaknya IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, yang akan mewadahi pencak silat budaya yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya.
2: Karena kita berkedudukan di Provinsi Gorontalo, maka target kita adalah mengembangkan dan melestarikan budaya dari provinsi kita.
1: Ya.
2: Budaya tak benda, yaitu langga.
1: Langga, ya.
2: Nanti mungkin Pak Bapak Dr. Hartono Hajarati lebih paham tentang itu secara akademik.
1: Ya, Pak, kalau dari Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo itu, apakah ada strategi khusus Pak dalam menjaga kelestarian pencaksilat sebagai warisan budaya sekaligus olahraga prestasi ini Pak?
2: Secara organisasi kami sudah pertama tadi setelah dilantik, diberikan SK dan dilantik oleh ketua umum yang kebetulan dilantiknya di kantor apa Pak, KGTK ya,
1: KGTKI
2: ya, kantor guru iya. Di Pentadio sana. Jadi setelah dilantik kita punya rencana kerja yang utama, pertama membentuk pengurus cabang kabupaten kota. Nanti pengurus cabang kabupaten kota ini yang punya atlet. Makanya setelah dilakukan konsolidasi beberapa hari lalu, malam minggu lalu, kami sudah ketemu sama para tadi ya calon-calon itu, dan salah satunya ada ketua DPR Kabupaten Gorontalo, itu sangat sangat tertarik dan bersedia untuk ya mengembangkan bela diri langga ini ya. Itu upaya yang sudah kami lakukan.
1: Pak, kalau untuk minat generasi muda sendiri di Gorontalo terhadap pencaksilat budaya ini bagaimana Pak di tengah perkembangan olahraga modern saat ini ya, Pak?
2: Iya. Di situ utama dari ya, dari apa yang niat utama dari kami semua di situ yang tergabung dalam kepengurusan. Karena saya sendiri berada di salah satu bidang olahraga yang impor. Dan saat ini bahkan di olahraga impor ini setiap atletnya itu mengadopsi kata atau kalimat yang dari luar negeri sana. Begitu. Bahkan dari luar negeri yang bukan berbahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris saya rasa semua orang bisa gitu ya. Tapi kalau dia berbahasa dari negara yang lain, dari tempat yang lain yang apa, yang sebetulnya sulit disebut. Karena kita tidak punya bahasa ibu yang sama kan, lidah kita sulit. Tapi mereka belajar untuk itu. Nah makanya dengan AFSBI ini kami berharap organisasi ini nantinya menjadi leading organization atau asosiasi yang akan mendorong pengembangan dan pelestarian. Kalau cuma dilestarikan berarti cuma disimpan. Tapi kita maunya mengembangkan. Sehingga olahraga bela diri tradisional ini bukan hanya tadi terlihat di dua tugu tadi. Tapi terlihat di ruang-ruang publik yang mungkin bisa menimbulkan rasa ketertarikan. Ya, bahkan beberapa hari lalu, hari Rabu lalu ya Pak Dokter, Pak di tempatnya Pak Dekan ini Dekan, itu ada latihan bersama gitu ceritanya. Kami kami diundang oleh Pak Dokter Hajarati untuk melihat bagaimana itu Pak di sana itu. Waktu itu ada videonya, saya bisa pertunjukkan nantinya. Itu ada anak Papua sekarang ini. Latihan langga, coba Pak.
1: Berarti kita sebagai ini harusnya lebih.
2: Kalau Silek Tuo di sana di Padang itu dibudayakan, kenapa kita tidak mengembangkan langga ini? Jangan sampai langga ini akan hilang dengan sendirinya. Cuma habis mungkin zamannya Pak Hartono Hajarati, saat ini beliau sebagai dekan bisa menekan, ayo kita adakan ini. Kalau sudah bukan beliau, siapa lagi Pak?
1: Betul-betul.
2: Begitu?
1: Iya.
2: Nah, nanti kita diskusi lebih banyak ke beliau.
1: Iya, kita ke Pak Dekan dulu, Pak Dr. Hartono. Ya, selaku pemerhati langga Provinsi Gorontalo Pak. Pak, apa penyebab olahraga budaya seperti langga ini mulai jarang dikenal masyarakat, terutama di generasi muda, Pak?
3: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam lestari. Bahwasannya apa yang dipertanyakan bahwa kenapa bela diri tradisional itu sudah mulai hilang di masyarakat. Ini bukan saja bela diri, tetapi hampir semua komponen local wisdom itu yang tidak atau sulit dipertahankan dari gempuran berbagai budaya-budaya yang mengalir ke daerah. Oleh sebab itu salah satunya juga dialami oleh bela diri Langga ini. Ini jauh sebelum masuk Islam di Gorontalo, Langga ini sudah menjadi sebuah bela diri yang membanggakan oleh masyarakat Gorontalo. Ketika Islam masuk ke Gorontalo, maka lambat laun tradisi yang ada di Langga mulai hilang. Bahkan ada sebuah pernyataan dari Olongia Mas waktu itu, yakni kita masyarakat Gorontalo harus masuk ke Islam yang kafah. Nah, disitulah resistensi dari Langga itu, karena Langga sebelum Islam masuk di Gorontalo itu dia sudah berkembang, dan unsur-unsurnya adalah masih di dalam unsur mitos katakanlah yang kita ketahui pada hari ini. Nah, dengan pernyataan itu maka para pelaku Langga itu merasa bahwa harus meninggalkan Langga itu sendiri dengan ada unsur yang disebut dengan pitodu sebelum kita belajar bela diri Langga. Nah, di dalam pitodu itu kan ada unsur-unsur mistis yang bertentangan dengan agama Islam. Ya, seperti Mopodunga Lolatilo Maluo dan lain-lain. Nah, ini akan dianggap sebagai sebuah mistis yang tidak sesuai dengan agama. Nah, waktu itu seluruh masyarakat kan taat dan patuh kepada raja. Nah, oleh sebab itu mereka meninggalkan, dengan pelan-pelan meninggalkan ini. Maka sampai saat ini dogma itu masih ada. Kemudian ada lagi yang sangat krusial, yang agak sulit kita kembalikan kepercayaan kepada Langga adalah bahwasanya yang belajar Langga itu hanya orang-orang pemabuk. Itu. Nah, oleh sebab itu di masyarakat banyak hal, belajar Langga berkawan dengan orang-orang yang tidak benar. Nah, inilah yang menggerus apa yang disebut bela diri Langga pada saat ini. Tetapi kalau kita kaji lewat akademik, sebenarnya ini adalah sesuatu kekayaan gerakan yang tidak bisa kita lihat di gerakan-gerakan bela diri lainnya. Ada unsur-unsur filosofis yang sangat mumpuni, yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Gorontalo itu sendiri. Oleh sebab itu kami dari pihak pemerhati dan akademisi mengkaji itu. Ternyata banyak hal yang perlu kita pelajari, dan banyak hal petunjuk-petunjuk sikap karakteristik masyarakat Gorontalo ada di bela diri Langga itu. Oleh sebab itu dengan kehadiran teman-teman dari Asosiasi Pencaksilat ini membawa angin segar bagi Langga Gorontalo untuk bisa berkembang dan lestari ke depan, dengan mungkin katakanlah tidak mengabaikan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Mungkin katakanlah tinggal gerakan-gerakan, tetapi adalah mendalami sana adalah filosofisnya itu sangat luar biasa kalau kita memaknai setiap gerakan yang ada di bela diri. Seperti apa yang disampaikan Pak Sekum tadi, memang dari unsur-unsur bela diri impor itu kan juga banyak unsur-unsur filosofi di dalamnya. Katakanlah taekwondo, karate, itu ada unsur os itu saling menghormati. Kalau di Langga itu yang disebut dengan moragai itu kan molubo, katakanlah itu juga sebuah unsur yang sama secara teknis, hampir sama, tinggal bagaimana teman-teman asosiasi ini untuk merancangnya agar supaya ini bisa bersaing, katakanlah bisa bersama-sama dengan bela diri-bela diri yang sudah punya asosiasi yang luar biasa, sampai baik nasional maupun dipertandingkan secara prestasi maupun dunia. Nah, mudah-mudahan dengan adanya asosiasi yang tergabung di dalam Komite Olahraga Masyarakat, KORMI ini juga bisa membangkitkan hal-hal yang seperti yang terjadi di bela diri selama ini. Mungkin itu, Pak.
1: Pak, apa nilai utama yang dari budaya Langga sendiri yang perlu diwariskan kepada generasi muda di Provinsi Gorontalo ini, Pak?
3: Ya, baik. Kalau kita kaji secara mendalam bahwa bela diri Langga itu kan bukan untuk membunuh.
1: Iya.
3: Nah, itu yang pertama. Kenapa? Ini berbarengan dengan karakter Langganya yang kalau dilihat terlalu miskin terhadap gerakan-gerakan pembelaan. Nah, tetapi secara teknis dia adalah menjadi bela diri yang untuk membela dirinya.
1: Iya.
3: Nah, yang disampaikan itu bahwasanya unsur-unsur pertama adalah kewibawaan.
1: Iya.
3: Ketika dia melakukan gerakan yang disebut dengan sikap meragai, maka dia menunjukkan sikap kewibawaannya dengan kehalusan gerakan dan lain-lain. Itu yang akan menimbulkan sebuah bahwa dulu itu yang disebut Tiartono yang bawa, maka sikap karakteristik kewibawaannya akan muncul bersamaan.
1: Iya.
3: Kalau orang lain, teh ini yang bawa. Karakternya, teh ini yang bawa.
1: Iya.
3: Itu ada rasa ininya. Dan kalau umpamanya ada seorang, maka disitulah penghargaan terhadap masyarakat yang punya bela diri. Dari itu makanya kalau dulu di Gorontalo itu kalau ada, makanya di Gorontalo itu jarang sekali kerusuhan atau perkelahian di antara kelompok. Karena apa? Di setiap kelompok itu ada yang ahli bela diri Langga dan punya kewibawaan yang sangat tinggi. Kemudian mereka sangat apa istilahnya segan ya untuk membuat kerusuhan atau perkelahian di dalam. Itu pun kalau ada, maka pasti akan berhenti dengan sosok yang muncul bahwa katakanlah tiba pu panja ini, tiba pu ini bocuar saja orang sudah takut. Disitulah yang disebut Langga itu adalah lebih kepada karakteristik kewibawaan.
1: Kita ke Pak Ansar dulu.
4: Siap.
1: Kita ke teknis ini, Pak. Ya, Pak, apakah ada perbedaan mendasar, Pak, teknik gerakan antara pencak silat dan Langga? Apakah ada gerakan-gerakan khusus, Pak, yang membedakan, Pak?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, kami hormati Pak Dr. Pak Hartono Hajarati, Pemerhati Langga, Pak Dr. Romi.
2: Siap.
4: Pada sekum kami.
1: Ya.
4: Dan Pak Raihan
1: ya.
4: Dan seluruh masyarakat Gorontalo di mana saja berada. Baik, sesuai tugas yang pertama mungkin yang kami sampaikan, mungkin sesuai tugas yang diberikan kepada kami. Kami ini memang di awal ini memang buta, Pak Dokter. Bagaimana ini Langga ini dipertandingkan? Sedangkan kami tidak punya panduan apa-apa.
1: Ya.
4: Nah, sehingga saya ditugaskan oleh asosiasi ini. Lama juga Pak Dokter, sekitar 1 bulan saya membuat, menganalisa sehingga lahirlah panduan, pedoman pelaksanaan lomba Langga. Itu pun masih nanti kita akan masih perbaiki. Tentu masih banyak kesalahan, masih banyak mungkin yang perlu kita masukkan dalam format-format dalam perlombaan Langga tersebut. Seperti kami sudah buat juga format penilaian dari jurus solo, ini nanti jurus solo ada tunggal, ada duo. Nah, memang di sini ada namanya silat tetap ada persamaannya, baik itu silat lokal ataupun silat yang hubungannya dengan budaya. Kemudian ada kalau di IPS itu yang kita kenal dengan silat prestasi sampai tingkat itu ada persamaan, juga ada perbedaan. Persamaannya mungkin sama-sama bergaya, mengekspresikan diri, bagaimana mengeluarkan atau mengekspresikan gerakan-gerakan itu sehingga bisa dapat dinilai. Tapi di Langga pun ada seperti itu. Tapi memang ada juga perbedaannya. Kalau di pencak silat itu kan kita tidak boleh kalau dalam pertandingan yang misalnya untuk fightingnya mungkin tidak boleh kita mengunci lawan sampai mungkin patah apa segala macam. Tapi di langga pun ada, kalau kita lihat ada, tapi juga ada kalau sudah masuk dalam perlombaan, nah kemungkinan hal-hal seperti itu ya mungkin yang tidak akan terjadi mungkin. Tapi disitulah perbedaannya. Tapi mungkin dalam gerakan juga ada persamaan. Kemudian juga perbedaannya juga banyak dalam untuk apa baik gerakan maupun dalam bahasanya pun berbeda. Nah, kira-kira kita mencoba untuk menggunakan bahasa Gorontalo. Ya, misalnya tadi dikatakan oleh Pak Dokter tadi, Mohudu, Moragai, Mohungo, Muhemeto, kemudian ada Dudu Keke, apa. Nah, itu tapi di silat Ipsit pun ada itu. Bantingan misalnya kalau kami lihat dalam membuat format penilaian ini, misalnya kalau di pencak silat di Ipsit itu ada yang paling, kalau ganda itu yang paling tinggi nilai itu adalah kuncian leher, guntingan leher. Nah, kami lihat mungkin di langga juga ada mungkin persamaannya, yaitu duduk keke. Itu mungkin ada, itu mungkin di situ mungkin persamaan-persamaan yang mungkin bisa yang makanya sehingga penilaian pun bisa agak mirip-mirip dengan, tapi memang ada bedanya.
1: Pak, apakah ada pola latihan fisik yang dibutuhkan untuk menguasai olahraga langga ini, Pak?
4: Nah, mungkin sebentar mungkin Pak Dokter juga yang kami memang sekarang ini memang karena dalam penilaian itu juga kan ada yang dinilai itu adalah power dan fisik. Nah, ini mungkin nanti Pak Dokter akan menjelaskan kira-kira di langka itu kira-kira power fisik, karena kami kemarin ke tempat pelatihan di UNG yang dibimbing oleh Pak Dokter. Itu waktunya kita kan cuma sampai 2 menit. Kalau di silat tipsi itu sampai 3 menit, Pak. Tapi kalau di langka itu baru kami batasi 2 menit. Itu 2 menit saja itu kemarin kami lihat udah habis napasnya anak-anak gitu. Nah, ini mungkin ada teknik mungkin Pak Dokter mungkin nanti, karena kami memang secara spesifik kami belum masuk pada pelatihan. Saya memang tugas kami juga itu akan kami ke depan ini masuk ke sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA, nah untuk mensosialisasikan dan bahkan melakukan pelatihan. Nah, itu mungkin bisa terkait dengan tadi yang ditanyakan itu. Nah, mungkin Pak Dokter yang lebih bisa menjelaskan tentang bagaimana ini terhubungannya dengan power atau fisik yang tadi. Mungkin itu.
1: Pak, Pak Ansar juga kan ini sebagai ketua bidang litbang permasalahan di asosiasi ini, Pak ya. Pak, apakah ada program penelitian, pelatihan ataupun festival budaya yang dirancang khusus untuk mendokumentasikan serta mengembangkan nilai-nilai tradisi pencak silat atau langga ini, Pak?
4: Yang pertama untuk kami membuktikan kemarin kami sudah berkunjung ke tempat pelatihan langga. Nah, itu salah satu unsur yang kami lakukan dalam pengembangan. Kemudian kami sudah berkunjung, insya Allah ke depan mungkin seperti tadi kami sampaikan, kami akan mengembangkan mungkin di SD, SMP yang kemarin, karena sekarang ini baru di perguruan di UNG yang ada pelatihan seperti itu. Tapi kami dari Litbang akan berusaha untuk pengembangan selanjutnya di berbagai, bahkan masyarakat umum lagi kita ajak untuk mencintai lagi silat langga ini.
1: Baik. Pendengar, kita memberikan kesempatan juga untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, dan saran terkait topik hari ini. Silakan di 0821-9664-86664. Dan juga kami ingin membuka kolom komentar di siaran langsung YouTube RRI Gorontalo untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan. Ya, ada penelpon? Pak Muis di Limboto. Ya, silakan Pak.
5: Menarik Pak yang diperbincangkan ini, masalah silat dan langga sebagai olahraga tradisional kita Gorontalo ini. Sekarang ini langga ini sudah mulai lenyap. Dulu itu di tahun 80-an saya masih SD itu sempat melihat

0: langkah ini tidak akan istilahnya seperti harus pakai, harus bawa kain kapan itu, kira-kira boleh kita pakai wasit dalam hal-hal yang begini, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa langsung ditanggapi juga sama Pak Dokter, ya.
2: Oh, baik, terima kasih Pak Mulis. Ini beliau sebagai masyarakat yang masih menyaksikan masa-masa kejayaan, katakanlah seperti itu, di Langga, di mana banyak masyarakat melaksanakan pertandingan-pertandingan khususnya di bulan suci Ramadan.
1: Ya.
2: Nah, sebenarnya Langga ini dilestari sampai saat ini adalah ketika ini dipertandingkan di 3 hari menjelang Idul Fitri. Kalau di Tapa itu pasang lampu, maka pasang lampu itu parnya adalah bela diri Langga, seperti itu. Maka ini yang membuat masyarakat antusias untuk baik dia mau latihan maupun melihat aksi-aksi yang ditampilkan oleh para pelangga tempo dulu. Cuma sampai saat ini itu sudah mulai hilang, bahkan kalau tidak salah Idul Fitri kemarin di Tapa itu sudah tidak ada. Itu kan sudah mulai tergantung sponsor.
1: Ya.
2: Nah, kalau sponsor tidak ada, ya tidak ada.
1: Ya.
2: Nah, oleh sebab itu, kalau di Batu Da CS maupun di salah satu di Bulontala di Suawa itu, ketika imam turun dari mimbar, maka pasti sudah ada yang mulai meragai di halaman masjid untuk melakukan tradisi molela po totonula to ututala. Istilahnya adalah melepas semua hal-hal yang berkenaan dengan kesalahan individu itu. Mulai lapo itu adalah menghilangkan segala ada yang ada di dalam. Karena itu menjadi sebuah juga filosofi bahwa di Langga itu kan unsurnya yang keras tadi adalah mulai lapo itu adalah semua unsur lele tua itu menjadi tempat kuncian. Nah, makanya tadi Pak Ansar mengatakan sampai petah, maka inilah unsur yang jadi sasaran bila diri Langga. Di lele tua, di semua unsur yang bisa bergerak, maka Langga di situ bisa menjinakannya.
3: Lele tua ini persendian, Pak, ya?
2: Iya, lele tua itu adalah persendian yang bergerak semuanya. Itu memang unsur-unsur ininya sangat luar biasa, tetapi kalau kita kaji secara akademik, ternyata luar biasa leluhur kita menciptakan bela diri Langga ini dalam unsur-unsur yang sangat luar biasa kalau kita kaji dengan ilmu keolahragaan saat ini. Oleh sebab itu tadi Pak Mulis menyampaikan bagaimana melestarikan adat pitodu, ya, itu yang tugas kita, bahwa ternyata juga di semua saya kelilingi yang punya pitodu, bahwa mereka juga punya unsur-unsur yang berbeda dalam di dalamnya, ya.
1: Iya.
2: Kemudian adalah saat ini juga saya mencari teman untuk bisa mengkaji tentang unsur yang ada di dalam. Ternyata pitodu itu ternyata adalah, mungkin mudah-mudahan Pak Mulis juga masih mendengarkan, dan mungkin para ketua-ketua adat, yang bahwa sesungguhnya pitodu itu ternyata obat.
1: Iya.
2: Bahkan saya mengklaim bahwa pitodu yang ada di Langga itu adalah inspirasi dari pitodu, itulah munculnya yang disebut isto. Yang obat mata.
1: Iya.
2: Kalau dulu itu kitab mata PT itu hanya ditetes dengan itu, maka saat itu akan hilang ininya. Semua kuman-kuman yang di dalam itu langsung keluar dengan keluarnya air mata yang ada. Nah, ini yang diadopsi oleh isto sebenarnya, obat tetes mata. Tetapi kita tidak tahu unsurnya. Nanti kalau lebih mendalami apa unsur-unsur

0: dalamnya tongkat Dele Alli, Humoputio dan lain-lain, di dalamnya ada banyak yang kita kaji, mungkin waktu di sini tidak cukup untuk cukup, kajian lebih jauh, tetapi itu ada, ternyata adalah unsur-unsur obatnya sangat luar biasa di dalam. Mungkin itu cuma orang berbicara, oh itu dari Walongo, itu dari Rica. Nah, itu yang hanya sebagai ungkapan yang karena rasa pedasnya yang, tetapi ketika rasa pedas itu meresap, kemudian kita membuka mata, maka itu akan hilang. Nah, itu. Tapi itu kan banyak orang yang menganggapnya di situ adalah mistik. Nanti kita kalau ada mungkin dari pihak asosiasi ini, kami siap membantu, bisa kita seminarkan. Mungkin dan lain-lain, kita bisa mengundang berbagai tetua. Kemudian kita, kami dari pendidikan kepelatihan olahraga yang saat ini yang memiliki mata kuliah olahraga, bisa siap bermitra untuk teman-teman asosiasi. Karena tadi pertanyakan bagaimana media untuk mensosialisasikan. Nah, salah satunya kami siap, Himaju kami siap untuk melaksanakan seminar. Tinggal bagaimana koordinasi dengan teman-teman di asosiasi ini yang berniat untuk melestarikan bela diri langga. Demikian.
1: Pak, ini juga ada pertanyaan dari pendengar yang menonton dari YouTube RRI Gorontalo. Apa beda langga dengan longgo? Kemudian apakah jurus langga dari setiap daerah atau kerajaan di Gorontalo itu berbeda, Pak?
0: Oke. Saya ada pertanyaan pertama ya, tentang langga dan longgo. Memang ini sebuah kekayaan yang luar biasa, bahasa di Gorontalo ya. Sesuatu itu yang sama pasti akan punya, akan ada beda dalam bahasa. Langga itu memang adalah, kalau kita kenal di bela diri lainnya adalah tangan kosong. Itu langga. Nah, kalau longgo itu sudah menggunakan barang yang dipegang, katakanlah pedang, pisau, atau toya dan lain-lain. Itu dari longga. Tetapi di Gorontalo itu adalah, longgo itu adalah seperti pisau panjang. Itu pun di semua daerah punya beda-beda. Ya, tergantung adat dan kebiasaan orang yang menempah terhadap sabele itu, katakanlah. Maka oleh sebab itu, hanya kalau longgo pasti sudah dengan barang atau barang sesuatu yang dipegangnya. Sedangkan langga lebih mengandalkan kepada tangan kosong yang melumpuhkan lawan dengan mengambil berbagai unsur yang ada leletuannya di badan kita. Nah, itu secara anatomi, mana yang bisa unsur yang ini, dia tidak ini tetapi melumpuhkan secara langsung. Nah itu kemudian yang kedua apa? Yang kedua pertanyaan itu apa?
1: Yang kedua itu
2: sama jurus yang, berbeda, apakah
1: jurus
2: berbeda?
1: Jurus langga itu dari setiap daerah atau kerajaan itu di Gorontalo berbeda.
0: Iya. Nah, inilah unsur kekayaannya, bahwa sesungguhnya langga itu lahir dari kebiasaan setempat, masyarakat setempat. Nah, oleh sebab itu dia masih ada unsur, tidak ada standar gerakan, tetapi ada patokan standar yang katakanlah harus mohemeto, mohudu, kemudian meragainya. Nah, unsur mohungo itu katakanlah di tinju itu adalah ada uppercut yang terkenal. Kalau di langga itu adalah uppercutnya yang harus di sini, dari pukulan lurus ke
2: dagu,
0: dagu. Itu yang disebut dengan adopsi para pemanjat pohon kelapa. Sesungguhnya kelapa itu kalau Anda tebang atau jatuhkan itu dari menebasnya dari sisi samping kiri, itu susah sekali. Coba dari ambil dari bawah, pasti jatuh semuanya. Unsur pertama pengetahuan pendalaman gerakan di langga. Kemudian adalah beda lagi dengan yang lain adalah ketika melakukan pasang, sikap pasang. Pasti semua teman-teman yang punya bela diri tradisional lain maupun bela diri impor, itu adalah sikap pasangnya harus sudah berhadapan. antara penatap menatap mata satu dengan yang lain. Tetapi langgat tidak. Seperti itu. Dia teradopsi dari gerakan yang disebut maluo, jantan. Kalau dia berkelahi, pasti dia tidak langsung mengejar, tetapi dia masih mengelilingi. Meragai di situ itu raga. Itu meragai itu langgat. Nah, itu dia.
1: Iya.
0: Nah, ketika sasarannya adalah ayam jantan sana, tapi ayam jantan sana tidak merespon, maka dia tidak mau juga langsung mengejarnya. Dia pasti ada hal-hal yang perlu masih diperbuatnya.
1: Iya.
0: Pengembangannya seperti apa?
1: Iya.
0: Nah, kemudian yang dituju juga merasa kalau dia ini yang lebih jago, maka dia menghindar, dia tidak akan melawan.
1: Iya.
0: Nah, oleh sebab itu di bela rege unsurnya adalah mengalah itu lebih ini. Maka ini teradopsi dari filosofi orang Gorontalo bahwa lebih banyak mengalahnya.
1: Iya.
0: Begitu. Karena untuk apa? Karena kalau saling berperang maka dua-duanya jadi abu.
1: Iya.
0: Nah, itu filosofi banyak filosofi yang terkandung di dalam bela diri langga itu sendiri.
1: Kita ke Pak Sekretaris dulu.
2: Siap, siap.
1: Sebagai Pak Romi sebagai Sekretaris Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya.
2: Iya.
1: Ya, Pak, apakah ada tantangan tersendiri dalam melestarikan pencaksilat budaya di tengah perkembangan olahraga modern saat ini, Pak?
2: Tantangan utamanya tidak diperhatikan.
1: Iya.
2: Bapak Dr. Hartono Hajarati di sana sudah mengembangkan mata kuliah langga. Tapi sekarang di mana ininya wadah untuk kita mempertunjukkan? Saat ini langga itu hanya kelihatan waktu kemarin Pak Prabowo, Pak Presiden kita datang ke sini kan disambut pakai langga ya Pak ya?
1: Iya, di bandara ya.
2: Di bandara. Apakah cuma sebatas itu? Akhirnya olahraga yang tradisi yang kita punya ini di Gorontalo itu cuma jadi. Kalau tadi diskusi dengan rekan Anda di luar, akhirnya cuma ngamen.
1: Iya, betul.
2: Nanti tunggu ada acara Pak pimpinan datang dari luar daerah, atau ada nanti di waktu-waktu tertentu begitu Idul Fitri
1: betul,
2: nanti.
1: Iya.
2: Atau kalau saya pernah melihat di UNG itu, waktu itu ada wisuda, karena ada menteri yang datang, itu disambut di depan pintu. Saya cuma sendiri
1: olahraga penyambutan begitu Pak.
2: Akhirnya saya sendiri waktu hadir di situ kaget karena si pelanggan ini berteriak kan.
1: Iya.
2: Dia sih pikir iya ada demo ini atau apa. Ternyata disambut dengan langga.
1: Iya.
2: Nah, apakah olahraga tradisi ini akan jadi seperti itu? Atau kita bisa mengangkatnya tadi ke ruang publik yang lebih luas? Tadi yang Pak Dokter lupa dijawab itu, bisa tidak pakai wasit? Nah, jadi bagi kami lewat ketua bidang litbang ini, Bapak Amsor ini sudah menyusun yang namanya THB, Technical Handbook. Nah, Technical Handbook itu selain mencatat bagaimana cara menilai, tentu penilai ini kan adalah wasit.
1: Iya, betul.
2: Kan yang menilai nggak mungkin penonton. Iya kan?
1: Iya betul.
2: Jadi technical handbook itu dalam ilmu bela diri itu diwajibkan waktu kami mendaftar ke KORMI di Gorontalo itu. Persyaratan apakah Anda punya technical handbook? Ada. Technical handbook itu baru berupa draft.
1: Iya.
2: Dan draft ini akan kita kembangkan. Alhamdulillah sudah terhubung langsung dengan Pak Hartono Hajarati. Nanti kita akan membuat baik seminar atau setidaknya kita akan diskusikan dalam rapat kerja bagaimana kita menyusun memperbaiki technical handbook ini. Di dalamnya termasuk wasit. Kan wasit adalah orang yang menilai dan orang yang melerai.
1: Iya.
2: Iya kan? Artinya menentukan mana bisa, mana tidak. Itu tugasnya wasit.
1: Mungkin ada wasit, ada juri Pak ya.
2: Iya. Ada wasit dan juri gitu. Tapi kan tetap wasit mengambil keputusan. Wasit itu kalau di bela diri, ya di bela diri yang bela diri konvensional lainnya, yang sudah mendunia dan mengindonesia, padahal dari luar, tugasnya itu memberikan keputusan hari saat itu dengan cepat, iya atau tidak, atau boleh atau tidak. Nanti jurinya menilai. Nah, cara menilai dan nantinya wasitnya akan keluar, akan hadir lahir dari technical handbook itu. begitu. Apa standar penilaian, Pak? Ya. Tentu masih jauh dari apa sempurna. Cuma nantinya kami berharap ada dukungan, sebetulnya dukungan tadi akademik sudah ada, akademisi sudah menyusun materinya, karena jadi mata kuliah nggak gampang loh, Pak.
1: Iya,
2: saya tahu, saya yakin bahwa untuk menyusun menjadi sebuah mata kuliah itu berarti terstruktur.
1: Iya.
2: Nah, mata kuliah nanti itu yang akan kita adopsi di dalam dan melalui RRI ini, melalui media besar ini kami justru menyuarakan dukunglah begitu.
1: Betul.
2: Ini budaya kita, Pak.
1: Iya.
2: Saya cukup bangga dengan atlet-atlet kita, ada dari bela diri lain itu sudah sampai di SEA Games, ada sampai di mana juara, bahkan juara, seingat saya dulu ada juara dunia dulu di orang tuanya di sini, kalau nggak salah anaknya Pak Kepsta sekarang ya.
1: Iya. Betul.
2: Saya cukup bangga dengan itu, Pak. Tapi ayo kita sama-sama mengembangkan. Kalau Bapak tanya ada kendalanya, ya kendalanya itu tidak diperhatikan.
1: Iya.
2: Alhamdulillah sekali lagi saya ulang, Langga itu sudah berwujud, sudah berbentuk patung, Pak, di Tamalate dengan batu da'a. Jadi saya mau, atau bukan saya, kami berkeinginan bersama-sama kami menggugah masyarakat dan pemerintah, utamanya tentu yang punya kewenangan dan yang bisa mendorong kami, ya justru pemerintah.
1: Kalau dukungan pemerintah saat ini bagaimana, Pak, terkait seni bela diri Langga ini, Pak?
2: Waktu bulan puasa ada pertemuan, Pak, ya. Pak Amsor kebetulan hadir waktu itu, dimediasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan itu mengumpul para bate, artinya para pelaku praktisi budaya dalam hal ini, lalu kami diundang di sana ikut menghadiri. Ya, hanya sampai saat ini kami belum tahu apa outputnya.
1: Iya.
2: Outputnya belum kelihatan. Hasil ngumpul di sana ngapain sih?
1: Iya,
2: betul. Begitu. Hasil kumpul itu apa? Kalau hasil kumpul itu menjadi sebuah kebijakan untuk mengembangkan bela diri, tradisi dalam hal ini Langga ataupun Longgo nantinya, ya alhamdulillah. Tapi kalau cuma sekedar ngumpul, ngobrol-ngobrol, ya kita nongkrong di warung kopi aja, Pak. Nggak usah bikin asosiasi. Capek ini, Pak, ngurus organisasi. Iya. Demikian maksud saya, Pak.
1: Iya, Pak. Kalau dari pihak asosiasi sendiri, apakah ada program khusus seperti datang ke sekolah-sekolah, Pak, untuk mensosialisasikan olahraga ini, Pak?
2: Ini menarik, Pak.
1: Iya.
2: Datang ke sekolah itu, Pak, harus ada rekomendasi, Pak. Nggak bisa datang-datang tiba muncul di sekolah, iya, Bapak. Mengganggu schedule. Apalagi misalnya lagi ada UAS, lagi ada ujian kelulusan, Anda datang ke sana mau sosialisasi, enggak ada. Harus ada rekomendasi. Iya. Nah, siapa yang memberikan rekomendasi? Ya, instansi terkait. Dan di mana kita punya atlet? Atlet itu ada di sekolah, Pak.
1: Iya.
2: Anggaplah tadi yang Pitodu atau Longgo tadi itu untuk yang kelas senior, kalau di bela diri yang lain. Nah, di usia mereka yang masih anak-anak dan remaja itu usia atlet. Ya, Pak, ya?
1: Iya.
2: Itu usia itu yang kita manfaatkan. Ada di mana ini usia-usia ini? Ada di sekolah, Pak.
1: Iya.
2: Ada di sekolah. Hari ini yang namanya olahraga itu berdekatan dengan sekolah. Atlet kita ada di sekolah, mau masuk PPLP itu anak sekolah, bukan mohon maaf yang tidak bersekolah begitu.
1: Iya.
2: Nah, makanya kalau Pak punya pertanyaan tadi gimana caranya mau datang ke sekolah, ya belum, Pak.
1: Iya.
2: Bagaimana kita mau datang kalau kita tidak didukung?
1: Berarti semoga pemerintah daerah
2: harus
1: melestarikan.
2: Harus, Pak.
1: Iya.
2: Karena betul, kita ngomong budaya tapi enggak tahu budaya mana yang mau dikembangkan.
1: Betul. Iya. Ya, Pak. Kita ke Pak Ansar dulu, ya. Sebagai praktisi juga, Pak. Ini ada komentar juga dari salah satu pendengar di kanal YouTube RRI Gorontalo. Dari tingkat kesulitan, mana yang paling susah, Pak, atau yang paling mudah dipelajari, apakah pencak silat atau Langga, Pak?
3: Yang pertama, kalau Langga ini kan sekarang belum ada panduan yang khusus dalam gerakan-gerakan itu. Masih kita mengikuti, mengadopsi jurus-jurus yang dibawa oleh daerah masing-masing. Tapi kalau silat itu sudah ada panduan khusus gerakannya dari A sampai Z itu sudah ada. Itu jadi kita masih muda untuk menilai itu. Tapi langga ini memang agak susah. Mungkin bisa saja, tapi kami sudah buat semua format-formatnya dari usia dini sampai bahkan sampai master. Nah, itu memang sudah kami sudah buat format-format penilaiannya. Kebetulan bantuan dari Pak Dokter juga. Nah, untuk silat misalnya untuk IPSI itu memang sudah ada panduan khusus. Jadi tinggal kita ajarkan kepada anak-anak ini jurusnya. Tapi kalau langga ini memang agak sulit kita dalam sistem penilaian, tapi kami berusaha supaya bisa dapat dinilai.
1: Iya.
3: Supaya bisa dapat dinilai. Kalau bisa dia pasti dinilai, kan bisa-bisa kita kembangkan ke mungkin dari tadi usia dini, remaja dan seterusnya itu. Nah, tapi melihat format yang kami sudah buat, insya Allah bisa.
1: Iya.
3: Iya. Walaupun memang agak sulit langga ini dibanding silat-silat yang mungkin yang sudah nasional, karena memang mereka sudah ada panduan khusus dalam gerakan. Tapi untuk langga itu kami masih mengikuti masing-masing daerah, Pak, menampilkan. Nah, iya. Mungkin di sini juga mungkin para praktisi langga atau para pelatih-pelatih langga itu mungkin sementara ini memang kami libatkan dalam sistem penjurian itu, termasuk mungkin dari mahasiswa-mahasiswa dari UNG yang kami lihat kemarin, kami tinjau itu mereka sudah kami lihat rata-rata gerakannya itu sudah hampir sama.
1: Iya.
3: Ya itu. Tapi memang sulitnya di situ kami karena langga ini belum kami punya panduan khusus dalam gerakan penilaian khusus untuk solo.
1: Iya.
3: Khusus untuk solo. Tapi kalau untuk duo atau ganda, nah itu kan tinggal bagaimana kita menilai keserasian dari kedua atlet untuk dapat melakukan gerakan-gerakan itu, tinggal di situ banyak kami lihat wasit juri bisa untuk menilainya, karena memang paling banyak juga kalau di langga ini masih mungkin bisa saja perasaan dan penglihatan masing-masing yang memang mesti masih banyak yang, tapi kalau di panduan lain kan memang sudah gerakan ABC sudah diketahui oleh wasit juri. Tapi kalau untuk langga memang kami masih agak sulit untuk menentukan. Tapi kami di format penilaian kami sudah buat formatnya sudah sesuai ada nilainya. Misalnya menghudu berapa nilai, meragai berapa nilai, duduk keke atau mohungo itu sudah kami coba buat. Tapi tetap akan seperti yang disampaikan oleh Pak Sekum tadi, masih juga mungkin oleh Pak Dokter juga masih harus diseminarkan ini. Yeah. Karena tidak bisa langsung kita pakai, karena bulan ke tadi ada pertanyaan kira-kira kapan kami mau, kemungkinan kami bulan Juli ini. Juni.
1: Oh iya.
3: Juli. Iya, mau laksanakan festival di Bualemo kalau tidak salah.
1: Bualemo, ya. Nah,
3: termasuk langga ini yang sudah kita akan masukkan dalam salah satu olahraga tradisional yang akan diperlombakan di sana, yang kemungkinan Pak Dokter yang mungkin yang baru mungkin kita laksanakan itu mungkin duonya ini yang mungkin masih agak mudah kita untuk melakukan penilaian dibanding tunggalnya atau solonya ini.
1: Iya.
3: Itu mungkin insya Allah kami sudah semua untuk format-format kita sudah siapkan, dan salah satunya kita tadi pertanyaan kira-kira ada nggak waktu-waktu mungkin kita melaksanakan kegiatan ini.
1: Iya. Nah,
3: kebetulan Kormi akan melaksanakan festival
2: For Prof namanya.
3: Iya, For Prof.
2: For Prof.
3: Iya. Dibawa langsung oleh Kormi.
2: For Prof kedua ini, Pak.
3: Yang kedua ini ya.
2: Yeah.
3: Nah, kami langka insya Allah yang pertama. Yeah.
2: Langka
3: ini berkali ini mau ikut, tapi maka mohon saran nanti akan kritikan semua dari seluruh masyarakat atau pemerhati langga, kira-kira ada pasti ada perbaikan dan yang akan terjadi di sana.
1: Baik. Pendengar, kita sudah berada di penghujung waktu untuk acara hari ini. Saya akan memberikan waktu untuk closing statement terlebih dahulu. Saya berikan kesempatan untuk Pak Dr. Hartono sebagai pemerhati langga Provinsi Gorontalo. Silakan, Pak.
0: Ya, terima kasih pemirsa di mana Anda berada. Alhamdulillah langga ini kian hari kian mendapat perhatian dari berbagai elemen. Hari ini kita di RRI bersama dengan teman-teman Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia, ini menjadi sebuah media yang sangat bagus agar supaya pelestarian bela diri langga khas Gorontalo ini bisa terus bergema di tataran masyarakat, khususnya di generasi muda Gorontalo, dan insya Allah ini bersambut dengan berbagai program pemerintah yang ada, khususnya di dinas yang belakangan ini juga ada upaya pelestariannya, walaupun belum begitu menampakkan hasil yang ini, tetapi karena melestarikan ini step by step, pasti insya Allah Langga tetap lestari di Provinsi Gorontalo. Demikian. Ya.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pak Ansor Mobilingo, Ketua Bidang Litbang Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Provinsi Gorontalo. Silakan, ya, Pak.
3: Terima kasih atas undangan pertemuan pagi hari ini di RRI. Adalah kesempatan kami juga untuk dari asosiasi mempublikasikan kegiatan ini. Hubungannya dengan tugas kami sebagai bidang pemasaran, kami alhamdulillah sudah merampungkan format-format, bahkan pedoman-pedoman wasit juri dan format-format penilaian. Tapi memang pasti masih ada di sana sini kekurangan, karena ini baru kita pertama kali akan kita uji cobakan format-format ini dalam festival nanti bulan Juli nanti. Maka kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk memberikan penilaian, karena masyarakat mungkin lebih paham dan lebih tahu tentang karena ini baru kali ini juga Langga ini mungkin dilombakan. Dilombakan, walaupun memang kami masih mengambil pada Langga Buah kalau tidak salah Pak Dokter istilahnya, karena kalau Langga itu mungkin antara lawan dengan lawan di ini memang masih sama-sama perguruannya masing-masing, karena tapi alhamdulillah kami sudah rampungkan. Kami sekali lagi mohon dukungan dari masyarakat untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan kami sehingga bisa kami perbaiki pada lomba-lomba berikutnya. Insya Allah Langga bisa dipertandingkan dan bisa diperlombakan. Terima
1: Baik.
3: Kasih.
1: Terima kasih Pak. Kita ke Pak Asek terakhir Pak. Silakan closing statement-nya.
2: Ya, terima kasih. Mohon maaf saya tadi agak berapi-api.
1: Sebagai
2: praktisi, bukan praktisi ya, sebagai pemerhati atau sebagai orang yang dipercayai untuk mengembangkan organisasi ini, dan khususnya adalah budaya yang kita miliki bersama. Seperti pernyataan Pak Muistai dari Limboto, itu pertandingan terakhir yang disaksikan tahun 1980.
1: Iya.
2: Ya, di pertandingan antar desa. Nah, dalam hal ini kita bisa garis bawahi bahwa ternyata yang hilang bukan budayanya Pak, tapi praktisinya dan kesempatannya. Jadi melalui media RRI ini, organisasi kami atau APSBI ini hanya bagian kecil. Kami hanya sekelompokan orang yang ingin mengembangkan budaya. Dan kami bermohon tentunya, selain dari masyarakat, ada akademisi, tentunya pemerintah, karena pemerintahlah yang nantinya akan memberikan ruang, membuka ruang kepada kami, kepada bela diri itu sendiri, dan bagi para akademisi yang sudah saat ini belajar jadi mata kuliah Langga di sana, terus mereka mau aplikasikan kemana? Kalau tidak diberikan kesempatan. Oleh karena itu kami sebagai bagian dari organisasi menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, baik praktisi Langga dan juga pemerintah. Karena Pak, yang hilang sekali lagi bukan kata dan budayanya, tapi yang hilang praktisinya. Itu yang kita harus jaga Pak. Demikian dari saya
1: Pak. Terima kasih Pak Sek. Demikian pendengar, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah datang di studio RRI.net pagi ini. Demikian dari saya Rayanda Tau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
8: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
7: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
8: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
9: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya. Anda pendengar yang terus menikmati siaran kami di hari ini, tepatnya di edisi Jumat 15 Mei 2026. Kita ketemu lagi di Halo RRI. Seperti biasa, Halo RRI yang menghadirkan aduan-aduan Anda mengenai ketidaknyamanan Anda dalam pelayanan publik yang menjadi keharusan untuk kita nikmati. Dan saat ini pendengar, kami menunggu Anda di layanan telepon 0821-9664-8664. Sebelumnya kita nikmati dulu persembahan berikut ini.

sudah dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia Gorontalo ya. Hari ini kembali dikabarkan ternyata ini melalui, Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id, di mana ada Direktorat Samapta Polda Gorontalo yang kembali menggelar kegiatan patroli perintis presisi atau 3P di sejumlah titik rawan gangguan Kamtipmas. Ini untuk mencegah aksi kriminalitas dan tentu untuk menekan angka penyakit masyarakat. Jadi patroli yang rutin ini pendengar berlangsung di hari Selasa malam atau Rabu dini hari, dipimpin langsung oleh Ibda Almario Awaworundeng. Ada sebanyak 20 personil Ditsamapta yang diterjunkan ke lapangan dengan sasaran utama tindak pidana 3C, curas, curat, dan curanmor. Peredaran minuman keras atau miras ilegal hingga aksi balap liar yang tentu ini meresahkan rakyat atau masyarakat. Dalam operasi tersebut pendengar, polisi berhasil mengamankan total 114 botol minuman keras ilegal di beberapa lokasi di Kota Gorontalo. Razia dilakukan secara intensif di wilayah Kecamatan Kota Barat dan Kota Utara dengan barang bukti berupa miras jenis cap tikus, bir bintang, bir hitam, serta berbagai jenis minuman keras lainnya. Juga dilakukan pemberantasan lainnya, yaitu tindakan tegas terhadap aksi balap liar di Jalan Gor, Desa Talulo Butuh Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Dan mereka, para petugas atau personil Polda ini membubarkan aksi balap liar dan memberikan binaan disiplin ringan kepada para remaja di lokasi sementara. Itu juga ada barang bukti miras yang disita oleh Polda, di mana ini diproses lebih lanjut sampai ya sesuai dengan ketentuan. Ini yang dibeberkan oleh Ibda Almario Waworundeng. Informasi selengkapnya dapat Anda dengarkan di rri.co.id.

dimanapun Anda berada, pada 2 hari yang lalu ada laporan warga ya, di mana juga ada bantuan pemerintah untuk nelayan yang menangkap ikan box atau apa katanya, ini belum dijawab ya pertanyaannya, masih stuck dan kita masih menunggu juga informasi lainnya dari Anda. Sementara Pak Asemi yang juga terus menyuarakan bagaimana pohon-pohon ini yang sudah kering agar tidak menimpa warga, karena kekhawatiran warga yang masih berada di seputaran pohon ini yang tinggal di sekitar rumah yang ada di Ipilo, kemudian di mana lagi ya, ini yang di Tamalate, apalagi ada banyaknya kabel di sekitar pohon itu, pasti sangat dikhawatirkan pendengar. Kondisi pohon yang sudah kering ya dikhawatirkan untuk menebang, tetapi ada sudah dilaporkan, hanya saja ini penanggung jawabnya seperti apa, karena warga di situ sudah bersiap untuk menebangi pohon tersebut, tapi seperti apa misalnya dalam pengamanan jalan dan sebagainya ya, tindakan yang harusnya diketahui juga ini oleh pemerintah, karena warga setempat sudah berupaya untuk bahu-membahu mengumpulkan dana untuk bisa menebang pohon ini. Ya, semoga ini ada respon juga ya, kita dapat respon dari pemerintah. Insyaallah hari ini kalau memang ada yang juga turut mendengarkan siaran kami, ini bisa diantisipasi. Pak Yusuf Adam yang juga turut mengabarkan lampu jalan yang ada di komplek SDN 14 Limboto Barat ini belum ada, tidak menyala dan membahayakan pelintas atau para pengguna jalan. Kita masih menunggu Anda di layanan telepon kami 08

suara Anda, solusi bersama. Kita tunggu Anda ke layanan telepon kami 082196648664 atau di 082259968324 untuk Anda yang ingin mengirimkan melalui WhatsApp. Kami tunggu dari sekarang, atau juga Anda bisa ya melalui Facebook RRI Gorontalo. Kami tunggu Anda melalui RRI Gorontalo di Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa ya komen di sini ya pendengar, untuk aduan apa saja yang mengenai pelayanan publik. Layanan telepon 082196648664 atau 082259968324. Kita break dulu pendengar, ada persembahan lagu dulu untuk Anda. Dan kami ingatkan, karena hari ini adalah hari Jumat, Anda pasti juga dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi yang lainnya masih WFH ya, WFH. Yang kerja online juga ternyata WFH, liburan terus WFH. Wus keren. Ya, saat ini kami dukung Anda dengan persembahan

0: edukasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

bisa menelpon kami melalui line telepon kami 0821964 8664. Juga ada Bung Hairul yang nanti akan menunggu Anda di line telepon kami. Ya, dan sampai saat ini ternyata kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, wilayah kerja Gorontalo, ini menyoroti dua peraturan daerah yang lama dinilai sudah tidak relevan lagi dan berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi dua regulasi ini oleh Perda, ya, dua regulasi yakni Perda Provinsi Gorontalo tentang pencegahan maksiat dan Perda Kabupaten Pohuwato tentang pengelolaan ekosistem mangrove. Jadi sorotan ini mengemuka dalam rapat analisis dan evaluasi produk hukum daerah dari Perspektif HAM, dan ini berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Gorontalo di hari Selasa lalu. Juga dihadiri oleh pemerintah daerah, aparat penegak perda, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Tujuannya adalah bagaimana menyelaraskan kembali hak dan kewajiban, jangan sampai aturan yang dibuat untuk memberikan penghukuman yang tidak adil. Jadi hasil dari analisis ini menjadi rekomendasi resmi yang masuk dalam penilaian kepatuhan HAM instansi pemerintah.

di sekitar pohon yang besar ketika ada angin kencang ya. Di saat sekarang tiba-tiba ada perubahan cuaca ya, dan ini yang mengharuskan kita terus waspada. Bahkan kemarin kita tidak menyangka ada korban yang sempat viral ini, di mana beliau sempat terkena petir ya, karena kita kemarin ini sempat merasakan petir yang sangat dekat berkali-kali di wilayah Kota Gorontalo.

pendengar dimanapun Anda berada, jadi kalau kita lihat dengan kondisi cuaca saat ini ya, bahaya tersambar petir ini juga perlu diwaspadai. Karena ini adalah energi yang sangat besar, jutaan volt yang ada di bawahnya. Jadi satu sambaran petir ini bisa menghasilkan cedera. Cederanya bervariasi, bisa luka bakar sampai luka ringan. Nah, jadi untuk Anda pastinya tetap hati-hati. Sampai bukan hanya luka bakar ringan sampai berat, bahkan kematian pun. Jadi bagaimana bisa sampai tersambar petir? Walaupun ada upaya di dalamnya untuk selalu menghindar. Mungkin kita pernah dengar anggapan bahwa petir ini cenderung menyambar area-area yang terbuka seperti yang ada di sawah atau lapangan. Nah, kalau berdiri di area seperti ini membuat kita bisa saja tersambar, atau tubuh kita lebih tinggi dari dataran sekitar, ini bisa saja. Tapi ternyata ini bukan satu-satunya menjadi penyebab orang bisa saja terkena sambaran petir. Orang bisa saja terkena petir ini karena bukan saja berada di area yang terbuka. Yang perlu kita tahu bahwa ini merupakan jenis sambaran petir yang langka bila ya, sambaran ini langsung menyambar gitu ya, karena ini langka dan pasti akan akibatnya berat.

Adapun petir konduksi yang bisa menyambar kabel atau permukaan logam, ya termasuk yang ada di bangunan tempat kita berada, gitu kan? Nah, kalaupun kita melakukan kontak dengan logam yang dialiri arus listrik seperti menyalakan keran atau mencabut kabel, kita bisa saja terkena ini, ya, sambaran petir. Adapun sambaran melalui arus tanah, menyambar pohon atau objek lain dulu yang menancap ke tanah, sebagian energi di dalamnya ini bisa menghasilkan arus tanah, ya. Jadi kalau berdiri di atas tanah yang sudah dialiri listrik seperti itu, bisa saja menyambar tubuh dan akibatnya bisa fatal. Masih ada banyak lain lagi yang bisa saja membuat kita harus hati-hati, pendengar, di mana arus ini bisa ada menyambar objek-objek seperti bisa tersambar petir dengan cara streamer bila berada di jalur yang dilewati oleh listrik tersebut. Sekali lagi, kudu hati-hati buat kita semua. Insya Allah ya, kita terhindarkan. Dan kita tidak bisa memang melihat bahwa ini adalah ketidakhati-hatian. Walaupun begitu, tetap kita berupaya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita break lagi buat Anda yang terus menikmati siaran kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita tidak bisa mengelak dalam kondisi apapun sekarang ini. Kita tidak menampik bahwa di sekitaran kita atau banyak orang yang di sekitaran kita menggunakan handphone ini untuk hal-hal yang merugikan, seperti bermain judi online. Nah, saat ini pendengar, polisi sudah kembali membongkar markas judi online yang ada di Hayam Wuruk. Ini termasuk dalam markas judi online internasional, jadi berada di Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Jadi ada sebanyak 321 warga negara asing di sana. Mereka diamankan dan ada 275 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita 1,9 miliar rupiah, dong Vietnam dan dolar, serta berbagai perangkat digital yang mereka gunakan. Ditjen Imigrasi mengidentifikasi ada 15 sponsor penjamin ratusan warga negara asing tersebut. Dan DPR meminta pemberantasan judi online ini dilakukan menyeluruh sampai aktor intelektualnya tertangkap. Ya, sekarang Indonesia ini dinilai menjadi target strategis jaringan judi online ya. Mungkin karena kita ini orang-orang yang sudah kesusahan mungkin ya. Sampai memikirkan jalan pintas. Ya, karena sejumlah pengguna internet terus meningkat tiap hari. Ada jumlah penikmat internet ini meningkat. Tingginya aktivitas media sosial di Indonesia ini dianggap juga menjadi peluang besar bagi jaringan perjudian digital internasional. Bayangkan, sekali klik aja ya, mereka akan bisa menghasilkan jutaan rupiah. Dari misalnya sponsor mereka ini ada di media sosial ya, kita sebut saja FB yang kita gunakan. Tidak sedikit ngapain cari cuan yang capek-capek di sini, klik aja sambil nonton ini atau mainkan game ini, padahal itu udah judol. Jangan deh ya. Sekarang ini seperti itu terselubung gitu. Kita tidak mengetahui. Yang kita lihat memang permainannya warna-warni, bagus sekali tampilannya. Nah, ini pengungkapan dilakukan karena penggerebekan ini ada ratusan orang yang dalam satu lokasi. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa bisnis judi online bergerak layaknya industri modern dengan jaringan internasional yang besar. Teknologi yang digital sudah memudahkan ya mereka untuk melakukannya. Praktik perjudian berkembang masif melalui ruang cyber dan mudah diakses oleh telepon genggam maksud kami. Indonesia sebagai pengguna internet terbesar juga menjadi lahan basah bagi mereka. Sehingga anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, beliau mengatakan bahwa praktik judi online ini sudah bertransformasi menjadi ancaman serius, dapat merusak stabilitas sosial, ekonomi masyarakat secara luas. Jadi, didesaklah kepolisian untuk harus kejar mereka. Kejar para aktor intelektual serta berbagai pihak yang telah memberikan perlindungan di balik layar. Ya, yang dilihat memang mereka ditangkap, tapi ada aja bisa lolos ya. Ini menurutnya tidak boleh ada ruang bagi sindikat internasional tersebut untuk bisa beroperasi di Indonesia. Kalau ada yang mencoba menjadikan Indonesia sebagai surga judi online, aparat harus sapu bersih, bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti di operator lapangan kerja saja ya. Harus dituntas sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin memberikan aduannya di Halo RRI. Ya, alhamdulillah hari ini sepi. Ya, alhamdulillah sepi ya. Jadi kita merasa ini lagi baik-baik aja semuanya. Amin. Tapi ya, kami akan akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas atensi Anda pendengar di Halo RRI. Kami akhiri dan nantinya pada jam 11 waktu Indonesia Tengah, informasi berbahasa daerah Gorontalo kami hadirkan bersama Hasdin Daniel. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun dalo. Betiap polima banda-banda lo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia metolipun tu botia. Tehas din Daniel Watia ta mupotunggu lolo iya. Mengudulawa mengudato. Nona omaili porosiden boti-botima o ulemi duduta kampung nelayan Merah Putih toleyato selatan kota Lohulondalo hiango o demongo pilohala to umai mopolai ati lapulo wau tutumulo. Ma ilo satu jua mai lo Kementerian Kelautan wa Perikanan wolo mo pula duluo kampung nelayan Merah Putih me bonguto hulondalo u upangalio ngemiliar apingoto utuhau. Kadis Kelautan Perikanan Provinsi lo Hulondalo Arianto Husain lo otanggulai poro rambuti malihiango ode mongo pilohala. To umai mo polai ati la pulau au tutumulo. Pamalenda provinsi mamo kalaja helumo uolo kabupaten kota. Umai mo posadia tambati u pemangulalio. Ma ganapu uolo tolotu ladilio. Program buti mai motu ude uolo program lo provinsi u tanggulalio agro maritim.
1: Wanu mapohuna louto di petantu mo otak buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali, motuduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Oduo lo ito donggo lamia tia tuhabali ubahabahasa lo hulondalo. Sepe necer birkah, polima lolawo utanggulalio arang briket, ode Arab Saudi, u kolikolio o olo komunitas ekspor Gorontalo. Uma iloha diria lo taua lo BNI tohulondalo, BNI ekspora, Pertamina, wau kumperindak provinsi. Taua lo komunitas ekspor Hulondalo Sumitro Lopuo lo otanggulai ulolawo arang briket ode Arab Saudi hiango olo UMKM umo potali tolenggota lo internasional ode lo mapo ongolo mola ulolawo nabo tingga de utie bolo ilacara lio. Komunitas ekspor Gorontalo memokalaja helumo wolo UMKM. Alihu mali opahamu umo potali to lenggota lo internasional. Nabo u potali buti musimo tu ude wolo utanggulalio pasar internasional. Komunitas ekspor ma mongohi pahamu potunua potuhata alihu wolo ukalajalo mutu ude wolo patali lo internasional.
3: Ito dilata talayili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Oduolo ito longgo lamia tia tuhabali ubahabahasa lo hulondalo. Motahudu dulahu buka lo kurbani pamalenda provinsi lo otanggulai de utanggulalio pangan buti wolu-woluo. Pamalenda ma mongimato haraga lo sombako to papa talialo. Ikadis ketahanan pangan tanaman pangan wau holtikultura to provinsi Mulyadi de Mario lo otanggulai Wolo upala luolo la yanti motalua wolo dulahu buka lo kurubani beti masila dia lio sabu malo haliwatade wanu mamo tahudu dulahu buka poli mamo bobotu lo haraga pohilelio odela yanti dilama otasibu wolo wau dilama omomorongi babarangi alo sambil lo udulah buka lo kurbani beti. Pamalenda tatapu ima-ima to haraga u topatali.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal, dahai bolo lapal.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu odo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Pamalenta provinsi, mapila duli to u bolo o mahalia lo haraga. To u odunga lo polo dula heboti. Itikadis ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura to provinsi Mulyadi De Mario lo otanggulai matililah hepo u popo waliolio to u modaha owoluo lopale sayori wau uwe woliomao ingopohia uma lo layade hulau lo layade pupuk pamalena mamo powoluo utanggulalio irigasi por pompaan mohutu tambuala pamalena provinsi masatia buti momu opangimba bohu walulohetuta pitulopulatio lo hektare uma pilomulo walio huna modaha owoluo lo pangan tohulon nalo pamalenda ma ima-ima to harga lo malita, sombako, motahudu dulahu buka lo kurbani beti. Wau motahudu penas lo mongotani, wau mongopilo hala. Umai mo pohadiri olota to lo pulo lihulolota. Ma ui tolo, pamalenda ima-ima to harga wau owoluo lo barangi.
4: Lumanu lo mongo panggola.
5: Bo odelohu idu wau datahu.
4: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Oduolo itu nonggo lamiatia tuhabali u bahasa lohu londalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Owoluo lo tau deli tohu londalo. Dedila bo pamalenda ma ota aawasi wau ima-ima to. Kandoli lo imigrasi to hulondalo to u aawasi wau ima-ima to tau deliboti musi mai helumo wolola iati to u modaha amani lo lipu. Ikapala lo imigrasi to hulondalo Joshua Pahala Martua lo otanggulai kalaja lo imigrasi beti musimai ohu ila lo ta moa ami. Sabula iati tame mulo motota owo luo lo tau deli beti. Pohilelio uhu amo polapuru wanu bolo mo otahu o lo tau deli. Pongi matua lio tau deli beti dedila boto tula denio. Abo kokolio iyo mialo kalaja lio boti wolo. Na olo motu ude wolo aturangi mialo diila. Tato imigrasi mahi pengohia pahamu potunu apotu hata odela yati umai mongimato owoluo lo tau deli. Huna modaha amani tohu ngola yati.
4: Lumanu lo mongo panggola.
5: Bo odelo isiriki, oditomola odiamai, malo didu otaripu lio.
4: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengodula awa mengodah to tanuk bo o di mola uma pilo pesan be o mai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de mududungga ya to hianga pe endamai. Betia, yu tanumai lapato. Udila mo batato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo pohineala potunua potuhata. Wow, utila lato lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Ua tiate has di Daniel bolo me i odu ola po opo o data da bo ando to di pomohindo amia tiata ta pumopo elamai u lo laita isi isi ali wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u ngope engope epeta alo didi woli ngope engope epeta alo patu. Inde bo oditopo watia mahindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar di mana pun Anda berada, kita akan dengarkan pengajian Al-Qur'an jelang khotbah maupun sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Hari ini bersama Qori Faruradi dalam surah Al-Kahfi.

0: Sadaqallahu lazim. Pendengar muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan zuhur dan salat Jumat untuk saat ini.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.
1: Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat

muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saat ini kita masih menanti hubungan dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo yang hari ini sebagai pelaksana khotib, yaitu Kiai Haji Dr. Andus Abdul Mu'in Mo'oduto, diimami oleh Haji Marwan Saleh SAG dan Bilal hari ini Tamrin Muhammad. Kita nantikan.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. القائل في محكم كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. معاشر المسلمين، جماعة جمع رحمكم الله، الحمد لله berkat limpahan nikmat iman, Islam dan sehat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul dalam majelis salat dan khutbah Jumat yang mulia ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok uswatun hasanah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju masa yang terang benderang. Kaum muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah, khatib tidak lupa berwasiat kepada diri sendiri maupun jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sebaik-baiknya manusia adalah hamba yang selalu bertakwa, mengamalkan perintah serta mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh. Dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah seputar keutamaan dan amalan di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah. Hadirin kaum muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah, kini kita sudah berada Jumat di akhir bulan Dzulqa'idah. Periode ini merupakan salah satu waktu mulia dalam Islam yang dikenal sebagai Ashharul Hurum, bulan-bulan haram yang di samping Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram, artinya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri-diri kamu dalam bulan 4 ini, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dikatakan di dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, bulan Dzulqa'dah tidak hanya waktu yang mulia, bahkan orang-orang Arab di masa lalu begitu menghormati bulan Dzulqa'dah dengan tidak melakukan perang selama periode itu. Mereka hanya mau mengangkat senjata di bulan Dzulqa'dah ketika keadaan benar-benar darurat. Hadirin kaum muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah, umat Islam dianjurkan mengurangi kemaksiatan di bulan-bulan yang mulia ini, memperbanyak ibadah-ibadah di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Sebab di bulan tersebut apabila seseorang melakukan amal-amal soleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, dosa-dosa yang diperbuat dari bulan itu sendiri akan juga digandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengeluarkan komentar bahwa mengenai pahala amal soleh yang dilipat gandakan pada bulan Dzulqa'dah, ketika membahas surah At-Taubah ayat 36, beliau mengatakan beribadah dan beramal soleh di bulan-bulan haram atau yang bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, bermaksiat dan berbuat dosa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, termasuk bulan yang dimuliakan Allah, akan diberikan hukuman berat kepada orang-orang yang melakukan maksiat dan perbuatan dosa di bulan ini. Sebelum menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 malam bulan Dzulqa'dah dalam surah Al-A'raf ayat 142 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa wa'adana Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi waslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Kata beliau, Allah berfirman, dan kami telah menjanjikan kepada Musa alaihi salam untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam, yaitu di bulan Dzulqa'dah, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, yaitu pada 10 bulan pertama di bulan Dzulqa'dah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sempurnalah waktu yang telah ditentukan di dalam Taurat dan Al-Qur'anul Karim. Masyaallah muslimin jamaah jumaah rahimakumullah. Sempurna pada bulan dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 40 malam. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada saudaranya yang bernama Harun, katanya, gantikanlah aku wahai Harun dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Masyaallah muslimin jamaah jumaah rahimakumullah. Selain itu, ada beberapa kejadian penting dalam sejarah Islam juga terjadi di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Berikut beberapa peristiwa dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Pertama, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib meninggal dunia pada bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, pada bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriah terjadi perang Bani Quraizah. Yang ketiga, pada hari Kamis 6 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah Al-Munawarah menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Yang keempat, pada bulan Dzulqa'dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan, ketika ia berada di negeri Habasyah atau Ethiopia. Yang kelima, pada bulan Dzulqa'dah 41 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama di kalangan Bani Umayyah. Yang terakhir adalah pada hari Sabtu 7 Dzulqa'dah 403 Hijriah, ulama besar, seorang ahli ilmu kalam, Imam Abu Bakar Al-Baqilani meninggal dunia di saat itu. Hadirin kaum muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, dalam menghidupkan bulan mulia, yaitu utamanya di bulan Dzulqa'dah hari ini, tinggal 2 hari insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Jadi hari ini tanggal 28, antara 2 kalau bukan 29 kita 30. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, umat Islam mendirikan beberapa amalan-amalan soleh. Pertama, menunaikan puasa sunnah seperti pada puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa hari-hari putih yang disebut dengan Ayyamul Bid. Kemudian puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Imam Asy-Syarwani mengatakan, ulama madhab Syafi'i pernah menyampaikan keutamaan puasa bulan Dzulqa'dah, yaitu pertama, bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Asyharul Hurum, artinya bulan yang mulia yang empat tadi. Dan yang paling utama dari keempatnya adalah bulan Muharram, Rajab, Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah. Kedua, menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Amalan-amalan ini dilakukan bagi orang-orang yang punya kemampuan, yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang diberikan oleh Allah kelebihan dalam soal rezeki atau ekonomi. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan haji di bulan Dzulqa'dah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 disampaikan oleh Allah, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha wattaquni ya ulil albab. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafath, berbuat maksiat dan bertengkar dalam pelaksanaan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini yang telah menjelaskan seputar keutamaan dan amalan-amalan di bulan Dzulqa'dah. Semoga kita dapat menunaikan beberapa waktu ini dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa puasa pada hari Senin Kamis, kemudian ayyamul bid, kemudian puasa Daud dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan kita bisa dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah yang kurang lebih 2 hari lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil nazim wa nafa'in wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والالتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم sawu subuh pakum pain api atau subuh bin okamati salam terasalu aitadil ilahi antamakasul.

ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ।

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Demikian tadi pendengar, Anda baru saja mengikuti khotbah maupun sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Kami kembali hadir untuk Anda di saat ini dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Istirahat siangnya gimana? Anda cukup dengan menikmati makanan yang sederhana tetapi insya Allah bernilai gizi yang tinggi ya. Anda juga ditemani dengan keluarga yang ada di rumah. Tentu keluarga punya harapan, punya kehangatan yang bisa dinikmati. Bisa saja Anda juga meluangkan waktu bersama keluarga untuk menikmati informasi-informasi yang menarik di tanpa ada pembulian, tanpa ada kata-kata yang menyindir. Dinikmati aja hidup ini ya, nggak perlu terlalu jauh sampai menjust apa yang Anda lihat. Di saat ini sudah 57 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan program berikutnya Hulun Talu Lipuu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Toto nuladeo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Bulolo ito mopotalu lo du'a ode olio eya tamo limo motatut mulamahe mo limo motatutu. Dulolo ito mo'a amila mokalaja wolo uma pilopo ahulio mai mopopele hio wolo uma dilininio mai. Salawati wassalamu bopotalu onto ma'o ode Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila bata ma'o ode ongongala alio mongo sahabati lio walotonu lata lo dudu'a hilinga lio du'ando tima-tima manga sare ati lio mongo dula mongo dato syukuru itu donggolo oto dua umur usyukuru yang donggolo oto dua insyaallah itu amia tiada boi sehat tiahi kuat tiahi orjiki atau dula hebotia. Tunggu lo mala akhiria wa utipi aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengudlau mengudato. Todulah huduma ati. Dulo mopo opio heniati. U moto duo barakati. Mengudlau mengudato. To'lamiatia dehu-dehu didi. Ngope elio de botiti adupoto. Nabo pahili elio ode olanto muamilala. Donggo pilele melo BMKG, donggo peta alo es krim. Es krim itu bahi lumolo eh. Ekstrim, cuaca ekstrim. Ma odidi, didi mopo duta-duta, didi mopo pele-pele. Wayu-wayu debo-dede lo wawolo dupoto, dutalo. Wawayu wawolo ilata bulonggodu, tunu-tunu hubotu bulota. Sabu maulu uilo wali, ta ilo sambaria lo botu bulota i ati yo indo beido ilo sambaria lo bulota mu itu mali pengajari ode Orlando tita lo tita ta kalakalaja to tanalapa to ilengi to deheto pokoknya ju ubu abu adu yo huta ubu abu adu tidak betul deheto kan memang bu abu adu indo beido. Di pohile lio ju u isi-isi aliti. Di lio ju anu-anu-anungo. Bido bido. Anu-anungo boti ato ilengi. Bido. Iwanu ju. Wanu ma ililata. Bido bido ju. Lepen di badia ma penganungo. Boanu diila. Mopo tulu. Mopo polo'o. Jo. Boti bo ma ilu duhenga medi di naku eh. Jo. Bido bido. Mopo tulu. Ada ma uobu bula mala polo sabu beto botu bulota tulu mohelo tulu da window beto botiwan bolo hemongelo eleponu ju boto toto topo ndo beto yang penting ulo tulu ju botiaum ndo karena wolo boleh ponu beto di unti lo motor atau maksud kan kan ulo to poji beto unti lo motor ini memang otoh hilame leto beto beto beto uyang berbau besi. Wido. Nah, wido jo peleh hiano jo karena mau lo wilo ali, wau hati tamani biasa itu studio lo hati wido utata wido kenyawa tiap berilo hiya ya enggak di topoli jo u dongko di topoli wido uma. Nah, uti ilo sambaria lo botu bulota. Jangan diartikan poli batu pinjam. Enjo. Nah itu betul. Hiam bola bongo ju otuatalio memangi. Dia memangi mohunta labu. Enjo. Ya bau dume itu mohunta labu. Enjo. Oleh beda dume itu mohunta labu. Beda. Enjo. Enjo, memang muntah. Walaupun hari bangga, berarti kan dungia ju, dungia mau bata. Itu mau muntah lah buan. Do kenapa tu lo botu bulo tak be itu? I di bota, lo wali mati um bulo patu. Jadah latihan ukuran lo patu lian ngol. Gue beli foto. Enjo, itu be itu ju be itu. Pohila dia olah tu berarti mah dahu di jodi. Mesti ju mah isi-isi alilo mah. Enjo. Mai sisi elo mak mulo-mulo boli.
Nah halo buan diraju wanu tato ilengi tato tanah lapat tato dehe to tato lo ya kalau kapal itu ada penangkis petir dabo tato bulotu itu baik to tato bulotu ndabe to musi momolo ojo jo musi momolo alih mo batato tato tulu botu bulota botitu tulu mo helo tulu jo ndabe to tulu mo helo tulu baito i wali wololo ian boti meto kota ti mad ata da kabel listrik ya bleh ma beto la di logo lo PLN beto ilata beto kan logo lo PLN beto ja tulu dia ontonga odi tolo botu bulot beto kan tulu da bu dia ontonga di bolo boti mana ila itu memang cepat kilat. Nah itu baito i musim mamo molojo itu. Nah itu mali pengajari ode olang to mo amilala jo. Anu madu odo madi beto olamiati olang oto kambungu nga amila bele itu hipoloa. Jo bel ma bele tak kompor tak buti. Bele ma hipopo na lo kompor ma hikokuku be hipololo he huluto. Ina lo popilolo tato bulonga buti boti bulong kok deh ti bodi aoh ya lo ti nyo bopi lolota memang bopi lolota tu bulonga wih memang wih lo deh lempi du itu nyo karena bu ilat tak wih bodi lo lempi du tak itu hu alohama hulu tata bu apa yang tiba bapak bekeng ini jelah tiba PO tiba pula itu main patah jolah siok melemu nyo Indah baik doh. Wanu tinggal dong gak mau melumai. Saya itu berpikir, wanu tiba apa ada panggil bawa mak dua dua omo. Tidak mahi pele pele omo dua dua omo ada. Ma wayu wayu hulu tawa mak tulu tulu. Indah baik doh. Hulu tawa itu cuma tulu tulu baik doh. Betul hulu tawa itu. Ya, saya berpikir bahawa tiba apa berarti mau dua panggil bawa, mau dua apa le. Itu ya dongko kenga memang doa ada atau politik baputi itu satu kedua tanu latih am to pangibati tiba-tiba pumade ada delo boti tulu boti di atas bo uito di atas itu bo di to beto wale penangkis petir boti di oh ya belma oh tinggal adi tinggal harap pulau ati atas bo dua wale ma oi oi walo he dua li babu beto dua lo ah lawal buan anu li babu dia du allo wa mau di umat ma polo lah pal ma oleh beli aja ternyata juga itu bawa di tu nama oh pantas di babu beda ya ya balo ma abu lo lo ti nanti jom si si lo ma itu ma bolo tin dewa tiada de Facebook polo Facebook betia Uoluo nor kuadrat. Jo, odu olo malam itu salam mulawati ya. Bolo odu ola po oda, dapat aston latif jo. Odu olo male amin mai. Didi pakuni to bulang ulu sama. To alam nyata olo ti makmal dehu didi. Didi hipele pele ya, to bundo mahirame ya. Tumbi he mahi dapata. Didi ilu da amai. Tobun do mahi lepata, pembolu mahi dapata, kinko kinko, asik, itu kan, ini lagu mulut dong, kalau tak elah lagu begitu, atete lai lunggo, mai lunggo, nula nula lolo, nula nula lo bongo, nula nula lolo, nula nula lo bongo, bongo, di langato, kalau tak elah lagu begitu, do, di do tak elah lagu begitu, do. Jo, ma pasti melatih do. Jo, boleh ma boleh pak Agus labaco. Jo, odo malam itu assalamualaikum ya. Telinggula sampai patulot belahu. Oh, timatolam pempot duta. Telinggula boleh pak patulot belahu. Jo, awasi boy itu alamiati apa? Pak Agus orang, memang pele-pele tak yublo kodu. Jo, sungguh lolo tak ada sambari al botuk bulat itu ati tamani ati lat eh. Jo, itu betul orang apa itu? Ilo lutu, jo, karena patu dia betul lo botuk bulat apa itu jo?
na ida ipele hia jubal yo mau wanu lolo tomantoro eta tomantoro eta tulu jo meda uau tomantoro tapi dia kalau lari di area yang terbuka yang lapang ida bo hati-hati olo jo apalagi yang dia kabel listrik dia tu jo ida mesti dia mah hati-hati olo dia bo mah mai isi-isi lo mah oh jo ento beto ya bolo ma bolo begitu to Pak Onal Onal assalamualaikum Pak Kuniyo waalaikumsalam wanu donggo ela mai latia wanu ma o ilato bulonggodu tiba puma mopo kaluari mai dudangata wawamilo duluo dutuolio to pangokuni jo itu beda, karena itu wau duhengalio lo inggi lua, wanu odu poto, jo, itu beda wanu dutalo, itu dutalo, paham aleme dudangata wamilo wau inggi lua, inggi lua, cermin, inggi lua itu cermin, jo, itu beda ma dutuleme itu, patau dutule tetap ulo pintu, lo huhebu. Popotalo le de di luari. Jo, itu betul. Ija atan wolo ma ana wau pitu ali betul eh. Karena oa milo odu dangata. O inggi lua. Wau inggi lua popotalo le de di luari. Ija atan wolo betul ma ana wau pitu ali yo. Ndi anu tam toto jela siap me botite komentari mai eh. Jo, itu betul. Cermin inggi lua itu ju cermin. Inggi-inggi tak botata lua. Da inggi lua toh. Eh lanjut. Eba Salim Nusi, assalamualaikum Pak Goni, insyaallah jo waalaikumsalam, insyaallah todulahu duma ati beti muamilah itu muamilah lah ya, donggo hisehatia, amin Pak Goni tersuawa di sampai udah sama, mau poduta duta wau titi odu poto sama, insyaallah mali rahmatia, jo. Itu alami, dewa alami yang tak boleh titi aduh patut jo, boh sepoi basah, jo, walau tipa Agus Labaco lagu mulolo ya, lagu mulolo itu betul, petalo lagu allah beti kinko ada telai lungo api tuh hijai lunga, allah polo itu betul, petalo itu betul, Abor di motang apula bite tolo luntu-luntu to bolo luntu-luntu to bala pila itilala lopo ke lopo lo la la la wo wo wo wo wo pore ya o pore u undu balanga lima so i lete ike kambu-kambu tutu iyo hulawa enggak lah kan itu itu lagu mulolo itu ya enggak elah lebih bagus lah baca itu lagu masa itu ya Pak Rusli Pak Utina malai amin ya rabbal alamin abdima damah iya meli Pak Agus lah baca lagu mulolo itu bagus ya ya itu anu elah minum ke vokal grup didi hipele pele ya dobun doma hirame ya tumbi hemahi dapata didi iluda amai tobundo mahi lepata pombolu mahi dapata kinko itu kan ya tanda nonton talo cipta lagu itu jo ya bolo ma bolo ma bolo de pa roti bakar jo jo tiami assalamualaikum jo waalaikumsalam Pak Sukri Rao woi Pak Imam Ju jo Pak Sukri salam sayang selalu Pak Sukri Rao salam sayang selalu ah jo bolo maaf bolo di Griezmann som banuruda tipe kuni banuruda bolo itu percaya Nah, mama nur, pada mana nur betul nak aku,
Yo, boleh main mau liling kak bayak ke apa? Mak di lu liling kak bayati ku ni benda mama panur betul nak aku eh. Bintang kecil, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ti opa, opa tujuh. Oh, ti opa tujuh. Atete la ilunggo. Ponula lototo. Jo, ada delai ilunggo opituhui jailonga lambe-lambe lo bulonga. Menel patalatia itu beto. Jo, lagu mulolo itu. Ulolo lagu betilo ta. Ta mulude. Jo, lumadu mongo panggola. Wanu olohi yo butuhi yo. Wanu lantingi yo te topolangi yo. Banda pulu amo pabilo ayuwa. Umolahudu molutua. Itu kan? Melahudu molutua. Itu beda. Mama de upatak tonalali yo. Lahumelo tine tine tine lo to ilengi tona tona tonalalo. Mahe tonalali yo pade. Jo. Lanjut. Lanjut. Aduh teh panjangnya itu jadi duh. Yo, baris pantan. Jo, odolom malam itu salamulawatia walok malai amin mai. Pak Agung pakaya malim mosilita ti om ini. Betah penyiar tinggal lo penyiar bubu. Nah, pantan jo penyiar dia tu bubu mosilita. Jo, memang bau itu penyiar dia ni jo. Jo, rugi penyiar wanu bubu bubu and diam tentang silida rugi. Jo. Jo, kan amnya tadi dikilok botik bom kalu bebe. Ah, walau maaf walau. Karisman, assalamualaikum Pak Kuni. IKN hadir, Jo. Jadi mor, nampak abdi mak IKN lah hadir, Jo. Walau maaf walau. Indah indah, walau maaf walau. Pak Agung oleh, Jo. Indah itu. Kami ada lah dikilok pumuk kalu bebe ti, Jo. Jo. Tunggu apalagi dong masalah penerangan ju departemen penerangan nah deang kuliah mediali ju pelatihan boti wuh de boti tieli jo lanjut polo Pak Agus Labanco donggo ela oli Pak Kuni am lagu mulolo ya karena menyanyi latihau itu mah donggo kiki ai itu memang itu hep menyanyi latihau itu baik dong. Kayaknya saya tidak lupa untuk itu baca deklamasi. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang merayu. Tidak juga kau. Cabut mengana? Anak tidak juga kau. Wanu masam dalam melandu. Cabut mengana? Jo. Lanjut. Bolo maaf bolo. Bentak kola. Terbit liurku melihat kola. Dijual orang di tepi jalan. Untung teringat nasihat ibu. Jamah mengakola atau wolo iwa. Untung teringat nasihat ibu. Wih, jamah mengakola baik itu wolo iwa. Wido. Tahu jo. Lanjut. Pak Ramlah Saleh. Ibu Ramlah. Pak. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Pak Kuni. Madidi Pak Kuni. Sama. Insya Allah tidak sama kayak kemarin ya. Ya li walau tikilat dan guntur itu lo. Tapi yo mesti itu masih sial lo mah. Mesti dia buat dal tu foto ju. Berarti anu dia itu betul. Dia bermah memolulo ju memolulo. Ya pen bohulu tu polo ad dalam bele. Dah bu masuk sama lulo ju memolohe hulu tu. Karena walau tahu mai bu puna lo kompor. Wanau mau molumai kan mau lu hungolo. Kan mau ngongolo tu, toti hengo itu kan mau ngongolo, mau lu ngongolo. Ibu lo tapi dalam tahulu tu, yang mati masem bolok kompor odi. Iya boi lu dua ngamai, dah lu di dinaku eh. Iya boi wito, dia ku oleh me pintu putih. Wah, dia putih tiwa wingkilo latia ongkungo putih ay kalle pusulo maik. Ingkilo latia kalle pusulo maik putih.

Alopakuni didida sama. Napa ono petorang jawab peduta duta. Didimo peduta duta didimo didimo pele pele banjir angga duo huta mo betulo ode bele eta katung dung daga daga dung. Lanjut. Ibu Episampi, saya kira tikuni ini sebotak. Iko, lu ngelapa? Memang kalau seciri-ciri botak, Jo. Saya ada ciri-ciri hasil botak naku, Jo. Lanjut. Ibu Nur-Nur, assalamualaikum, Pak Kuni, Jo. Wanu tobolmu tulahu dudu... Walau ti dudu o... Api nyiho. Oh, di dua api nyiho. Bubulong gode dia tanu omolua wohia liomai lo eya didi dia tanu dila otawa wanu ui lebe lo huda jo mo huda ju betia didi ju bo pele-pele tak iyo otutu jo malopolo de nyambalak boti malah panggung ju ma didu ondonga di malah panggung totalu latia boti boti mah di dumpat atau panggung sampai di topolo du di betijo jo memang mau polo deda jo lanjut Pak Brengki Tahir Kota Raja Jalomata Didi Pakuni awas Kota Raja Jalomata Didi awasi jo awasi lanjut Pak Onal-Onal Jamonona Opoli Kalaja Pakuni Wanu Odidi. Oh, peti walu ngopo, wak tak dengi mota peti radio. Begitu kuah. Jo. Wak apa mahutama lah kopi. Nah, wak petati lah delo. Ten, ya tutui. Jo. Lanjut, Ibu Episapi. Saya pernah dengar itu lagu Uam. Kuni. Saya penene menyanyi. Akan hemolunggela wombung. Ah, pon ijo, itu. Macam-macam. Tinen itu tukang cipta lagu pak. Itu. Bahkan ada yang lagu. Polon tuanga, tuangi hiyahiyanga, tuangi butiotio, lawo di ombongio, bada alotilo, sumenggelo pomama, luhu lobongo, karabuli yohio, bada aliotilo. Jo rante loti na ale lio pingulo itu sampai begitu itu ibu Epi anu dilema pojabu alo.

Buma wa utama ohilamo tuluhu apa mama mahutuli oh nenek tahu jo kan tine itu udah dah wong bu itu sejuta lagu yang akan tercipta pak jo awal mabol eh lanjut Pak Iwan Jakaria. Assalamualaikum Pak Koni, Talaga Jaya di didakun sama cuma otolam ya tak umput duta-duta ramlah saleh jo izin Pak Koni bukan pas saya poli ya ibu oh bukan pas saya poli jo no pemalali itu malali dia lekol itu pemalali jo pemalali lanjut UCRL assalamualaikum Pak Koni, dua hari poli libur hukum mana tonu mau dengar siaran nikun gua lagi sibuk kok jo dapat proyek poli begitu eh dapat proyek bikin kue lanjut ibu Epi Sampi kuni jo saya terjebak hujan di dalam sentral kota untung walu di Pak Koni hemo Allah hemo live koko eh oh oh mati mah padahal ibu tim mencek oleh media studio eh pentama ibu kalau begitu langsung kamar di muka studio sini ya nanti pak ayat ada mah untungnya mati kalau bebe ya untungnya mati ibu mati kalau bebe ya lanjut Pak Luki Husin ya Pak Guru assalamualaikum ya waalaikumsalam sehat selalu dalam aktivitasnya amin alhamdulillah semua jamaah haji Gorontalo.

baik kloter 28 maupun 30 ujung pandang. Dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah. Sekarang pukul 8.40 waktu Arab. Oh, jam 8. Oh, macam 8 tu mah. Enggak jam 8. Oh, jo. Bolo dua lapon ada. Terima kasih informasinya. Jamaah sekarang dengan kegiatan amalia menunggu wukuf nanti. Suhu di Arab 35 derajat Celsius, tapi bisa dinikmati. Jo, kan piye peti orang tak peti mah biasa lo umo patu jo. Labo biasa ta tomo hulo memang orang sadio dau itu. Jo, orang sadio memang mampu bu. Orang tu mah biasa kan orang tu kan buat dua musim, musim panas dan panaskan itu. Makanya buat enggak lupa tu jawab tiulo lo. Jo, lanjut. Ibu Nur Pak Kuni, kira-kira dia sama hulungo ame hulungo labo olon aku putih ngambil longkode deh ngambil longkode apa itu lami hati awasi ya nah itu dabo boti anu mah hidup deh udah di bulongkode bo enggak deh.

alat tu dalam beli. Jo, matonubutnya IKN sudah tiba, Risman sudah, baru siapa lagi? Pak Hans, Pak Hanso, Waluti, Waluti itu. Assalamualaikum, apa jo? Waalaikumsalam. Apa sampai di situ? Lanjut Pak Rahman Rao, Pak Kuni, Odidite ya. Wih, boin tuola, timah bompo duta-duta. Jo, Pak Andrik, mampu program Waluti Kuni, program di Pak Kuni. Jo. Ya acara hulon talo lipu RRI Gorontalo. Wah, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Gorontalo. Cih, bawa perasa. Lanjut, Ibu Nur Hayati Hasan. Alhamdulillah, ma oluo di to alo pakuni. Ma wo we woluo ini ya. Bunyi konsonan antara dibu tidak bu membingungkan jo ma walu di jo to alo atau alo elami to alo hati-hati itu di kali alo ya anak-anak jangan sampai main di kali alo ya jo begitu juga yang di isimu jangan main di kali imu ya jo dusulalo alo kan. Ya malum orang Jawa talo nak media ni juga tion dutulah tanggulah dua kali. Oh ini ya kali alo ya itu mau dah tu isimu tio. Kalau ini ya ini iwalo walo sopir ma. Oh kalau ini kali imu pak. Ini mau dah tu kampung Jawa kalau itu ya itu kali awa. Ini mau dah kampung Jawa. Patai lu mau datang limu tu kalau ini kali apa bolo wal sabir mak kali mau tu tiba kali mau tu jo apa lah mampu lo ti lah apa jo lanjut jo CCTV miniatur main abo di atas tawa akang apa yang punya nama Edin Odidi tu isimu Bakuni sama. Jo, tapi jangan main di hujan jadi kokodo. Pada ingat dulu begitu waktu itu. Oh, main ngual nenek. Japoli hutadi cium ngali awas ya. De polo-polo tak ulo hutia cium ngalan mulih tadi di. Boleh mau bala melo kokodo cium ngali mam itu lalango. Tidak ada sejarah dulu kalau tidak mendapat kokodo apa. Jo, atu dulu mai itu. Lanjut Ain 190. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Salam untuk isimu Jo. Oh untuk isimu Jo. Lanjut Pak Sukardon Daud. Yo terima kasih Pak Haris Ratan. Kali alo wau kali mau tu. Ya itu itu. Jo. Jo. Ada pada Male. Wah, ingat ambil ame sampai demi kau tahu itu. Tapi bahili tato unggul bahili lihat dengan to kali mau tu. Karena dia mai lu mau ada ibu timah to talaga. Jo, kalau betul sini deh pilo ayang ah, lu apa tama melatam bus to tapa. Tiada tanggul lelai kali ngambil nanti. Gua bung kau bopoh liot malatia, gua bopoh liot malatia to kali mau tu betul jo. Bebehen tamai madiro datal komentar. lanjut Kusnadianto Abbas Jo, makasih Pak Tikal. Ya, terima kasih Kak Otan Duhe. Datu tawa apa sampai ini Madi ada hujan di sana Bapu. Oh, nanya Jo. Bapak duta-duta yang punya nama Sila. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Bek kanan. Wih, pemain bola kaki Pak. Di Engos Uti. Maksud Jo. Aba Imam Manado hadir. Wih, Manado gotek kang. Kalau Manado di mana dong? Bilang-bilang gua sama tahu tuh mau dapat pergi Manado kong. Nanti mau pasir, no. Bilang-bilang kok Manado sebelah mana. Ini tuh minting ya, mau nasa kayak di mana, kayak di detailing kayak apa. Bilang-bilang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kemudian juga program-program yang tadinya kita masuk ke seluruh OPD, ada 30 OPD. Sekarang dengan OPD yang sama, tapi kami ambil satu OPD, prioritasnya apa? Dan misalnya satu OPD itu atas 10 program, kita ambil yang prioritas, itu yang kita dorong.
2: Komoditas penyebab inflasi di Gorontalo itu pertama beras, ya, kemudian cabai, ya, kemudian tomat, kemudian yang terakhir bawang merah kalau saya tidak salah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Denilsa Sylvie Bookings.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan tetap mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dalam rancangan APBD tahun 2027. Kepastian ini disampaikan Bupati Sofyan Puhi di tengah menguatnya isu rencana pemberhentian P3K di sejumlah daerah sebagai dampak penyesuaian terhadap ketentuan fiskal daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang disahkan pada 5 Januari 2022 dan mulai berlaku efektif pada 2027. Mengatur bahwa belanja pegawai pemerintah daerah maksimal sebesar 30% dari total APBD, kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan P3K terkait keberlanjutan kontrak dan kepastian status mereka ke depan. Supaya tidak melanggar regulasi tersebut, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah dan akan menata alokasi fiskal secara cermat tanpa mengorbankan pelayanan publik. Sejumlah langkah disiapkan mudah mulai dari penerapan pola kerja fleksibel serta work from home dan work from anywhere hingga penajaman prioritas anggaran pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
1: 2027 kami belum ke situ, tetap kami bertahan, tapi dengan beberapa kebijakan yang kami tempuh. Misalnya dengan penghematan hari ini, hari Rabu ini kita kerja di rumah, hari Jumat kita anywhere, sehingga itu sedikit penghematan. Kemudian juga program-program yang tadinya kita masuk ke seluruh OPD, ada 32 OPD, sekarang dengan OPD yang sama, tapi kami ambil satu OPD, prioritasnya apa? Dan misalnya satu OPD itu atas 10 program, kita ambil yang prioritas, itu yang kita dorong.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap langkah ini mampu menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga P3K agar tetap dapat menjalankan tugas dan pengabdiannya secara optimal. Sayembara Desain Kantor Wali Kota Gorontalo saat ini memasuki penilaian tahap kedua. Tahapan ini bagian penting dalam proses seleksi untuk menentukan rancangan terbaik yang nantinya akan menjadi wajah baru pusat pemerintah Kota Gorontalo. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel, proses penilaian dilakukan secara proses profesional dengan melibatkan tim dewan juri dari arsitek, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah. Penilaian tidak hanya fokus pada unsur estetika bangunan tetapi juga mempertimbangkan aspek fungsi, identitas daerah termasuk konsep ramah lingkungan.
2: Dan kantor wali kota ini akan menjadi representatif di mana nantinya ke depannya para kita bisa mengadakan acara, para tamu, para wisatawan yang datang ke sini itu mencerminkan bahwa kota ini sudah layak, sudah memenuhi apa yang kita bilang itu hospitality. Kita udah bangga melayani masyarakat pun kita bisa tegak bangga. Apalagi investor, kita mau undang investor datang aja untuk masuk ke kantor aja nggak malu nih, bukan apa-apa. Kantornya aja begini, gimana kita mau investasi? Sulit untuk mendatangi investasi karena apa? Wilayahnya kita ini kota wilayahnya cuma kecil, tidak ada lahan.
0: Indra Gobel berharap sayembara ini menghasilkan desain kantor wali kota yang representatif dan menjadi ikon baru daerah. Selain itu, proses sayembara ini membuka ruang partisipasi bagi arsitek dan desainer untuk berkontribusi dalam pembangunan. Penjurian tahap kedua ini merupakan proses penyaringan dari jumlah karya baik arsitek lokal maupun nasional. Harga sejumlah komoditas pangan masih menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah mencatat beras, cabai, tomat, dan bawang merah menjadi komoditas yang paling mempengaruhi kenaikan harga di pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo menjelaskan, dari hasil pemantauan di lapangan, ketersediaan beras, cabai, dan tomat sejatinya masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Namun tingginya permintaan dari daerah tetangga membuat harga cabai Gorontalo mengalami kenaikan.
3: Komoditas penyebab inflasi di Gorontalo itu pertama beras, ya kemudian cabai, ya kemudian tomat, kemudian yang terakhir bawang merah kalau saya tidak salah. Nah komoditas-komoditas ini terutama untuk beras, cabai, dan tomat ini ya, dari sisi supply ya, yang kita pantau di lapangan itu nggak ada masalah gitu. Produksinya cukup untuk konsumsi masyarakat Gorontalo. Yang menjadi masalah ya, cabai kita ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Gorontalo, tapi diminati juga oleh provinsi-provinsi tetangga, misalnya Sulawesi Utara ya. Cabai Gorontalo itu digemari sekali di Sulut itu ya. Kalau kita masuk pasar Sulut, kalau bilang cabai Gorontalo harganya pasti lebih mahal. Nah ini kita nggak bisa larang komoditas ini kemudian keluar dari Gorontalo karena dia bukan komoditas yang diawasi atau dibatasi peredarannya ya. Tapi untuk kebutuhan masyarakat Gorontalo sendiri, beras kita surplus.
0: Selain tingginya minat pasar luar daerah, distribusi komoditas pangan juga menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Meski demikian, pemerintah memastikan stok pangan utama di Gorontalo dalam kondisi aman dan mencukupi. Surplus produksi beras diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus menekan laju inflasi. Pemerintah juga terus memantau pergerakan harga komoditas strategis di sejumlah pasar tradisional. Pendengar, semangat kebersamaan menjadi fondasi penting dalam membangun daerah yang maju dan berkeadilan. Di tengah dinamika pembangunan di Gorontalo, sikap berjiwa besar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama dinilai menjadi kunci dalam menjaga harmoni serta mendorong kemajuan daerah. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra kepada RRI menegaskan, pemimpin lokal memiliki peran strategis dalam memberikan teladan kepada masyarakat. Menurutnya, sikap berjiwa besar tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan pelayanan publik. Ia menjelaskan dalam konteks pelayanan publik, asas yang harus dipegang adalah mengutamakan kepentingan umum. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu.
4: Pemimpin-pemimpin lokal di Gorontalo, kita berharap semuanya berjiwa besar. Artinya mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Karena ini adalah salah satu asas pelayanan publik, mengutamakan kepentingan umum. Jadi kita berharap jiwa-jiwa besar ini mengantarkan Gorontalo bisa maju bersama dan bisa keluar dari daerah masuk kategori miskin. Mestinya pemimpin besar ini mampu mengeluarkan Gorontalo menuju daerah yang berkembang dan bisa maju bersama dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia.
0: Menurutnya, ketika kepentingan umum menjadi prioritas, kualitas pelayanan publik pun akan meningkat dan masyarakat akan merasakan kehadiran negara secara nyata. Muslimin juga mengingatkan tantangan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap nilai pengorbanan dan kebesaran jiwa terus ditanamkan, terutama di kalangan pemimpin agar pembangunan di Gorontalo berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendengar, stigma dan diskriminasi terhadap penderita tuberkulosis atau TB masih menjadi tantangan serius dalam upaya penanggulangan penyakit tersebut di masyarakat. Kondisi ini dinilai membuat sebagian penderita enggan memeriksakan diri ataupun menjalani pengobatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Ismail Akase mengatakan pemahaman masyarakat mengenai TB masih perlu diperkuat agar pasien tidak merasa dikucilkan saat menjalani pengobatan. Menurutnya, tuberkulosis merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila penderita menjalani pengobatan secara rutin dan mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Ia menegaskan eliminasi TB pada tahun 2030 yang telah direncanakan pemerintah pusat tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
5: Buat kami Kabupaten Gorontalo sudah merupakan darurat nasional ini. Kenapa? Karena TB ini merupakan kasus nomor 2 dunia untuk Indonesia. Dan kami di pemerintah pusat sampai ke daerah itu hampir setiap minggunya itu melakukan Zoom dengan Kementerian Dalam Negeri sehubungan membahas tentang TB ini juga. Jadi TB ini buat kami di Kabupaten Gorontalo merupakan juga program yang wajib kita tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Memang untuk menargetkan eliminasi TB di 2030 ini menjadi target, semua tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang kita bersama, melangkah bersama, bergandeng tangan, kemudian mencarikan solusi terhadap masalah yang ada, saya rasa bisa tuntas semua. Olehnya, saya sepakat dengan pemerintah pusat bahwa TB ini bukan lagi merupakan masalah yang harus ditangani oleh jajaran kesehatan, tapi sudah menjadi bertanggung jawab bersama.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar penderita TB tidak mengalami diskriminasi maupun penolakan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, penguatan deteksi dini dan pendampingan pengobatan juga menjadi fokus pemerintah daerah untuk menekan penyebaran kasus tuberkulosis di Kabupaten Gorontalo. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sangat menentukan keberhasilan pengobatan pasien TB karena proses terapi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan disiplin.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Maraknya penggunaan media sosial di tengah masyarakat menuntut adanya kesadaran dalam berkomunikasi secara bijak di ruang digital. Akademisi dan praktisi media Taufik Talalu menilai budaya bermedia sosial yang sehat dapat dimulai dari kebiasaan sederhana sebelum membagikan sebuah informasi atau komentar. Menurutnya, pengguna media sosial perlu berpikir terlebih dahulu sebelum menekan tombol kirim, terutama saat sedang emosi atau menulis sesuatu yang panjang. Hal tersebut penting karena media sosial merupakan ruang publik yang memungkinkan satu kalimat tersebar luas hingga terjangkau ribuan orang tanpa batas jarak dan waktu.
7: Budaya bermedia sosial itu, kalau kita bisa membangun budayanya agar sehat, saya pikir kita boleh mulai dari kebiasaan yang sederhana. Apa kebiasaan sederhana yang saya maksud itu? Jadi pendengar bisa melakukan sebelum menekan tombol kirim, misalnya katakanlah itu di WhatsApp atau itu di Facebook atau di platform digital yang lain, yang perlu dilakukan adalah pikir dulu sebelum tekan tombol kirim. Misalnya kalau sudah menulis panjang lebar, lagi emosi atau semacamnya, ini relevan tidak? Ini sejalan tidak? Nah, kenapa demikian? Karena memang media sosial itu seperti kita sedang berbicara di ruang publik begitu. Bedanya kalau misalnya sedang ada di warung kopi, suara kita itu mungkin hanya terdengar di beberapa orang saja atau yang ada di sekitar situ atau di rumah misalnya. Orang rumah saja yang dengar. Tapi kalau di media sosial, satu kalimat saja. Ini bisa menyebar, jaraknya itu bisa ratusan kilometer, bahkan tidak terbatas oleh jarak waktu ribuan orang bisa mendengarkan itu.
0: Taufik juga mengingatkan bahwa media sosial memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding percakapan biasa di lingkungan sekitar. Jika percakapan di ruang kopi atau di rumah hanya didengar segelintir orang, maka unggahan di media sosial dapat tersebar hingga ratusan kilometer dalam waktu singkat. Karena itu masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyampaikan pendapat maupun membagikan informasi di ruang digital. Dengan membangun kebiasaan berpikir sebelum mengunggah sesuatu, supaya budaya bermedia sosial yang sehat dan bertanggung jawab dapat tercipta di tengah masyarakat. Eksportir Gorontalo Nizar Lawani menyebut produk turunan batok kelapa asal Gorontalo kini semakin diminati pasar global seiring meningkatnya kebutuhan terhadap produk ramah lingkungan dan energi alternatif. Menurutnya, batok kelapa yang sebelumnya dianggap limbah kini memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi komoditas ekspor potensial. Nizar menjelaskan produk turunan batok kelapa tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan dupa atau pewangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Salah satu produk yang banyak diminati pasar internasional yakni briket batok kelapa untuk kebutuhan barbecue dan shisha.
8: Potensi pasar global terkait dengan khususnya produk yang saya ekspor adalah hasil dari batok kelapa yang dalam kategori tadi disampaikan oleh Ibu Sek dan Pak Ketua KEG bahwasanya ini masih kategori limbah, namun dalam beberapa tahun terakhir ini sangat diminati dan dilirik utamanya di pasar global. Nah, terkait dengan produk turunannya, bukan hanya melulu tadi disampaikan, salah satunya mungkin adalah bukhor itu sendiri atau produk yang dijadikan untuk bahan bakar dupa, wewangian seperti itu. Adapun yang lainnya turunan dari produk batok kelapa ini adalah untuk briket juga, ada briket barbecue dan briket shisha, begitu. Nah, lebih luas lagi pasar di global itu membutuhkan batok kelapa ini untuk kebutuhan karbon aktif. Karbon aktif ini sangat luas marketnya di seluruh dunia.
0: Dengan tingginya permintaan pasar global terhadap produk ramah lingkungan, Gorontalo dinilai berpeluang menjadi salah satu daerah pemasok utama produk turunan kelapa pasar internasional. Proses pemutakhiran data bantuan sosial berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN terus dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Masyarakat juga diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan apabila menemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Bolemo, Fadlian Bano, mengatakan mekanisme sanggahan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi data penerima bantuan sosial. Menurutnya penerima maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka proses pemutakhiran akan segera dilakukan oleh petugas. Ia menjelaskan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi sosial ekonomi di lingkungan masing-masing.
9: Kalau bicara dampak perbaikan, ya itu saja sangat berdampak karena kita dari peralihan data, dulu kita mengenal data relatif KS, sekarang sudah mengenal UTSN. Tentu ini sebuah hal yang sangat baik karena data kita itu bisa lebih valid lagi, akurasi datanya bisa lebih sangat real time di lapangan, ada banyak perbaikan juga, sehingga dengan kita menggunakan BTSN ini, tentu ketepatan sasaran bantuan itu bisa lebih dipertanggungjawabkan lagi. Di lapangan ya memang pernah kita menemukan di lapangan data-data seperti itu, karena di PKH itu kan syarat utamanya itu adalah desil 1 sampai dengan desil 4. Semisal di lapangan kita menemukan data-data yang memang kira-kira kami itu inclusion error ya. Jadi memang data itu segera kita mutakhirkan. Dan kita juga di PKH itu ada proses graduasi mandiri sejahtera. Jadi kalau memang kita menemukan data KPM yang dianggap dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan PKH, maka bisa dimutakhirkan.
0: Selain itu, proses verifikasi dan validasi data juga dilakukan secara berjenjang oleh petugas di lapangan agar data yang masuk dalam DTSN benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Fadlian menambahkan, pemutakhiran data dilakukan secara berkala karena kondisi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu, baik dari sisi ekonomi, pekerjaan maupun status penerima bantuan. Data yang akurat menjadi kunci utama agar program bantuan sosial dari pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. SMA Negeri 3 Gorontalo membuka kuota penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur prestasi sebanyak 130 siswa. Jumlah tersebut merupakan 30% dari total kuota yang dibagi dalam 4 jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Wakil Kepala SMA Negeri 3 Gorontalo Sarjan Kasih menjelaskan, jalur prestasi disediakan untuk mengakomodir calon peserta didik yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik dan tidak dapat mengakses 3 jalur lainnya. Jalur ini juga terbuka luas tidak hanya bagi siswa dari kota Gorontalo tetapi juga dari berbagai daerah lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.
10: Jadi ini kita coba untuk mengakomodir ya anak-anak yang memang punya keinginan untuk masuk ke SMA 3 Gorontalo tetapi mereka terbatas dari sisi domisili. Sehingga bagi mereka yang tidak berada dalam area domisili maka bisa menggunakan jalur prestasi apakah mereka berada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bonebolango maupun lainnya itu bisa menggunakan jalur itu untuk bisa mendaftar atau mengambil pilihan sekolah SMA 3 Gorontalo. Untuk prestasi itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu dilihat dari nilai raperana. Kemudian yang berikut adalah nilai TKA. Kemudian ada beberapa prestasi-prestasi yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Misalnya OSN, kemudian mereka kegiatan-kegiatan yang kejuaraan-kejuaraan baik skala kota kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Dan itu setiap bagian itu punya bobot tersendiri.
0: Hingga 12 Mei 2026 jumlah pendaftar di SMA Negeri 3 Gorontalo sudah mencapai 309 calon siswa. Masa pendaftaran jenjang SMA-SMK sederajat tahun ini akan berlangsung hingga 10 Juni mendatang. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah. Meski begitu, SMA Negeri 3 Gorontalo tetap membuka layanan pendampingan secara langsung bagi calon siswa baru dan orang tua yang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Denilsa Silvi Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
6: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: Anda berada lagu dan request menemani Anda di sore hari ini seperti biasanya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih ya. Yang pertama ini ada lagu dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Terus ada lagunya siapa tadi? Mana ya? Juicy Lucy. Juicy Lucy Lemari. Terus ada lagunya Sandi Sandoro, Bila Ku Pergi. 0821-966-4864. Halo, LDR.
1: 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Ibu Ia di Boalemo.
0: Ibu
1: Ia. Dilek kali, Kak,
0: Apa?
1: Itu udah diangkat terus di monitor belum?
0: belum
1: ada lagunya itu, Kak. Ya, coba itu.
0: Lagu yang mana?
1: Cuma dengar
0: Juicy Lucy. Ada tiga lagu Juicy Lucy Jemari.
1: Ini It Gitaf.
0: It Gitaf Sedia Aku
1: Jadi
0: Sebelum
1: Hujan. Jadi kalau mau pujan. Dengar monitor, mak tinggal landas.
0: Betul sekali.
1: Oke, Kak.
0: Oke, Ibu Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Iya. Di belakangnya Ibu Iya. Halo, LDR.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Indonesia,
2: ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Benny Jo.
0: Asik sekali Bung Benny Jo, mau lagu yang mana ini?
2: Sandi Sandoro.
0: Sandi Sandoro, oke dang, terima kasih. Iya, betul sekali.
2: Happy long weekend ya tentunya.
0: Betul sekali.
2: Happy long weekend juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, happy long weekend, tapi orang tidak ada DP long long weekend. Tetap untuk kerja gitu ya. 082196648664. Ada lagunya It Gitaf. Sedia aku sebelum hujan, sedia aku sebelum hujan. Terus Bila Ku Pergi, Sandi Sandoro. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Kata Deni,
0: halo juga. Oke, Bu Nelly lagu.
1: Ikutan dengan Ibu Ia lagu.
0: Iya, oke deh.
1: Oke, Kata Deni.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, insyaallah sehat.
0: Amin.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hujan ini, jadi jaga lari-lari ini jaringan kok. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
3: Husin Usman di Desa Katapang, Gentumaraya, Garut.
0: Pak Husin Usman, silakan Pak Husin.
3: Lagunya Sandi Sandoro.
0: Sandi Sandoro. Oke deh, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Telepon lagi, halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Hah? Dengan siapa?
1: Mama Hafiz.
0: Mama Hafiz, kecil sekali suara kok. Mama Hafiz, ikutan lagu yang mana?
1: Sandi Sandoro.
0: Sandi Sandoro. Oke, dang. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandi Sandoro. Oke. Oh, tahan yo penelpon nah. Nanti setelah ini saya akan balik lagi, kita mainkan lagunya Sandi Sandoro.
2: Hey baby. Aku baru menyadari ketika kamu pergi serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti kamu akan selalu yang selamanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, lanjut kembali untuk lagu dan request 100% Indonesia. Ada lagu Raim Laude, Ikro. Terus ada lagunya Rio Febrian, Mawar Berduri. Dan ada lagunya Titi DJ, Sayap-sayap Cinta. Yang mana? Oke, halo LDR. Tahan ke sana Joko. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: dari Inka di sini.
0: Oke, Inka lagu
1: Sayap-sayap Cinta.
0: Sayap-sayap Cinta. Oke, dia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayap-sayap Cinta sudah dipilih tinggal Rio Febrian, Mawar Berduri atau Raim Laude, Ikro. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
2: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, silahkan lagu
2: Mawar Berduri.
0: Mawar Berduri, siap.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum
0: kasih
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar Berduri, Titi DJ, Sayap-sayap Cinta. Yang mana ini? 082196648664. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
3: dari Batu Datan Nau, ikutan dengan Ibu Tuti.
0: Tanau ikutan dengan Ibu Tuti. Oke, dah.
3: Oke, sayang, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Daah. Tunggu saya tulis dulu. Batu Datan Nau, ikutan dengan Ibu Tuti. Mana tadi lagunya Mawar Berduri, Rio Febrian ya. 082196648664, silahkan untuk Anda bisa ikutan. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan
4: Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Ibu Rostin, silahkan lagu.
4: Ikutan lagu dua-dua.
0: Tidak boleh, salah satu kok.
4: Tano.
0: Oke, sudah dah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kayak Bu Rostin, halo. Ya, no, sudah tidak ada. Kalau begitu orang main saja lagunya siapa tadi? Ibu Tuti, Rio Febrian.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Baik, lanjut kembali pendengar, ada lagunya Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Terus ada lagunya Elemen Maaf dari Surga, Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu. Halo, halo LDR. Alah, bot tidak ada. Jadikan Aku Yang Kedua, Astrid, Elemen Maaf dari Surga, Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu. Halo. Halo LDR.
1: Halo LDR.
0: Saya.
1: Halo, Parten Indonesia.
0: Ya, dengan.
1: Dari Bang Putra di.
0: Bang Putra di Sulsel. Mau ki lagu yang mana, Bang Putra?
1: Lagu apa nih soalnya baru ini?
0: Ada lagunya Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua, Elemen Maaf dari Surga, Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu.
1: Ari Lasso.
0: Ari Lasso. Oke, Di.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Ye, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu. Next. 08219664864. Halo LDR. Halo LDR, Somaso ini.
2: Persen Indonesia kata Dema.
0: Saya dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Lis.
0: Ibu Lis, lagu Ibu Lis.
2: Saya ini berat sama di radio KI. Soalnya ada Putir.
0: Ah, Ari Lasso, ada lagunya Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua atau Elemen Maaf dari Surga.
2: Elemen.
0: Okay.
2: Ada petir dengan hujan di sini tata deh.
0: Iya, sama betul. Bu jangan mbak telepon di luar.
2: Iya, makanya saya masih dulu radio rabu-rabu.
0: Okay, dong. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu, Elemen Maaf dari Surga. Oh, elemennya itu featuring Inul Daratista, ya. 08219664864. Torang nanti break ya, menit ke 10. Karena di menit ke 10 itu dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Masih ada penelpon, silakan 08219664864.

Oke, kalau tidak ada pendengar ya, torang semua siap-siap untuk break sejenak pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, di akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Pendengar tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Tetap di Pro 1 101,8 FM, di kanal informasi dan inspirasi.

0: meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Stres maupun frustasi yang berlarut bukan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah, di balik kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya.
2: Kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami, Prosatu RRI Gorontalo. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar. Ada lagu Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu. Terus juga ada lagunya Elemen Maaf dari Surga. Tetap di Prosatu RRI Gorontalo.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun. Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3.

0: Okay, sudah jam 15:44 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Dan jangan kemana-mana pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti tamu kita dengan tema kesehatan, topiknya tantangan dan perhatian terhadap kesehatan mental masyarakat ya pendengar ya. Dan untuk Anda, terima kasih atas partisipasi Anda. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo di Gorontalo sore ini.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Sebelum itu mendengar, kami update dulu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, update untuk harga barito per 15 Mei 2026. Berdasarkan pemantauan di pasar ini, bawang merah itu dijual Rp30.000 per kilogram. Harga bawang putih juga berada di angka Rp30.000 per kilogram. Sementara itu rica dijual di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai sendiri pendengar, cabai merah berada di harga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan tomat dijual Rp20.000 per kilogram. Update dan informasi dari rri.co.id.

0: hujan lagi. Wah, ada petir. Nak, ayo. Sudah mau hujan.
1: Ya, Mama.
0: Ayo, nak, naik cepat.
1: Kenapa, Ma? Kan lagi asik main.
2: Iya, Mama takut kalau ada hujan petir begini.
1: Ah, kalau gitu kita berlindung bawah pohon situ aja, Ma.
2: Jangan. Justru bahaya kalau kita dekat dengan pohon dan menara yang tinggi. Ayo.
1: Mama, kakak juga lagi main bola di lapangan dekat taman.
2: Oh, kakak juga sudah tahu kalau nggak boleh main di lapangan atau tempat terbuka atau di taman. Yuk, masuk yuk.
3: Hindari berenang di saat hujan. Jaga keselamatan keluarga kita.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita ngobrol ya di tamu kita dengan topik ya untuk tema kesehatan kita gitu ya. Topik kita ini tantangan dan perhatian terhadap kesehatan mental. Belakangan ini memang kesehatan mental pendengar jadi salah satu yang makin sering dibicarakan, dan memang kesehatan mental ini bukan cuma soal perasaan sedih atau stres sesaat gitu ya, tetapi ini juga berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani aktivitas sehari-hari berhubungan dengan orang lain sampai menjalani pekerjaan maupun pendidikan. Nah, di tengah kehidupan yang makin kompleks ini ya, seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang menghadapi berbagai tekanan. Ada tuntutan pekerjaan, persoalan keluarga, kondisi ekonomi, hingga tekanan dan lingkungan sekitar. Kalau tekanan-tekanan ini terus tertumpuk dan tidak dikelola dengan baik, tentu bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang. Yang perlu kita pahami juga pendengar, gangguan kesehatan mental ini bisa dialami siapa saja, tidak memandang usia, jenis kelamin, ataupun latar belakang sosial. Karena itu, persoalan kesehatan jiwa itu bukan lagi urusan pribadi seseorang saja, tapi bagaimana menjadi perhatian kita bersama. Salah satu juga ini mendapat perhatian yaitu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dan berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, jumlah ODGJ yang mendapatkan layanan ini tercatat sebanyak 1.493 jiwa. Sebaran tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 672 jiwa. Bone Bolango 272 jiwa, Kota Gorontalo 266 jiwa. Gorontalo Utara 160 jiwa, Pohuwato 152 jiwa, dan Bualemo 126 jiwa. Ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan jiwa ini masih menjadi kebutuhan penting di tengah masyarakat. Ada juga salah satu nih kondisi kesehatan mental yang mulai banyak dibahas ya di bulan Mei ini juga ya. Salah satunya itu borderline personality disorder atau BPD. BPD ini merupakan bagian yang mempengaruhi kestabilan emosi, bagaimana cara seseorang memandang dirinya serta hubungan dengan orang lain. Meski khusus BPD sendiri belum tersedia datanya secara terpisah, kondisi ini juga penting dipahami ya, agar masyarakat tuh semakin mengenal berbagai bentuk gangguan kesehatan mental. Nah, nanti kita akan tanya ke narasumber apa sih BPD ini. Yang kita tahu ya, kalau kesehatan mental yang sering kita lihat di sosial media, yang sering dibahas itu lebih ke NPD ya, terus bipolar. Nah, BPD ini termasuk apa sih? Nanti kita akan bahas dengan narasumber kita. Dan ini juga alhamdulillah sudah bersama kami di via Zoom, Ibu Helen Kadir, Escape Nurse, Ketua Tim Kerja Takelmas Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB. Assalamualaikum Ibu Helen. Ibu Helen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sudah bersama juga ya Ibu Helen ya. Nanti ada Nurse Mihrah yang masih sementara di jalan ya, on the way. Kita akan bahas ya terkait topik kita. Anda pendengar boleh juga bersama kami terkait tantangan dan perhatian terhadap kesehatan mental masyarakat. Bisa bersama kami di 0821-9664-8664 untuk berpartisipasi. Anda bisa saksikan kami juga di YouTube RRI Gorontalo. Di kolom live chat Anda juga bisa bertanya ya ke narasumber. Ibu Helen, kalau kita lihat sekarang isu kesehatan mental itu makin sering dibicarakan, sebenarnya seperti apa sih gambaran kondisi kesehatan mental masyarakat di Gorontalo saat ini?
1: Ya, terima kasih. Memang kalau melihat dengan kondisi yang sekarang, kita di tahun 2026 hampir seperti di tahun 2024, di mana setiap bulan kita memiliki minimal satu orang yang bunuh diri. Dan ini memang menggambarkan bahwa kondisi di Provinsi Gorontalo dalam hal ini kesehatan mental lagi tidak baik-baik saja. Yang memang memicunya dari beberapa faktor yang kami melihat, faktor ekonomi yang pertama, kemudian faktor masalah rumah tangga, kemudian yang ketiga pola asuh. Mungkin itu.
0: Okay. Kalau bicara soal kehidupan sekarang nih, rasanya kan banyak orang yang menghadapi tekanan dari berbagai arah nih, Ibu Helen. Menurut pengamatan dari Dinas Kesehatan sendiri, apa sih faktor yang paling sering memicu stres atau gangguan mental di masyarakat nih?
1: Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa memang beberapa pemicu yang menjadi penyebab utama bunuh diri adalah kesehatan mental ya, khususnya adalah faktor ekonomi memang. Karena kerentanan masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, di era sekarang yang di media sosial dibully, sering diejek, apa-apa jadi viral. Nah, itu merupakan salah satu penyebab atau faktor utama gangguan mental meningkat di Provinsi Gorontalo. Kita tahu di sekarang ini orang mau berbuat apa saja pasti langsung viral, dan itu membuat mentalnya orang itu makin drop.
0: Oh gitu. Kalau dari pengamatan Dinas Kesehatan nih, kelompok masyarakat mana yang saat ini tuh lebih rentan gitu mengalami gangguan kesehatan mental? Apakah Gen Z atau mungkin yang umur-umur kita seperti ini, yang kan pasti berbeda-beda masalahnya gitu ya. Silakan Ibu Helen.
1: Ya, di awal memang kami berpikir bahwa yang rentan itu adalah anak-anak Gen Z. Tapi ternyata kesini-kesini di usia-usia kita juga ternyata ada juga. Jadi populasinya itu berada di range 20 sampai di usia 50-an. Jadi dimasuk di usia produktif, usia dewasa muda sampai dewasa akhir. Nah, ini menjadikan bahwa gangguan mental itu tidak mengenal siapa, tapi bagaimana dukungan orang-orang yang di sekitar, yang di lingkungan orang itu.
0: Nah, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri nih, Ibu Helen, apa sih yang biasa dilakukan nih ketika sedang, oh iya di sini di daerah, umpamanya daerah Kota Gorontalo ini ada sekian nih. Nah, dari Dinas Kesehatan itu mendatanya atau mendampinginya sampai sembuh atau seperti apa tuh?
1: Oke, kami kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi memang ada beberapa program yang dilaksanakan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dalam hal ini puskesmas yang mempunyai wilayah atau fasilitas terdekat dengan masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana tenaga kesehatan itu bisa, masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan, di mana petugas kesehatan itu sudah kami latih, mereka bisa menjadi teman cerita, menjadi teman teman curhat. Jadi teman-teman di puskesmas itu sudah kami latih, namanya first aider, namanya P3LP, penolong pertama dalam hal masalah kesehatan mental. Nah, ini sudah mulai jalan sebenarnya dari tahun 2025, dan tahun 2026 kami sudah melakukan beberapa kegiatan ini di beberapa sekolah. Kemarin di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo itu sudah mulai jalan di SMA dan SMP. Dan itu harapan kami bisa membantu menjangkau masyarakat yang tidak mau menuju ke faskes, karena memang kesehatan mental ini kalau tidak disadari secara benar, itu mereka merasa ini bukan gangguan mental, ini hanya semacam guna-guna lah atau apa. Padahal itu sebenarnya sudah warning buat kita sebenarnya.
0: Okay, baik. Terima kasih Ibu Helen, Nurse Mihra.
1: Iya.
0: Halo. Nah, ini sudah di studio bersama Nurse Mihrawati S.A.N.T. S.K.P. M.K.P. dosen keperawatan jiwa. Perawat jiwa juga ini nih yang langsung terjun ya. Langsung menangani gitu ya. Nurse, kadang ya orang di sekitar kita itu mengalami masalah mental, tapi sering tidak disadari gitu ya. Tanda-tandanya seperti tanda-tanda awal yang perlu dikenali itu seperti apa. Nah, apalagi kalau kita sebagai orang awam nih, seperti apa tuh, Nurse?
2: Iya, baik. Nah, untuk tanda-tanda awal yang bisa kita identifikasi pada seseorang yang mengalami gangguan mental, ya, jadi ini menjadi warning atau peringatan buat kita, ya. Yang pertama adalah ketika seseorang mengalami perubahan emosi yang ekstrim atau perubahan emosi yang mendadak secara tiba-tiba, dalam kondisi yang tiba-tiba dia langsung berubah suasana hatinya, perubahan emosi yang tiba-tiba langsung, misalnya dari bahagia menjadi tiba-tiba langsung marah tanpa apa ya, sebab yang jelas, tiba-tiba dalam hitungan jam dia langsung berubah seperti itu. Terus yang berikutnya adalah menarik diri dari lingkungan sosial. Biasanya seseorang dengan kondisi yang mentalnya tidak stabil atau terganggu itu biasanya dia akan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain, dia lebih suka dengan dirinya sendiri, dia lebih menikmati dirinya sendiri seperti itu. Tapi beda dengan introvert ya, sekali lagi. Kalau introvert itu dia nyaman dengan kepribadiannya, tapi memang itu adalah sebuah kepribadian, tapi dia tetap bisa produktif sehari-hari begitu. Jadi tetap dia menikmati dirinya dengan kesendiriannya, tapi dia juga akan beraktivitas yang positif. Tapi kalau orang gangguan mental itu berbeda lagi. Dia memang menarik diri dan tidak mau berinteraksi dengan siapapun begitu. Memang dia hanya dengan dirinya sendiri begitu. Lalu yang berikutnya adalah perubahan perilaku dan juga ada kebiasaan yang tiba-tiba ya. Tiba-tiba dia sudah berubah perilakunya. Misalnya dulu yang dia adalah pribadi yang ceria, pribadi yang suka bergabung dengan orang lain, berteman, tapi kok tiba-tiba dia menarik diri, suka lebih banyak diam begitu ya, lebih takut untuk berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya orang dengan gangguan mental ini biasanya mereka mengalami keputusasaan dan pikiran negatif yang selalu begitu. Artinya individu dengan gangguan mental ini biasanya mereka selalu berpikiran negatif terhadap apapun itu.
0: Overthinking.
2: Iya, dia bahkan overthinking dan selalu overthinkingnya itu ke negatif, arah negatif. Jadi misalnya dia akan, misalnya contoh ya, dia punya diberikan tugas atau amanah, tapi dia selalu berpikiran negatif. Oh jangan-jangan ini diberikan kepada saya karena saya mau di apa-apa begitu. Jadi semuanya dianggap negatif. Misalnya bahkan satu amanah yang diberikan kepercayaan kepada orang itu pasti dia sudah mengalami pemikiran negatif. Jadi memang orang gangguan mental ini akan selalu dihubungkan dengan hal-hal negatif dalam pikirannya, sehingga itu juga menjadikan dirinya itu diberikan stigma atau menjadi stigma dari orang lain kepada dirinya begitu, karena dirinya juga sudah melabel dirinya negatif seperti itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita sebagai manusia itu merasa bahwa kenapa ya orang lain seperti ini ke saya, tapi kadang-kadang pikiranmu begitu ya, pikiranmu sendiri yang sudah melabel dirimu negatif, sehingga jangan salahkan orang lain ketika orang lain juga melabelmu negatif karena kamu sudah berpikiran negatif terhadap dirimu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah putus asa. Ya, kadang-kadang orang itu mudah untuk memutuskan sesuatu dan mengatakan bahwa saya kayaknya tidak ada apa-apanya, saya tidak punya harapan lagi begitu. Sehingga keputusasaan ini ketika dibiarkan terus-menerus dalam diri kita, kita tidak punya semangat ataupun tidak menjadi orang yang optimis, maka itu akan melekat dalam diri kita. Sehingga ketika kita punya masalah sedikit saja, kita langsung menyerah begitu ya. Jadi mental give up itu selalu ada dalam diri orang yang beresiko tinggi mengalami gangguan mental seperti itu.
0: Aduh. Ini kalau saya dari dengar penjelasannya Nurse Mihra ya, kadang bilang tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih. Itu bukan gara-gara efek ada balik TikTok tiba-tiba tuh ketawa. Sekarang itu kan gitu kan.
2: Iya.
0: Sampai orang punya komentar begini, gara-gara ini TikTok ini saya tiba-tiba sedih, tiba-tiba ketawa gitu.
2: Oh iya. Kalau misalnya perubahan yang saya sebutkan tadi ya, salah satu tanda dari seseorang yang ini kita khawatir nih, dia sudah akan berisiko mengalami masalah mental kan. Masalah mental itu ada beberapa ya. Ada masalah mental itu berhubungan dengan alam perasaan ya. Nah alam perasaan itu kenapa yang saya sebutkan tadi adalah perubahan suasana hati yang tiba-tiba itu, karena memang orang gangguan mental itu identik dengan perubahan alam perasaan yang mendadak begitu. Yang dari tiba-tiba dari dia senang, tiba-tiba dia langsung marah, atau tiba-tiba dia menangis dan sebagainya. Kalau misalnya orang yang mengalami gangguan mental itu adalah perubahan alam perasaan ini tidak jelas alasannya. Kalau misalnya orang lagi scroll TikTok itu kan jelas ada sumber yang membuat dia berubah begitu. Tapi kalau orang gangguan mental ini tidak jelas, misalnya tiba-tiba dia lagi diam atau seperti lagi kita seperti berdua begini lagi ngobrol, topiknya lagi serius ya. Tapi tiba-tiba misalnya ada di sini orang yang di antara kita misalnya ada lagi ngobrol seperti ini mode serius, tapi tiba-tiba dia langsung berteriak atau misalnya apa, padahal kan kita lagi bicara yang biasa, iya gitu. Biasa saja begitu. Jadi tiba-tiba saya suasana hatinya langsung berubah. Jadi memang ada pemicu, ada sesuatu yang hanya dia yang tahu penyebabnya apa. Dan itu biasanya ketika orang yang mengalami perubahan suasana hati itu penyebabnya hanyalah dari konflik batinnya seperti itu. Makanya ya, gangguan mental ini adalah sesuatu yang tidak jelas. Artinya kita orang lain tidak bisa melihatnya penyebabnya karena apa ya. Tapi orang ini tahu sebenarnya penyebabnya karena memang ada konflik batin yang tidak selesai sebelumnya. Ya berkepanjangan, emosi, stres dan berkepanjangan yang membuat dia memendam dan memendam hingga akhirnya tiba-tiba perubahan suasana hatinya tiba-tiba mendadak seperti itu.
0: Wah gitu ya. Kadang kan biasa orang bilang cuma stres biasa ya. Ini ya. Tapi sebenarnya kapan stres itu sudah perlu diwaspadai dan bisa berubah jadi sesuatu yang lebih serius tuh?
2: Nah, sebenarnya stres ini adalah sesuatu yang normal ya. Mm-hmm. Karena ketika stres itu ada dalam diri seseorang, mm-hmm. maka orang itu ada beberapa tahapan stres atau beberapa tingkatan stres. Ketika stres itu ada dalam tahapan stres ringan, maka itu adalah stres yang baik. Mm-hmm. Karena kita ini sebagai manusia itu butuh dengan yang namanya stresor atau penyebab stres. Karena kadang-kadang orang itu kalau dengan mode flat itu atau penyebab ataupun sesuatu yang ibaratnya hormonnya itu tidak akan terpicu mm-hmm. begitu ya untuk bisa bersemangat menyelesaikan sesuatu itu kalau tidak diberikan stresor atau sesuatu yang men-trigger atau sesuatu yang membuat dia itu terpacu semangatnya begitu. Nah, ketika seseorang itu mengalami stres, misalnya stres itu kan ada penyebabnya yang namanya stresor atau penyebab stres. Nah, ketika orang itu mengalami stres ringan, contoh ya, misalnya besok tiba-tiba dia ditunjuk untuk apa nih, persiapannya belum matang dong begitu ya. Tapi itu akan membuat dia bersemangat begitu ya. Oh, saya harus cari referensi materi atau apa begitu ya. Maka itu adalah stres ringan karena positif dampaknya begitu ya. Tapi ketika itu adalah stres yang sudah kategori sedang dan berat, berarti itu sudah bisa dikhawatirkan akan mengakibatkan efek-efek yang berkepanjangan. Nah, stres yang berbahaya adalah stres yang seperti yang saya sebutkan tadi, sudah di kategori sedang, berat hingga panik begitu. Bisa jadi pada orang dengan stres yang berkepanjangan, artinya dia tidak bisa mengontrol lagi masalahnya, artinya dia tidak punya solusi atas permasalahan yang terjadi begitu. Kalau tadi kan saya berikan contoh ketika dia stres ringan, ketika dia mengalami masalah atau bukan masalah ya, lebih ke diberi tantangan ya. Jadi masalah kan buat orang itu, aduh, iya ya, saya belum belum siap nih. Tapi dia belajar begitu mempersiapkan diri, berarti dia masuk pada kategori stres ringan. Tapi ketika dia sudah masuk pada kategori stres sedang dan berat, berarti orang itu tidak bisa punya solusi dari tantangan yang dihadapi begitu. Artinya dia menyerah ataupun dia akhirnya memilih untuk menarik diri aja atau dia tidak mau ngapa-ngapain begitu. Berarti dia sudah masuk pada stres yang berkepanjangan. Artinya stres itu sudah lama dibiarkan tanpa ada penyelesaian masalah begitu. Mm-hmm. Kemudian yang berikutnya, performa atau produktivitas atau kualitas hidup seseorang itu sudah menurun. Contoh misalnya, berarti orang ini sudah stres berkepanjang. Kita bisa identifikasi itu atau di dalam diri kita deh sebagai orang awam misalnya. Ketika kita merasa bahwa kita setiap ada masalah begitu, kita lebih memilih untuk menarik diri, lebih memilih untuk sendiri saja, lebih memilih untuk memendiamkan masalah tanpa mencari solusi begitu untuk atau bicara menyampaikan begitu ya, menyampaikan apa yang kita rasakan, berarti kita adalah individu yang menyimpan stres itu secara diam-diam. Akhirnya semakin lama akhirnya kita jadi kualitas hidup kita jadi turun begitu. Dengan apa tandanya adalah kita sudah malas beraktivitas, kita sudah tidak mau berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian ada masalah fisik yang serius. Misalnya karena kita kepikiran dengan masalah yang tidak kunjung selesai dan juga kita tidak mencari solusi untuk itu, tidak cari jalan keluar, maka kita kepikiran, akhirnya kita stres, tekan darah kita tinggi, tiba-tiba kita sudah ada penyakit-penyakit yang tidak disangka-sangka. Jadi memang orang yang stres itu dapat identifikasi dengan ada masalah fisik yang serius yang terjadi dan tiba-tiba kenapa ya, tiba-tiba tensi saya jadi, saya hipertensi padahal saya sebelumnya tidak ada riwayat hipertensi begitu, kenapa ya. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas hidup sudah penurunan kualitas ataupun produktivitas menurun ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya stres yang sudah berkepanjang atau orang tidak menyelesaikan masalah itu atau membiarkan masalah itu berlarut-larut sehingga dia akan stres berkepanjangan, itu diwaspadai karena akan jatuh pada kondisi depresi. Ketika orang tidak menyelesaikan masalahnya, dia akan stres dan kemudian dia depresi begitu.
0: Berarti memang kan orang-orang tuh berbeda-beda, ada yang masalahnya pengennya disimpan aja, nggak mau ribut ya, gitu ya. Ya. Tapi ada yang lain nggak bisa nih, harus diselesaikan walaupun halnya cuma sekecil gitu. Itu berarti it's okay gitu.
2: Nah, sebenarnya kalau misalnya ada orang yang punya itu namanya ini yang saya akan jelaskan terkait dengan ada satu tanda di mana stres ini berbahaya, ketika seseorang itu memilih menyelesaikan masalah itu dengan coping atau cara penyelesaian yang tidak sehat. Nah, ada sebagian orang yang punya kepribadian seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada introvert, adalah kepribadian yang lebih menutup diri atau lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Ketika dia punya masalah, dia lebih suka berdiskusi dengan dirinya sendiri ketimbang dia minta pendapat orang lain begitu ya. Nah, ketika orang dengan kondisi yang punya masalah begitu ya, tapi dia akhirnya copingnya tidak sehat atau dia menggunakan cara yang tidak sehat untuk menyelesaikan masalah itu. Pun orang introvert itu sebenarnya the realnya adalah, faktanya adalah ketika orang itu dia stres, orang introvert itu memang dia ada orang tertutup, tapi pasti dia akan menyelesaikan masalah itu. Pada akhirnya dia punya solusi gitu, dia tahu apa yang harus diselesaikan begitu. Tapi kalau orang yang stres berkepanjangan yang tadi ditanyakan adalah ketika kalau dia memang tipikal ya pendiam gimana ya? Kita tahu dia stres berkepanjangan ini, jangan-jangan dia diam-diam ternyata dia diam-diam kemudian dia tiba-tiba bunuh diri dan sebagainya kan, karena kita tidak tahu ya, itu kan tidak tahu. Nah, kalau memang seseorang ini membiarkan masalahnya begitu ya berlarut-larut ya, itu bukan berarti dia mendiamkan, begitu ya. Kalau orang mendiamkan, mungkin dia hanya butuh sehari dua hari jeda waktu. Tapi kalau dia membiarkan berlarut-larut, kemudian akhirnya dia mengakhiri hidupnya, begitu ya, karena dia putus asa dengan masalah yang tidak punya selesai, karena dia sendiri yang tidak mencari jalan keluarnya, berarti coping ataupun cara penyelesaian tidak sehat. Berarti dia yang, individu ini yang bermasalah dari cara menghadapi masalah, begitu. Artinya, kita melihat bahwa stres berkepanjangan ini karena individu ini punya cara penyelesaian yang tidak sehat, begitu. Mendiamkan masalah, oke, mungkin kamu butuh waktu, butuh jeda, tapi jangan biarkan berlarut-larut dong, gitu ya. Orang introvert itu pasti dia adalah tipikal yang pendiam, tipikal yang mungkin dia butuh waktu sebentar untuk rehat dulu, begitu. Saya punya masalah, tapi saya butuh waktu dong buat space atau jeda buat diriku untuk berpikir dulu, ini sudah, apakah sudah sesuai dengan kenyataan, dan saya harus melakukan apa. Orang introvert itu seperti itu karakternya. Tapi kalau orang yang membiarkannya, dia butuh waktu, tapi butuh waktu sampai kapan, begitu. Dia membiarkan berlarut hingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya, atau dia akhirnya dia ibaratnya apa ya, larut dengan masalahnya, dan hingga akhirnya dia tidak punya harapan hidup, akhirnya dia putus asa. Nah, itu adalah orang yang menunjukkan bahwa dia coping yang tidak sehat. Dia tidak punya dia tidak punya cara untuk menyelesaikan masalahnya, karena dia menganggap cukup sia-sia penyelesaian masalah itu, misalnya seperti itu.
0: Seperti ya, kalau kita tahu ada beberapa hari ini kan ada kasus kasus di Gorontalo gitu, yang di salah satu jembatan lah ya. Bahkan ada yang bilang, bunda pengguna-guna dia ini, ada apa ini. Tapi kalau umpamanya dilihat, kalau orang yang paham nih, kayaknya dia ini stres nih, dia ini ada beban pikiran nih gitu.
2: Nah, sebenarnya ini juga menjadi sebuah, jadi saya bersyukur hari ini ada topik ini, karena ini menjadi sebuah literasi atau edukasi buat masyarakat di luar sana, bahwa kadang kita itu menghakimi orang lain, kita dari luar itu menghakimi orang lain karena kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya gimana kan. Bisa jadi orang itu menganggap orang lain itu cuma diguna-guna. Karena memang mitosnya ya, orang yang gangguan mental itu adalah, masih mitos di masyarakat kita adalah itu karena guna-guna, karena spiritualitas atau karena faktor supranatural begitu ya, berhubungan dengan di luar alam alam gaib begitu. Jadi ketika, jadi ada masyarakat kita yang masih beranggapan bahwa itu budaya juga ya, kayak keyakinan masyarakat yang tidak bisa kita ubah sewaktu-waktu, seinstan itu, bahwa oh kalau gangguan mental oh cuma guna-guna itu karena dia kuat begini begini begini gitu ya, itu persepsi orang masyarakat pada umumnya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Andaikan kita paham betul konsep ataupun secara medis begitu ya, seseorang itu terdiagnosa gangguan mental itu tidak main-main diagnosanya begitu ya. Jadi memang ada beberapa tanda gejala yang bisa kita identifikasi, itu nyata di dalam diri orang itu. Jadi bukan hanya karena kita melihat sekasat mata, oh iya cuma guna-guna itu, nanti dia juga begini juga begitu. Jadi tidak bisa kita menghakimi. Itulah yang saya katakan tadi, kita ini butuh edukasi ke masyarakat, dan juga masyarakat butuh juga kesadaran untuk literasi, membaca begitu ya, membaca dan juga melek akan informasi bahwa ternyata kesehatan mental adalah sesuatu yang penting di kalangan kita begitu. Dan tidak kita bisa pungkiri, tetangga kita siapapun itu bisa beresiko mengalami masalah mental. Kalau kita tidak paham ilmunya, kita juga akan menghakimi orang itu, jadi orang itu akan terlambat dapatkan pertolongan. Karena kita orang lain menganggap bahwa oh cuma guna-guna, bawa jodi ini, bawa jodi pati pak ini, pati mali ini, begitu dan sebagainya. Karena kita menganggapnya adalah sesuatu yang supranatural. Tapi kalau kita paham ini adalah masalah medis atau masalah yang berhubungan dengan sesuatu dalam dirinya, memang ini serius untuk ditangani, maka kita tidak akan sepelehkan begitu, dan kita tidak akan mengait-ngaitkan dengan supranatural. Meskipun ya, saya tidak memungkiri bahwa meskipun mungkin ada faktor itu, karena mengapa? Karena iman seseorang juga itu berhubungan dengan kesehatan rohani dan mental. Makanya itu kenapa saya paham kenapa masyarakat itu bisa menghakimi dengan supranatural, karena memang seorang yang gangguan mental ini bisa dikatakan juga secara spiritual itu mungkin bisa jadi antara low or over atau berlebihan seperti itu, maka bisa beresiko mengalami itu.
0: Nah gitu juga ya, Ibu Helen. Mungkin dari beberapa kasus yang beberapa hari ini yang terjadi di Gorontalo itu sendiri nih, dari Dinas Kesehatan itu apakah ikut turun langsung gitu datang ke yang bersangkutan, atau mungkin kerjasama dengan beberapa instansi, umpamanya dari polisi atau gimana, langsung turun ke pasiennya, calon pasien, bisa dikatakan pasien lah itulah. Itu gimana tuh Ibu Helen dari Dinas Kesehatan?
1: Iya, saya kira memang semua orang dengan masalah, jadi sekarang kita tidak lagi menyebut ODGJ ya, kita sekarang menyebutnya dengan ODMK, orang dengan masalah kesehatan. Ini mengharapkan tidak ada lagi stigma buat orang-orang yang bermasalah kesehatan mental. Nah, di kabupaten kota dan dalam hal ini puskesmas itu, setiap ODMK itu ada penanggung jawab jiwa yang mendampingi si klien ini dari apa perilaku sehari-harinya, pemantauan minum obatnya itu dilakukan oleh petugas jiwa. Kalaupun memang si ODMK ini tidak ke puskesmas, nah itu mereka akan melakukan kunjungan rumah. Jadi itu dilakukan rutin sambil mereka memantau perkembangan per bulan, per minggu, per bulan, per tahunnya si orang ini. Jadi kita melihat hanya saja memang ODMK ini tidak akan sembuh memang ya. Jadi dia harus minum obat seumur hidup. Nah itu yang menyulitkan kami sampai dengan saat ini. Kami butuh support sebenarnya dalam hal pemantauan minum obat. Jadi harapannya memang si ODMK ini harus minum obat terus sampai dia meninggal.
0: Iya ya, support dari keluarga, karena ketika si ODMK ini di rumah, otomatis keluarga sendiri yang bisa mendampingi, yang bisa memperhatikan, iya. Seperti itu ya. Oke, Ibu Ellen sama Nurse Mirah, kita akan break dulu untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Persatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Ya, terima kasih pendengar Untara masih bersama kami. Seru ini ya, kita membahas terkait dengan tantangan perhatian terhadap kesehatan mental masyarakat. Banyak sekali yang harus kita bahas sebenarnya ya, cuma nanti akan bertahap-tahap nih. Ibu Helen. Ibu Helen.
3: Iya. Ya.
2: Kondisi ekonomi saat ini juga kan ini jadi tantangan gitu ya bagi banyak orang. Seberapa besar sih pengaruh masalah ekonomi gitu terhadap meningkatnya gangguan mental ya? Mungkin dari Dinas Kesehatan nih biasa kan turun-turun langsung ya ke masyarakat. Biasa kan ada tuh masyarakat yang cerita. Apakah lebih banyak karena masalah ekonomi atau ada faktor lain seperti itu, Ibu Helen?
3: Ya, kalau melihat masalah kemarin, memang kami melihat bahwa ODMK ini paling banyak pemicunya adalah masalah ekonomi, ya, itu yang paling banyak. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa kasus juga yang kami temukan adalah pembulian, khususnya untuk anak-anak itu banyak yang menyebabkan dia ODMK itu adalah pembulian, kemudian masalah pola asuh orang tua. Jadi memang kami melihat secara keseluruhan memang faktor ekonomi yang pertama, di mana tingginya tuntutan orang di sekitar klien ini yang membuat dia harus berpikir bagaimana caranya harus memenuhi kebutuhan di keluarganya, bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi memang kami melihat memang itu masih faktor utama pemicu terjadinya masalah kesehatan mental.
2: Ya, kalau tidak ditangani sejak awal gitu ya, dampaknya ini bisa seperti apa nih kalau menurut data atau pengalaman pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan, Ibu Helen?
3: Iya, memang kesehatan mental ini yang seperti saya sampaikan di awal, kita masih belum peka terhadap gejala atau apa ya, notif atau apa ya, tanda-tanda awal dari oh ini akan berdampak ke kesehatan mental nih. Nah, itu yang menyebabkan kita menemukan kasus itu nanti setelah dia sudah mengalami depresi atau sudah mengalami stres yang lebih berat lagi. Sebenarnya kalau kita peka dengan masalah ini, yang kami lakukan adalah saat ini kami ada screening kesehatan mental yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Semua orang harus mendapatkan screening itu. Hanya saja memang stigma dari masyarakat yang masih menganggap bahwa kesehatan mental itu adalah penyakit yang memalukan, yang membuat orang didiskriminasi sehingga tidak mau untuk melakukan screening itu. Padahal itu merupakan semacam upaya kami untuk melakukan pemetaan, untuk melihat oh ini ada potensi ini di kabupaten sini, desa ini ada potensi untuk terjadinya gangguan kesehatan mental. Nah, ini kami berharap bahwa masyarakat itu bisa sedikit peka, bisa sedikit memberikan perhatian terhadap gejala-gejala awal seperti yang sudah disampaikan oleh nurse tadi, bahwa bagaimana gejala orang depresi, bagaimana gejala orang itu harusnya sudah jadi warning buat masyarakat.
2: Oke. Nah, tadi sempat Ibu Helen katakan ada screening-screening yang sudah disediakan. Nah, ini masyarakat mungkin belum tahu banyak ya bahwa layanan kesehatan mental ini sudah ada gitu. Apakah itu kita ke puskesmas dulu atau harus langsung ke rumah sakit tertentu itu, Bu Helen?
3: Oh, enggak. Jadi dengan adanya program CKG yang sekarang yang dilakukan di puskesmas, bahkan ada kunjungan rumah, ada posyandu, itu semua screening itu dilakukan di tempat-tempat itu. Kalaupun memang masyarakat tidak mau ke faskes, kami punya layanan hotline yang di situ ada 9 psikolog yang bisa menerima curhatan teman-teman, dan itu sudah kami lakukan dari tahun 2024. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini memang penggunanya cukup banyak. Hanya saja memang kami masih melihat itu saja. Mereka lebih senang mungkin lebih senang berbicara di
2: Okay. Ibu Helen, ayah jaringan Ibu Helen putus-putus
3: atau di chat itu di WA. apa yang masih ada.
2: Lebih suka tidak bertatap muka ya. Mungkin ya Ibu Helen ya.
3: Terdengar.
2: Ya masih putus-putus, masih putus-putus Ibu Helen jaringan ini. Oke, ya nanti kita coba lagi ya bisa bertanya kembali dengan Ibu Helen gitu. Ibu Helen sudah?
3: Halo.
2: Kita? Oke.
3: Halo.
2: Ya, bisa dengar suara saya Ibu Helen? Oke, baik putus-putus nih. Sambil kita tunggu.
3: Iya, kedengaran?
2: Kedengaran Ibu Helen, cuma masih.

0: disorder itu adalah satu masalah di mana ada gangguan kepribadian ambang, di mana seseorang ini ada mengalami gangguan dalam citra dirinya, ya, ada penarikan diri atau dia menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian orang ini ada emosi yang perubahan emosi yang roller coaster gitu ya, jadi ekstrim perubahan emosi, perubahan mood swingnya itu sangat roller coaster. Kemudian yang berikutnya dia sangat takut ditinggalkan oleh orang terdekatnya, dan bahkan ada perilaku impulsif di mana orang yang punya BPD ini atau BPD atau borderline personality disorder ini bisa melukai diri sendiri dan mengancam orang lain untuk tidak meninggalkan dirinya. Misalnya contoh dia mengendarai kendaraan dengan ngebut-ngebut begitu ya. Jadi supaya dia bisa meluapkan emosi kemarahannya, kemudian agar supaya dia bisa mengancam kayak misalnya contoh ya, kalau kamu tinggalkan saya misalnya, saya akan mengakhiri hidup saya begitu. Artinya orang dengan BPD ini memang pertama ada perubahan emosi yang roller coaster yang sangat ekstrim ya. Tiba-tiba berubah emosi dalam waktu hitungan jam, tiba-tiba berubah seperti tadi yang saya sampaikan di awal tentang salah satu tanda orang mengalami gangguan mental gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada perubahan perilaku dan kebiasaan di mana orang ini lebih suka untuk menarik diri dan tidak suka berteman orang lain, ataupun ada kebiasaan yang berubah seperti tadi saya sebutkan. Kemudian ada perasaan yang identik adalah takut ditinggalkan oleh orang terdekat gitu. Dan orang yang BPD ini ada kecenderungan ketergantungan kepada satu orang. Jadi ada yang namanya perilaku kecenderungan ataupun dia bergantung kepada satu orang. Jadi orang BPD ini punya satu orang yang ibaratnya kayak seseorang yang paling diharapkan ataupun paling dicintai begitu. Dia sangat mencintai, tapi ketika dia membenci, dia sangat membenci orang ini begitu ya. Dan kemudian ada perilaku impulsif dari orang BPD ini yang kemudian itu akan mencederai dirinya. Itu untuk mengancam agar supaya orang yang sangat dicintai tadi itu tidak meninggalkan dirinya. Karena ada ketakutan akan ditinggalkan. Jadi dia sangat bergantung kepada satu orang. Dan ketika orang ini meninggalkan dirinya, dia akan melakukan perilaku impulsif atau mengungkapkan kata-kata agar supaya orang yang dia cintai ini tidak meninggalkan dirinya. Begitu. Artinya dia mengancam seperti itu.
1: Lebih menyakiti dirinya sendiri.
0: Iya, begitu ya. Dengan menyakiti dirinya.
1: Wah, itu apakah sudah termasuk tadi ya dikatakan ODMK?
0: Nah, sebenarnya kan tadi ya, tadi saya mau menyampaikan juga tadi dari Nurse Helen menyampaikan bahwa ODMK itu kan sebenarnya kan ada dua ya klasifikasi. Ada tiga sebenarnya, ada jiwa sehat, kemudian ada ODMK, orang dengan masalah kesehatan, ya. Kemudian ada ODGJ ketika sudah terdiagnosa gangguan jiwa, begitu ya. Kalau ODMK adalah orang dengan masalah kesehatan, artinya adalah orang-orang ini beresiko mengalami gangguan kesehatan mental. Artinya orang-orang ini belum terdiagnosa mengalami gangguan mental, tetapi dia beresiko dengan perilaku misalnya yang cenderung misalnya lebih suka menarik diri dari lingkungan sosial ketika punya masalah seperti itu. Atau misalnya orang-orang yang ketika dia punya masalah atau sebaliknya mungkin dia sangat meluap-luap begitu itu emosinya, itu juga beresiko ya. Karena ada dua sebenarnya penyelesaian masalah ini, ada yang menarik diri dengan mendiamkan masalah itu bisa beresiko gitu ya, beresiko dia bisa mengakhiri hidup. Jadi kalau sudah jatuh ke kondisi ODGJ dia bisa yang namanya resiko bunuh dirinya tinggi. Tapi kalau ketika dia marah, dia stres, kemudian dia meluap-luap, itu kalau sudah jatuh ke kondisi ODGJ, maka dia bisa beresiko mengalami perilaku kekerasan. Jadi ketika ada masalah dia merusak barang, merusak dirinya, merusak lingkungannya, itu juga jatuh pada kondisi ODGJ kalau sudah terdiagnosa gangguan jiwa seperti itu. Jadi tadi disampaikan oleh Nurse Helen adalah itu sudah benar bahwa supaya masyarakat ini kita kurangi mereka ada stigma atau labeling negatif kepada orang-orang yang mengalami masalah kesehatan ini, dan supaya kita juga sebagai orang di luar dari orang ini sadar bahwa kesehatan mental ini penting untuk kita deteksi, maka kita tidak menyebutkan ODGJ supaya lebih ke ODMK. ODMK itu adalah orang dengan masalah kesehatan. Jadi sebenarnya begini, ODGJ sesimpel ini. ODGJ itu orang-orang yang sudah terdiagnosa, sudah ke dokter atau psikiater sudah dikatakan bahwa ini sudah mengalami gangguan jiwa berat misalnya dengan masalah apa begitu. Tapi kalau ODMK adalah orang-orang misalnya saya berikan contoh adalah contoh kecil ya, kecemasan. Itu ODMK. Ya, kecemasan. Kemudian dia ada ketidakberdayaan, dia merasa tidak berdaya, merasa dia tidak mampu ngapa-ngapain misalnya dengan keterbatasan fisik yang ada. Misalnya misalnya orang-orang dengan cacat fisik. Itu orang-orang juga yang sebenarnya secara fisik tidak sempurna, dia juga berisiko mengalami gangguan psikologis di mana dia merasa tidak berdaya gitu ya. Itu juga itu masalah ODMK itu ya. Kemudian ada orang-orang yang keputusasaan. Saya berikan contoh apa realnya. Misalnya orang-orang yang harus menjalani cuci darah, hemodialisis. Itu ada orang-orang ODMK juga. Mereka merasa putus asa. Mereka merasa bahwa saya cuci darah sampai kapan sih? Apakah dengan cuci darah ini saya bisa hidup selamanya? Atau justru kematian akan semakin dekat?

0: saya sudah menyerahkan ginjalku dengan fungsi mesin yang digantikan oleh ginjal sudah digantikan fungsinya oleh mesin dialis, maka sudah dicuci darah seumur hidup misalnya. Itu ada orang-orang yang beresiko keputusasaan karena mereka terus berobat tapi mereka akan terus merasa bahwa kematian semakin menghantui mereka. Itu juga beresiko mengalami ODMK, yaitu keputusasaan masalahnya begitu. Apalagi misalnya orang-orang yang misalnya orang saya berikan contoh ya, misalnya orang-orang yang hingga hari ini belum diberikan keturunan, ya, itu juga mereka ODMK karena mereka mengalami yang namanya mereka mengalami namanya harga diri rendah begitu ya. Mereka merasa bahwa mereka ini kayaknya tidak sebanding sama si A si B yang misalnya baru nikah sudah punya momongan. Itu juga orang-orang yang bisa mengalami ODMK, orang yang masalah kesehatan mental begitu, karena mereka ada sedikit sindiran-sindiran dari keluarga, atau misalnya orang-orang yang belum menikah hingga hari ini misalnya mereka disindir kapan nikah. Itu juga ada orang-orang yang juga bisa mengalami yang namanya kecemasan dan merasa rendah diri atau merasa tidak pede setiap bertemu keluarga pasti pertanyaan itu saja begitu kan. Itu juga bisa beresiko mengalami ODMK. Jadi ODMK ini luas sekali, misalnya atau pada orang yang sudah tua lansia, dia kesepian, itu juga bisa beresiko mengalami ODMK karena kesepian juga bagian dari masalah kesehatan mental. Harusnya lansia kan ditemani begitu ya, ditemani oleh keluarga, orang dicintai. Bagaimana parahnya ketika lansia dia ada anak punya orang tua, tapi orang tuanya karena anaknya tidak mau direpotkan sama orang tua, anaknya diantar ke panti sosial. Itu kan sangat memilukan dan kesepian seperti itu. Itu masuk dalam padang kondisi ODMK. Si lansia ini bisa mengalami kesepian yang berkepanjang. Itu bagian dari ODMK, orang yang masalah kesehatan.
1: Berarti salah satunya juga orang di sekitar kita triggernya ya. Itu mungkin jadi salah satu picu juga.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Yeah.
1: Oke, jadi mungkin orang di sekitar kita itu udah lihat aja gitu. Jangan pertanyakan pertanyaan yang sudah sering
0: begitu.
1: Gitu,
0: ya. Karena itu bisa memicu sesuatu beban psikologis gitu ya. Itulah ODMK itu. Jadi ODMK adalah orang dengan masalah kesehatan mental. Dan kita semua ini beresiko mengalami itu karena kita tidak luput dari yang namanya persoalan hidup sehari-hari gitu kan. Atau sesuatu yang mungkin melekat dalam diri kita. Misalnya kita adalah tipikal orang yang misalnya berapi-api ketika bicara gitu ya. Ketika kita bertemu dengan teman kerja yang tiba-tiba misalnya langsung menghakimi kita, kamu seperti ini, kamu begini. Kita kan yang awalnya bersemangat menjadi orang yang jadi pemalu karena dipermalukan di depan. Itu kan juga beresiko begitu kan. Jadi sebenarnya faktor pemicu gangguan mental ini sebenarnya dari orang terdekat ataupun lingkungan kerja kita. Makanya kita harus memilih teman, memilih teman berbagi yang tepat begitu ya, memilih lingkungan kerja yang sehat, dan yang paling penting adalah kita punya apa ya, ibaratnya kita punya kemampuan dan pemahaman untuk bisa mengenali diri kita siapa gitu.
1: Betul,
0: ya. Mengenali kapan kita berubah, emosi kita sudah tidak stabil, kita butuh bantuan atau kita butuh bercerita. Kita harus tahu itu kapan kita butuh seperti itu.
1: Betul, bahkan sampai ada teman nih sempat curhat nih mungkin entahlah dia punya masalah di kantor apa dengan lingkungan kerjanya atau lingkungan pertemanan, sampai dia mengeluarkan kata-kata gini nih, mulai sekarang teman kerja itu hanya partner kerja bukan teman gitu. Sampai dia membatasi gitu seperti itu. Saya tidak mau lingkungan kantor itu, teman-teman kerja itu dikatakan teman. Mereka hanya partner kerja gitu. Setelah itu cut off gitu. Mungkin ada trigger sesuatu
0: Bisa jadi. Bisa jadi.
1: Terus juga tadi pagi saya sempat lihat berita nurse terkait dengan lansia tadi. Nah, di mana di Jepang, di situ lansia-lansia di Jepang itu mereka memilih untuk melakukan hal yang tidak diinginkan gitu, umpamanya jadi mencuri. Karena mereka mau masuk di penjara, karena di penjara itu mereka rasa itu rumah mereka gitu, diperhatikan, terkumpul. Karena kalau di luar itu mereka kayak diabaikan. Mungkin salah satunya juga seperti itu ya, nurse-nya. Makanya dari lingkungan lah gitu ya.
0: Jadi memang apalagi dalam kondisi lansia-lansia itu kan sebenarnya secara fitrahnya ketika seorang sudah dalam kondisi umur yang sudah lansia itu, kalau kita kan ada namanya kembali ke settingan awal begitu ya. Jadi kepribadiannya akan seperti begitu ya. Misalnya contoh dia akan lebih manja begitu kan, lebih membutuhkan perhatian begitu ya. Jadi lansia ini butuh pelukan hangat, butuh kehadiran terutama. Bukan cuma sekedar ditanya, tapi kita tidak hadir secara fisik begitu ya. Jadi lebih diperhatikan, itu mereka lebih senang begitu. Nah, ya jadi bisa jadi lansia itu harus diberikan perhatian yang lebih seperti itu.
1: Nah, Ibu Helen, kalau dari Dinas Kesehatan ini punya program edukasi tidak ya, edukasi kesehatan mental ya, sampainya dari lansia, remaja, sekolah ya, apalagi dengan banyak kasus ini, bukan cuma anak Gen Z juga, bahkan umur seperti kita, bahkan lansia juga itu sudah bisa dikatakan ada banyak kasus nih. Itu gimana Ibu Helen?
2: Iya, yang saya sampaikan di awal bahwa kami punya program P3LP pertolongan pertama pada luka psikologis atau PFA, Psychological First Aid. Nah, itu kami lakukan di sekolah-sekolah, di universitas, di kampus, dan di panti lansia. Jadi kami melatih, kami sudah melatih teman-teman puskesmas untuk bisa menjadi teman sharing, teman pendamping. Mengingat memang saat ini tenaga psikolog yang ada di Provinsi Gorontalo sangat-sangat terbatas dengan biaya konsultasi yang cukup mahal, sehingga kami mengharapkan masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini, bahwa teman-teman puskesmas itu sudah dilatih bagaimana mereka bisa menjadi first aider, bisa menjadi teman cerita yang bisa dijadikan apa ya, sebagai tempat curhat lah, kalau kata anak-anak sekarang ya, tempat curhat buat mereka bisa cerita semua. Dan alhamdulillah ini kami melihat dampaknya cukup bagus. Hanya saja memang butuh pendekatan lebih lagi teman-teman puskesmas ke masyarakat, sehingga mereka mau cerita.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Berarti memang ada apa ya namanya, program-program ya, edukasi gitu dari Dinas Kesehatan. Ada pertanyaan juga nih dari Dian ya, di untuk ibu, untuk nurse Mihra. Okay. Orang ekstrovert tiba-tiba berubah introvert, why? Apa penyebabnya?
0: Nah, sebenarnya perubahan kepribadian ya. Kalau itu kan ada kepribadian introvert ekstrovert. Sebenarnya kalau dikatakan kepribadian itu tidak akan seinstan itu berubah dalam hitungan jam seperti itu. Jadi kalau tadi yang saya contohkan itu lebih ke perubahan alam perasaan seseorang ketika dia sudah berisiko mengalami gangguan mental. Tapi kalau kepribadian itu tidak akan tiba-tiba berubah begitu, karena kepribadian pun terbentuk tidak tiba-tiba begitu ya. Jadi ketika seorang ekstrovert yang dulunya adalah orang yang misalnya terbuka dengan lingkungannya seperti itu ya, suka berteman, suka berbagi begitu ya. Kemudian dia tiba-tiba menarik diri atau lebih suka introvert lebih suka memendam dan sebagainya, mungkin bercerita tapi cuma pada 1-2 orang yang dipercaya saja, itu adalah typical introvert begitu ya. Nah, kalau ada perubahan seperti itu, maka kita sebagai orang terdekat itu sudah harus warning ya, bahwa ada sesuatu yang tersimpan dari orang ini gitu ya. Kan orang extrovert itu kan dia tidak bisa menyembunyikan gitu ya. Typical extrovert adalah kita itu gampang tahu begitu orang extrovert ya. Mudah dikenali sekali, ketika dia lagi happy pasti dia luar biasa. Tapi ketika dia lagi sedih juga dia luar biasa curhatnya di sana sini begitu ya. Dia tidak bisa menyimpan. Itu adalah kekurangannya introvert, extrovert plus kelebihannya juga sih. Tapi ketika dia tiba-tiba tidak lagi seperti itu ya, atau sudah introvert, berarti ada sesuatu yang tidak diselesaikan dengan baik, atau ada sesuatu yang membuat dia ibaratnya apa ya, mentalnya itu kalau bisa dikatakan ya, mentalnya itu sedikit gitu ya, sedikit runtuh begitu ya. Karena orang ekstrovert itu adalah punya mental yang kalau bisa dibilang sih war-war, barbar gitu ya.
1: Barbar.
0: Ya, jadi orang ekstrovert itu pasti mentalnya itu sangat bersemangat, energinya itu kayaknya tidak pernah habis. Tapi ketika dia menjadi introvert, berarti ada sesuatu dalam diri orang ini, yang ekstrovert ini, yang harus kita lihat ya. Ada sesuatu yang membuat mentalnya itu runtuh begitu ya. Membuat dia berpikir bahwa, oh ternyata selama ini yang saya luapkan di luar atau sesuatu yang terlihat di luar ini ternyata tidak dihargai gitu ya. Tidak dihargai oleh orang sekitar saya. Saya ini ternyata yang saya sampaikan selama ini, apa yang saya lakukan ternyata tidak ada apa-apanya dibanding si A dan sebagainya dan sebagainya. Mendingan saya, ya lebih baik saya diam-diam saja begitu. Mendingan saya ya dengan diri saya daripada saya berbagi tapi saya tidak dihargai oleh orang lain seperti itu. Itu yang saya bilang tadi, mentalnya runtuh ketika ada benteng dalam dirinya gitu ya. Orang extrovert itu adalah orang yang kuat sebenarnya, kuat dari luar terlihat ya. Tapi kita tidak tahu teman-teman sekalian bahwa orang extrovert itu sebenarnya dia adalah orang yang sangat berisiko mengalami mental rapuh ketika ada sesuatu dalam dirinya yang diberikan dengan sangat luar biasa kepada orang lain tapi tidak dihargai. Itu orang extrovert mentalnya iya dipatahkan dari itu, karena dia selama ini sangat terbuka loh dengan diri, dengan orang lain, tapi ketika dia tidak dihargai dari usaha yang dilakukan, effortnya luar biasa, dia disitulah kerapuhannya orang extrovert. Itu kelemahannya extrovert ya. Makanya saya tadi bilang tadi, kelebihan extrovert itu adalah kekurangannya juga, karena dia terlalu energinya so excited begitu.
1: Panjang nih sebenarnya. Iya. Nanti akan kita bahas extrovert, introvert sendiri.
0: Iya, beda.
1: NPD lagi sendiri. Betul. Tapi ini ada pertanyaan nih. Nih aduh lupa nih ya dari YouTube. Bagaimana upaya membangun ruang aman bagi anak muda agar mereka tuh berani berbicara tentang kondisi mental tanpa takut dihakimi?
0: Nah, sebenarnya buat remaja muda atau remaja di luar sana ya teman-teman, kalau teman-teman ingin berbagi bercerita, teman-teman itu sebenarnya bisa bercerita kepada orang terdekat teman-teman yang teman-teman percaya ya, karena sebenarnya teman-teman ini sebenarnya saya tahu Gen Z saat ini itu kan lebih suka berbagi di media sosial ya, curhat dan sebagainya, atau repost deh postingan dari siapa yang menunjukkan bahwa teman-teman lagi galau, itu kan bisa terindikasi dari postingan atau repost dari seseorang yang story-nya di repost begitu ya, kita tahu suasana hatinya. Tapi teman-teman tidak perlu ragu untuk berbagi cerita ya, teman-teman ini sebenarnya kalau untuk ruang teman-teman itu bisa menciptakan ruang versi teman-teman sendiri dengan melihat siapa orang-orang di sekitar teman-teman yang aman untuk diajak cerita atau berbagi gitu ya. Karena teman-teman sekalian, kalau teman-teman menceritakan masalah di ruang publik begitu ya, kita tidak tahu ada beberapa resiko yang mungkin terjadi. Sebenarnya ada salah satu tips dari saya untuk teman-teman bisa mengurangi cyberbullying adalah teman-teman itu ketika teman-teman ingin ada zona aman buat berbagi cerita, maka teman-teman sebenarnya bisa berbagi langsung kepada orang terdekat. Karena kalau teman-teman bercerita di dunia sosial media, itu sebenarnya risikonya lebih besar daripada manfaatnya, begitu ya. Karena iya, karena kita tidak tahu potensi-potensi yang mungkin muncul dari cerita yang kita bagi. Karena itu kan, teman-teman, itu kan privasi ya. Kalau teman-teman contoh ya, teman-teman punya masalah nih atau pengen curhat deh, tapi dicurhan ke sosial media. Kita tidak tahu di situ ada siapa yang akan menjadikan itu sebagai bahan bulian orang lain begitu ya. Makanya sebenarnya saya sampaikan tadi, berbagilah dengan langsung, cerita langsung kepada orang terpercayamu. Ya, kalau berbagi ke media sosial itu boleh-boleh saja, tapi dalam konteks yang misalnya dalam batas yang teman-teman itu pastikan bahwa tidak akan ada yang tersinggung ataupun tidak akan ada yang memfilter-filter ataupun yang menggiring opini yang berbeda seperti itu. Karena bisa jadi kita cerita A, di tempat lain sudah B dan C sampai Z begitu ya. Kita tidak bisa memfilter omongan orang, tapi kita bisa memfilter diri kita untuk bisa menyampaikan di ruang publik, karena publik itu terlalu berisiko ya. Betul. Makanya kita butuh ruang privasi.
1: Ibaratnya tangan kita ini cuma dua, tidak bisa menutup
0: tidak orang bisa ya, tapi gitu. Kita bisa menutup dua mulut kita, dua tangan kita bisa kita jaga.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Ini sudah terjawab juga ya pertanyaan tadi ya, terkait sosial media ini baru masuk yang sering menjadi pemicu stres.
0: Betul,
1: sudah tadi ya kan. Oke, Ibu Helen terakhir nih, Ibu Helen ada tidak ya paling pesan gitu untuk masyarakat dari Dinas Kesehatan sendiri terkait dengan pembahasan kita ya, kesehatan mental khususnya keluarga dan lingkungan sekitar biar kita peduli nih. Ibu Helen silakan, sekaligus juga itu closing statement, silakan Ibu Helen.
2: Ya, kalau saya ingin menyampaikan yang pertama, support dari keluarga, khususnya karena keluarga adalah orang terdekat dari orang yang mempunyai masalah kesehatan mental. Tidak ada yang bisa
1: Jaringan
2: bisa menyembuhkan selain orang terdekat.
1: Betul. Menyembuhkan orang terdekat gitu ya. Ya, Ibu Helen, oke, baik. Terima kasih Ibu Helen gitu ya. Jadi memang kembali lagi orang terdekat bisa jadi apa ya namanya triggernya, bisa jadi juga menyembuhkan gitu ya. Nurse Mira, terakhir nih Nurse Mira, mungkin apa pesan gitu untuk masyarakat?
0: Iya, jadi untuk masyarakat semuanya, kita lebih peka dengan kesehatan mental yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita ya, mari kita peluk erat mereka, kita jaga mereka, kita saling menjaga dengan menjaga kesehatan mental satu sama lain. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan mental ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena ketika kesehatan mental kita terganggu, maka itu akan berakibat pada fisik dan juga sosial seperti itu. Dan saya tutup dengan closing statement yang saya selalu sampaikan dimanapun saya berada ya, bahwa you are the owner of your future, so do your best. No health without mental health. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa.
1: Salam sehat jiwa. Luar biasa sekali. Terima kasih ya, nanti ya kita akan bahas lagi per part-part nih. Ini seru sekali ya kalau bicara terkait dengan kesehatan mental. Terima kasih sekali lagi untuk Nurse Mihrawati S. Anto, S.Cap, M.Cap, dosen keperawatan jiwa, perawat jiwa. Saya selalu kalau dengan Nurse Mira ini adem banget gitu. Masya ya, apalagi kalau dengan tim-tim kesehatan gitu, kalau ngumpul ya gitu ya kita ya. Ibu Helen terima kasih banyak juga ya, Ibu Helen Kadir S.Cap Nurse, ketua tim kerja Takelmas Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, yang langsung terjun langsung juga ya ke masyarakat gitu ya, dengan tugas yang luar biasa sekali gitu. Kadang kita harus jaga mental orang, tapi kita lebih
0: mental kita harus kita jaga juga.
1: Saya jadi pertanyaan,
0: kadang mental kita terabaikan karena kita lebih mementingkan mental orang lain.
1: Betul,
0: seperti itu.
1: Karena ini yang apa kayak Nurse Mira atau yang kayak Ibu Helen, mentalnya gimana ya? Gitu,
0: siapa
1: ya,
0: yang memperhatikannya?
1: Luar biasa. Nantilah kita bahas ya. Makanya untuk kesehatan ini kita setiap hari Jumat gitu ya, setiap hari Jumat ya. Oke, pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bersama kami. Sekali lagi Ibu Helen, terima kasih. Nurse Mira, terima kasih untuk edukasinya. Insya Allah bermanfaat dan berpahala untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita tentu tuntaskan tamu kita sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Denielsa Sylvie Bookings. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado, Ketua PWI Pusat Kupas Tantangan Jurnalis di Era Digital dalam Kuliah Umum di FISIP Unsrat.
2: Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kemunculan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, insan pers dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan kaidah dan etika jurnalistik. Hal itu menjadi pesan kuat yang disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir dalam kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Munir menegaskan bahwa seorang jurnalis harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, termasuk kehadiran AI, namun tidak menjadikannya sebagai fondasi utama dalam menghasilkan karya jurnalistik.
3: Lebih kompleks, karena selain dituntut punya kemampuan kompetensi skill yang terus bisa menghasilkan teknologi, kedua dia harus tetap menjaga idealismenya sebagai lihat sebagai figur tokoh yang mulia, memperjuangkan kepentingan publik, dan ketiga dia harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang membuat landscape industri media menjadi berkembang, menjadi penuh tantangan.
2: Sementara itu, Dekan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando menilai jurnalistik memiliki keterkaitan erat dengan misi pendidikan ilmu sosial dan politik dalam mengawal perilaku manusia dan kehidupan demokrasi. Ia berharap kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi media dapat terus dibangun melalui berbagai program berkelanjutan.
4: Pelatihan jurnalistik misalnya, karena beda kalau dosen yang mengajarkan, kalau dosen kadang-kadang terikat pada kurikulum, terikat pada RPS, terikat pada waktu yang terbatas. Tetapi kalau praktisi yang mengajar, saya kira itu akan jadi lain. Apalagi di kurikulum kita ada yang disebut dengan praktisi mengajar. Bu Ketua, siapa tahu ada juga dari teman-teman jurnalis boleh menghubungi Ibu Jacqueline atau Dr. Grace untuk kita kolaborasi.
2: Kuliah umum tersebut berlangsung dinamis dan mendapat antusias tinggi dari mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP Unsrat. Selain membahas perkembangan media digital, kegiatan ini juga membuka ruang diskusi mengenai masa depan profesi jurnalis di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Antusiasme tersebut terlihat dari respon peserta kuliah umum. Salah satunya disampaikan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Preti Tampake.
5: Saya sangat mengapresiasi kami mendapat materi yang sangat luar biasa, bermanfaat untuk kami mahasiswa. Jurusan ilmu komunikasi dari Ketua PWI langsung, dan ini tentunya sangat relevan dengan apa yang kami pelajari, dan ini juga salah satu hal yang nantinya akan kami bawa di masa.
2: Kuliah umum tersebut menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk memahami tantangan dunia jurnalistik modern, sekaligus menegaskan bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan integritas, etika, dan nurani seorang jurnalis. Demikian Anugrah Pandey melaporkan RRI Trusmodara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. KONI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja anggota tahunan. Raker tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah.
6: KONI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja anggota tahunan di Aula Kantor Kesbangpol Provinsi Gorontalo kemarin. Raker tersebut dibuka Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge dihadiri pengurus KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat kerja KONI Provinsi Gorontalo tersebut. Menurutnya kolaborasi antar pemerintah dan KONI faktor utama dalam memajukan olahraga di Provinsi Gorontalo. Pemerintah provinsi mendukung terhadap program KONI dalam meningkatkan prestasi atlet tingkat nasional bahkan hingga ke tingkat internasional.
7: Kami sangat mengapresiasi atas komitmen dan konsistensi daripada KONI Provinsi yang terus melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Provinsi Gorontalo dengan seluruh cabang yang ada, sehingga cabang olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo beberapa ini, beberapa cabang olahraga itu bisa kemudian punya prestasi, baik itu di nasional maupun di tingkat internasional. Maka tentunya dengan harapan itu, kita mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga terkait yang memang sangat juga berkontribusi terhadap pembinaan atlet itu.
6: Sementara itu, Ketua Harian KONI Provinsi Gorontalo Yakob Tangahu mengungkapkan, rapat kerja tahunan ini momentum penting untuk menyatukan visi dan program kerja agar lebih terarah dan berkelanjutan. Yakob menyampaikan KONI Provinsi Gorontalo memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga guna menciptakan sistem pembinaan atlet yang lebih efektif.
8: Itu butuh kerjasama kita baik. Siapa tahu di luar bantuan KONI cuma sedikit, cabur-cabur lain bisa dapat bantuan dari orang lain, dari investor yang ada di Gorontalo, dari pribadinya orang yang mampu membantu kita. Ini yang perlu kita ini bersama, dan memang tujuan kita sama. Bagaimana prestasi yang ada di Provinsi Gorontalo ini akan bisa meningkat dan bisa bertambah supaya perhatian kita semua ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
6: Dalam rapat kerja tersebut membahas sejumlah agenda penting diantaranya evaluasi program tahun sebelumnya, menyusun program kerja tahun 2026, penguatan tata kelola organisasi olahraga di daerah. Selain itu, penetapan cabang olahraga yang akan mengikuti PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara, persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, PRAPON, penataan pengurus cabang olahraga yang telah dimisioner, dualisme kepengurusan cabang olahraga, ketersediaan anggaran, dan penyelesaian polemik pasca pemilihan Ketua KONI Kabupaten Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Pemilihan Kepala Desa atau Kapita Laung di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu calon.
9: Pemilihan Kepala Desa atau Kapita Laung di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu calon. Kebijakan tersebut mengacu pada regulasi terbaru yang memberikan ruang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau calon tunggal demi menjamin kesinambungan pemerintahan di tingkat kampung. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, regulasi tersebut berdasarkan musyawarah pada pemusyawaratan desa, BPD, dan Majelis Tua-Tua Kampung MTK, sehingga diperbolehkan pemilihan menggunakan kotak kosong.
10: Dari keuntungan sekarang, seboleh calon biar cuma satu. Dengan terbitnya BP yang terbaru, musyawarah bersama BPD, MTK, dihasilkan keputusan boleh melawan kotak kosong, maka diselenggarakan pemilihan satu calon. Kalau dulu, satu calon boleh diperpanjang pakai penjabat dari bupati. Sekarang seboleh. Tapi asal MTK setuju, MTK agak pengaruh di kali ini. Kalau MTK yang tidak setuju, asal jangan cari-cari kesalahan, Pak MTK. Kalau cuma satu calon, siapa dia yang tidak setuju, kecuali alatan dia yang tidak administrasinya yang tidak lengkap, itu boleh yang tidak setuju.
9: Bupati Tungari memastikan setiap aparatur yang akan diusulkan baik SN maupun ditetapkan sebagai pejabat Kapita Laung wajib memiliki rekomendasi bebas tuntutan ganti rugi TGR. Kebijakan tersebut diterapkan guna menjamin pejabat yang memimpin pemerintahan kampung memiliki rekam jejak administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik dan bersih dari korupsi. Jumel Johanis melaporkan.
1: Dari Tahuna kita ke RRI Talaut. Komoditas cabai rawit atau rica di Talaut mulai dikembangkan petani untuk melanjutkan dilakukan penanaman. Karena selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini komoditas yang sering dicari warga tersebut sudah bisa memberi dampak pada pengendalian inflasi daerah.
11: Penanaman tanaman cabai atau rica menjadi progres saat ini di Talaut. Sebabnya sudah banyak masyarakat petani yang melakukan penanaman. Penanaman ini dikatakan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Talaut, Lucy Dahlan, Tanaman rica sejak digalangkan program menanam dari pemerintah provinsi sampai di kabupaten sejak tahun 2021 lalu, di petani sekarang ini sudah mulai menunjukkan hasil dan sering panen raya, walaupun tidak semua desa dan kecamatan melakukan penanaman secara berkelanjutan.
12: Ada banyak sebenarnya yang dikembangkan, ada cabai rawit, tomat, terong, ketimun, tetapi yang memang sekarang lagi in, lagi tren, ada penanaman cabai rawit. Dan kita tahu pada akhir-akhir ini ada beberapa kelompok tani yang telah mengadakan panen besar, sehingga cabai rawit yang biasanya akhir-akhir ini dipin harga di atas 60-an ribu, sekarang kalau kita ke pasar tradisional itu berkisaran 50 ribu sampai hari ini, karena itu memang jadi tren sekarang.
11: Kebutuhan konsumtif masyarakat ini yang setiap hari diperlukan atau dikonsumsi sampai sekarang masih membuat komoditi ini mempengaruhi pengendalian inflasi di daerah. Walaupun di pasar tradisional, untuk penjualannya masih banyak cabai dengan bahan bakunya diambil dari daerah lain seperti dari Manado dan Gorontalo serta Minahasa. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut. Saya Denilsa Sylvie Woking atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam Lintas Magota.

0: masih hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Jumat 15 Mei 2026 pukul 17.52. Kami temani Anda dengan lagu-lagu religi. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Jumat 15 Mei 2026 pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di Suawa Kabila Tapalimbo Tobatuda Atinggola, menyesuaikan dengan jadwal Ponya Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Bolyohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mulosipat ditambah 7 menit. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar, azan maghrib hari ini pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah.

Anda berada menantikan azan maghrib hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 oleh Yunita Zakaria.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 oleh Qori'ah Yunita Zakaria. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dr. Rizan Adam MHI dengan judul Ketauhidan Membentuk Pertanggungjawaban Hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, menjelang maghrib hari ini izinkanlah saya menyampaikan risalah dengan judul Ketauhidan Membentuk Pertanggungjawaban Hidup. Pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang komprehensif dan sempurna, dan intisari ajarannya adalah tauhid yang menjadi dasar keyakinan bahwa tidak ada yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'ash. Sesungguhnya Tuhan yang memeliharamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 54. Pendengar yang budiman, seluruh ajaran Islam bertumpu dan memanifestasikan kepercayaan tauhid yang mempunyai tiga aspek. Yang pertama, kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah yang kuasa mencipta, yang kuasa memelihara, mengatur dan menguasai alam semesta. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Dan yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib disembah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabukum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Surah Muhammad ayat 19. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memutuskan agar kamu sekalian tidak menghambakan diri kecuali hanya kepadanya. Surah Al-Isra ayat 23. Tauhid mempunyai dua kepercayaan kesadaran. Yang pertama, percaya akan adanya hari akhir di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Dan yang kedua, sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk amal soleh. Pendengar yang budiman, dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya, manusia akan dapat menempatkan dirinya pada kedudukan yang sebenarnya, sesuai dengan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ajaran tauhid adalah esensi ajaran Islam yang tetap, tidak berubah-ubah sejak ajaran Islam yang pertama sampai terakhir. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tiadalah kami mengutus seorang utusan dari sebelummu Muhammad kecuali senantiasa kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali kami. Maka menghambalah kamu sekalian kepadaku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Tauhid adalah kunci masuk surga. Tanpa tauhid, seseorang tak bisa memasukinya. Sebaliknya, sebanyak apapun dosa seseorang, jika ia bertauhid kepada Allah, niscaya ia akan masuk surga, meskipun terlebih dahulu harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang belum mendapatkan ampunan. Ketika dosanya Allah ampuni, ia akan masuk surga dan abadi di sana. Atani Jibril alaihi salam faqala man mata min ummatika la yusriku billah syai'an dakhala al-jannah. Jibril alaihi salam datang kepadaku dan mengatakan, barang siapa mati dari kalangan umatmu sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Nasrun minallah fatun qarib. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dr. Rizan Adam MHI dengan judul Ketauhidan membentuk pertanggungjawaban hidup. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya.

barang siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan, pahala itu hanya ukuran ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha, ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan, karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'ufir lana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, updatean informasi dari rri.co.id, sebuah pohon tumbang di Jalan Samratulangi, Kota Gorontalo, akibat satu unit sepeda motor yang berada di sekitar lokasi kejadian tertimpa beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dimana peristiwa ini terjadi setelah hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Gorontalo sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah disertai angin kencang. Saat ini pohon tumbang sementara ditangani tim BPBD Kota Gorontalo guna membersihkan badan jalan dan mengantisipasi kemacetan di kawasan ini. Dan masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati di tengah cuaca ekstrim berupa hujan dan angin kencang. Warga juga diharapkan mengurangi aktivitas di luar rumah dan sebisa mungkin ini tetap berada di dalam rumah demi menjaga keselamatan. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 1, Gorontalo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Dengan muslim-muslimah dimanapun Anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19:04 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gorontalo malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Dengan Pos 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi untuk keluaran Gorontalo malam ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Anda bersama saya, Yusri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Silau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya, Le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang, Le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Selanjutnya pendengar, kita ikuti mimbar agama Hindu malam hari ini disampaikan oleh I. Komang Suarmika dalam judul Catur Purusa Arta Tangga Menuju Kebebasan.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Ano Badrah Kertawoyantu Wiswata. Sahabat pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada, berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu RRI Gorontalo. Pada pertemuan kali ini, bersama saya Ikomang Suarmika, ASN Kementerian Agama Kota Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, Umat Sedharma, Mimbar RRI mengambil judul tentang Catur Purusa Arta, Tangga Menuju Kebebasan. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pendengar RRI yang setia, salah satu ajaran susila yang menuntun manusia dalam bertingkah laku adalah Catur Purusa Arta, yaitu empat tangga atau tujuan yang harus dilewati dalam kehidupan atau kelahiran kita saat ini. Empat tangga atau tujuan tersebut adalah Dharma, Arta, Kama, dan Moksa yang menjadi tujuan tertinggi. Moksa akan dapat dicapai ketika kita melewati ketiga tangga yang ada dengan benar dan baik. Mari bersama-sama kita lewati tiga tangga-tangga tersebut satu persatu sehingga kita sampai pada tangga keempat yaitu moksa. Umat Sedharma yang berbahagia, tangga pertama adalah Dharma. Dharma adalah kebenaran, tuntunan, hukum, dan petunjuk. Dharma menjadi landasan atau bekal awal dalam hidup sebelum kita mewujudkan tujuan yang lain. Dalam Begawan Gita Sloka 4 dikatakan, Paritranaya sadunam, wina saya ca dukstram, dharma samsta panartaya

Kemudian barulah Semerti, di samping Sila, Acara, dan Atmanastuti, Menawa Dharma Sastra, Bab 2, Sloka 6. Dengan senantiasa tegak menjalankan swadharma di jalan Dharma, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dan selalu berada dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Pendengar RRI yang setia, umat sedharma yang berbahagia, ikang dharma ngaranio, hetuning marering swarga ike, kadi gatining perahu, anhetning banyangge nentasing tasik, adalah dharma yang mengantarkan seseorang menuju surga atau kebahagiaan, seperti perahu yang digunakan untuk menyeberangi lautan. Saramasaya 14. Tangga kedua adalah arta. Arta dapat dikatakan sebagai bekal atau sarana yang dapat berupa harta benda atau kekayaan dalam wujud apapun. Kesehatan, pengetahuan, keahlian, kebijaksanaan, sahabat, dan bahkan kemampuan dalam mengendalikan diri pun adalah termasuk arta. Bekal ini harus diperoleh dengan cara yang benar, diperoleh dengan berlandaskan pada dharma dan juga digunakan untuk dharma itu sendiri. Ketika arta ini kita peroleh dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan kitab suci, maka semua itu akan sia-sia. Ya sastra widim ustrijya wartate kama karata, na sada sidim awap noti, na sukam na param gatim. Mereka yang bertindak dengan tidak mengindahkan pedoman-pedoman kitab suci, bertindak semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan atau nafsu semata, maka ia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, kebahagiaan maupun tujuan yang tertinggi. Bhagavad Gita, bab 16, sloka 23. Oleh karena itu, marilah kita peroleh arta atau bekal hidup ini dengan berlandaskan dharma. Umat sedharma yang berbahagia, tangga yang ketiga adalah kama. Setelah kita melewati tangga arta dengan berlandaskan dharma, barulah kita dapat memenuhi kama. Kama adalah sifat alamiah setiap makhluk hidup yang dibawanya sejak lahir. Kamalah yang membuat mereka berbuat agar bisa hidup, tumbuh, dan berkembang. Akamasya kriya kacit trisyate neha kar hicit yad yadi kurute kimcit tat tat kamasya cas titam. Tak ada satu perbuatan pun di dunia ini nampaknya dilaksanakan oleh seseorang yang bebas dari keinginan. Karena apapun yang dilakukan manusia didorong oleh keinginan. Menawa Dharma Sastra, bab 2, sloka 4. Kama dapat mengantarkan seseorang pada kemuliaan yang paling tinggi. Dan kama juga dapat membawa seseorang pada jurang kenistaan yang paling dalam. Kama merupakan salah satu pintu dari tiga pintu yang ada yang dapat mengantarkan seseorang menuju neraka. Triwidam naraka siadam, dwaram nasanam atmanah. Kama, kroda, tata loba, tasmat, etat, triam, tiajet. Inilah tiga pintu gerbang yang mengantarkan seseorang menuju ke neraka, keinginan, amarah, dan keserakahan. Oleh karena itu, ketiganya harus dihindari atau dikendalikan. Marilah kita kendalikan keinginan dengan dharma. Tangga yang terakhir sebagai tujuan tertinggi adalah moksa. Moksa merupakan keyakinan terakhir dari lima keyakinan atau panca serada yang diyakini oleh semua penganut Hindu. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata moks yang berarti membebaskan atau melepaskan. Dan secara harfiah, moksa juga berarti kebebasan dari samsara. Moksa adalah pencapaian tertinggi dari akhir siklus kehidupan manusia menurut agama Hindu. Pendengar RRI yang setia, umat sedharma yang berbahagia, pengertian moksa menurut Sarasamu

Cahyo 398 adalah bebasnya pikiran dari hawa nafsu dan kekotoran. Apan ikang manah prasidaning sangsara, yan karaketan ragadi male, yapuan nirmale, dan kakenan wikalpo. Ri hilang ning ragadi klese, sire wastuning kamoksan, praside ning mentasing bawarnawo. Sebab pikiranlah sesungguhnya yang membuat sengsara itu. Jika pikiran itu dicemari oleh hawa nafsu dan kekotoran, sebab apabila pikiran itu suci dan tidak terhinggapi kekacauan, dengan lenyapnya hawa nafsu dan kemarahan, itulah merupakan hakikat moksa, berhasilnya menyeberangi lautan kematian. Jadi, moksa bukanlah semata-mata bersatunya Atman dengan Brahman, tetapi bagaimana kita dapat mengendalikan pikiran untuk senantiasa merasa sama dalam segala keadaan. Dari penjelasan sloka 398 dari kitab Sarasa Muscaya di atas, dikenal tiga tingkatan moksa, yaitu jiwa mukti, wideha mukti, dan purna mukti. Demikian ajaran Susila Catur Purusa Arta yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertindak berdasarkan Dharma, sehingga kebahagiaan tertinggi dapat dicapai. Om Prastiste Aristani Mi Sarwatme Anibrastah. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, bebas dari penyakit, dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Semoga bermanfaat. Om Santi, Santi, Santi, Om Matur Seksemo.

Sayembara Agama Hindu malam hari ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dalam Warta Berita Sentral Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu di antaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Jika kami evakuasi bertahap, dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke tempat resusitasi, dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
8: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK. masuk 2 unit Bronto, Elite 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih terdengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal kayak pasmat dari Makassar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, ya, tuanya sampai kalau apa ya, ya kalau nggak salah panggilan apa ya? Ya, aja panulat ke mana? Agar paling
12: gitu. Ini diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiti Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rujuk ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan puslawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan puslawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan ditugaskan sebagai kekuatan selatan global. BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari dunia olahraga di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi terakhir dalam penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bersama kami di program 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Siapkan pasang telinga.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mengapresiasi keberhasilan Kejaksaan Agung menyerahkan uang negara sebesar 10,27 triliun rupiah. Penyerahan uang hasil kerja satuan tugas penertiban kawasan hutan ini dinilai meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dirinya optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung dapat menjadi game changer melalui penegakan hukum berbasis pemulihan aset negara. Menurutnya, ke depan puluhan hingga ratusan triliun rupiah hasil kejahatan korupsi berpotensi dikembalikan untuk mendukung program masyarakat.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi,

0: kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar, kita kembali mengupdate informasi dari portal rri.co.id. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan mendorong lulusan perguruan tinggi menjadi generasi unggul menghadapi tantangan global. Pesan ini disampaikan saat menghadiri wisuda sarjana pertama dan milad pertama Institut Pendidikan dan Teknologi Aisyah, Riau. Fauzan menegaskan lulusan perguruan tinggi harus bermental tangguh dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi serta perkembangan teknologi global. Menurutnya, lulusan saat ini memasuki kehidupan nyata dalam persoalan kompleks sehingga membutuhkan keberanian, energi, dan juga daya juang.

0: Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita yang dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, produksi RRI Bukit Tinggi.
2: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
3: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
4: Jaka! Astagfirullah. Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
3: Bapak.
4: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
3: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
4: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
2: Tapi, Pak, bukan begini caranya.
4: Alah.

0: Tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu melihat gelandangan ini? Tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku. Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar kita terus menemukan kebersamaan untuk malam hari ini. Ada satu persembahan tadi dari Java Jive dengan lagunya Keliru, lagunya Mama Ute ya, yang dinyanyikan kembali. Kali ini saya mau hadirkan satu single dari Fatin yang berkolaborasi dengan Mika Angelo, Kaulah Kamuku.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga.

0: langkah dengan baik. Jadi, bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita masih terus menemukan malam hari ini peringat dengan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dengan deretan lagu-lagu di era tahun 90-an. Tetaplah bersama kami, satu single dari Yana Yulio.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait kasus wabah hantavirus. Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. Ini disampaikan menanggapi temuan 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026.

0: Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita sudahi untuk sesi ini di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan masih ada satu segmen lagi yang menemani aktivitas malam Anda pendengar di sesi jazz musik. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan

Seorang anak bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar membebaskan diri dari lubang tersebut. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berupaya semampunya dan nampak sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi ia masih memiliki tubuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya masih berkerut. Anak itu mulai mengamatinya lagi dengan seksama, sambil berharap agar kupu-kupu tersebut berkembang sehingga bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merang di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut, serta tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui, ia akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di sisi era Jumat 15 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Abdullah mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

الله الرحمن الرحيم.

wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Daniel Sasilvi Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini. Mimbar Agama Islam, maksud kami untuk religi pagi di pagi hari ini terkait akidah dan tauhid. Setiap hari Sabtu Anda akan ditemani dengan Indah Mulyati Mahmud. Sambil menunggu narasumber kita di religi pagi, kita dengarkan beberapa lagu religi tetap di Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti religi pagi hari ini dengan topik setiap Sabtu religi pagi, akidah dan tauhid bersama Indah Mulyati Mahmud.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat hidayahnya, nikmatnya, izinnya, kita bisa kembali diberikan kesempatan bertemu khususnya dalam siaran religi pagi RRI Gorontalo yang disiarkan di Pro 4 dan Pro 1 dan juga kanal YouTube RRI Gorontalo. Hari ini sudah di 28 Zulkaidah 1447 Hijriah, atau tepatnya bulan Mei tanggal 16, hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan dalam sepekan di hari Sabtu kita topiknya adalah akidah dan juga tauhid. Kita di pagi ini sudah bersama-sama dengan narasumber via Zoom, ada Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH, dan juga ada Bapak Dr. Haji Husni Idrus LCMSI CDAI. Kedua beliau insya Allah kita doakan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan saya menyapa, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, insyaallah sehat walafiat Ustadz Husni dan Ustadz.
1: Amin insyaallah.
0: Baik, sebelum kita memulai dengan pertanyaan di WhatsApp, telepon dan live chat YouTube, saya persilakan Ustadz Bahmi tafadhol, kita didoakan terlebih dahulu.
1: Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Nas'aluka Allahumma khayra hadzal yawmi khayra ma fihi wa khayra ma qabla wa khayra ma ba'da. Wa na'udzu bika min sharri hadzal yawmi wa sharri ma fihi wa sharri ma qabla wa sharri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khayr wa na'udzu bika min fujaatil sharr wa na'udzu bika min fujaatil maut. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: Iya, terima kasih Ustaz sudah mendoakan, dan kita lanjut saja ke penelpon atau penanya yang ada di layanan telepon kami 08219664 8664. Religi pagi, topiknya akidah dan tauhid. Kalau sudah ada, diterima saja, dan kami menunggu Anda juga di live chat kami dan di WhatsApp kami. Nomornya nomor yang sama, 08219664 8664. Telepon sudah ada? Halo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifanto dari Kota Raja.
2: Silakan. Iya. Terima kasih. Begini Ustadz, ada seseorang yang ablu minanasnya baik, ablu minarohnya juga baik, tapi ketika dia diuji oleh Allah dengan sakit, kemudian kehilangan barang kesayangannya, tapi masih sering mendatangi yang namanya dukun. Nah, ini tidak berpengaruh sama akidah atau ibadah yang telah ia lakukan. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dua narasumber kita hari ini, saya beri kesempatan yang ingin bergabung satu lagi dan akan dijawab bergiliran oleh Ustadz kami yang sudah siap menjawab pertanyaan Anda di layanan telepon 08219648664. Sudah ada penelpon? Belum ada. Oh iya, baik. Kalau begitu kita dengarkan saja penjelasan ataupun jawaban dari Ustaz Bahmit, nanti akan ditambahkan oleh Ustaz Husni. Tafadhol Ustaz Bahmit.
1: Ya, dukun yang beliau maksudkan ini berarti orang yang ingin atau yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mendeteksi barang tertentu, yang bisa mengetahui sesuatu yang ke masa depan ataukah sesuatu yang saat itu terjadi. Yang disebut dengan dukun, saat dia berkolaborasi dengan jin, berkolaborasi dengan setan, tentu ini adalah sesuatu yang dilarang. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan lam yuqbal minhu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang datang kepada arraf, arraf itu orang yang dianggap punya kemampuan pengetahuan yang supranatural, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat lain dikatakan, man ata'arrafan fasaddaqahu faqad kafara 'ala ma unzila 'ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf, supranatural ini dukun, dan dia membenarkannya, maka dia dianggap telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tentu orang ini ibadahnya kelihatannya bagus. Begitu pula ablum minallah bagus. Berarti orang ini tanda orang baik. Orang baik orang ini. Hanya saja mungkin ilmunya yang kurang, sehingga dia berpikir ini sesuatu yang tidak terlarang. Berbeda kiranya kalau kita datang kepada seorang yang mendoakan, tidak ada masalah. Kita datang kepada seorang yang kita anggap soleh, lalu kita punya masalah-masalah apa saja, bukan hanya masalah kehilangan barang, dan kita minta tolong didoakan agar masalah saya selesai, masalah saya tuntas, barang saya bisa datang, saya ingin dapat jodoh, saya ingin cepat dapat anak, tidak ada masalah. Kita bahkan dianjurkan untuk meminta doa kepada orang-orang saleh. Coba lakukan itu dan tinggalkanlah mendatangi para supranatural. Wallahu a'lam.
0: Ya, Ustadz Husni, silakan ditambahkan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Indah, kita ini kan normal ya.
0: Ya.
3: Ya, tidak boleh datang sama yang paranormal.
0: Abnormal lagi.
3: Oh, apalagi abnormal.
0: Iya. Ya.
3: Jadi dalam Islam itu akidah dan muamalah itu dia paket. Paket yang tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Yeah. Jadi kalau dia sudah bermuamalah hablu minallah juga ya, hablu minallah, muamalah dia dengan Allah atau muamalah dia dengan manusia, maka seharusnya kesempurnaannya sudah tidak melibatkan jebakan kesyirikan, ya, jebakan kesyirikan. Fasilitas pengobatan melalui jin, ya, hanya dikasih melalui manusia, yang disebut dengan kahana itu, atau yang disebut dengan at-tanjim, orang yang menggunakan fasilitas jin tapi menggunakan isyarat alam, ya, meyakini sepenuhnya. Maka ulama tidak berbeda, ulama sepakat bahwa meminta kepada dukun, meminta kepada jin bekerja sama dengan makhluk, ya, bekerja sama dengan makhluk selain Allah, ya, dalam berdoa dan seterusnya itu, ya, yang diyakini memberikan manfaat dan menolak mudarat secara penuh, maka itu disebut dengan ya kesyirikan. Kebalikan daripada itu adalah tauhid. Tauhid itu hanya satu sebenarnya. Tauhid itu adalah ifradullah. Ifradullah itu adalah mengesakan Allah, ya, dari segala sesuatu yang dianggap Tuhan oleh manusia. Nah, tidak sempurna keislaman kita kalau keimanan kita tidak mampu kita wujudkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sempurna keimanan kalau tidak diwujudkan dengan keislaman. dan tidak sempurna keislaman dan keimanan kalau tidak diwujudkan dengan ihsan. Jadi tiga rukun itu dia paket dan tidak bisa dipisahkan satu dan satu yang lainnya. Kehidupan muslim itu itulah yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffa. Kehidupan paripurna, sempurna, ya tanpa ada celah. Apalagi kalau jebakannya adalah jebakan kesyirikan dan dia bukan dosa kecil, tapi dia dosa besar. Tadi Ustaz Bangin sudah menyampaikan resikonya, ya ketika kita meninggal dunia dan masih seperti itu, tidak pernah tobat, qalidina fiha abada, maka kita kekal dalam neraka. Kira cukup sebagai tambahan.
0: Iya, kalau ikhtiar itu harus logis ya. Normal dong kata Ustaz Husni. Iya baik. Kita lanjut lagi. So ada penelpon ini Tata Ulan. Belum ada. Dan kita menunggu telpon yang ingin bergabung melalui telpon. Silakan kami tunggu sambil membaca WhatsApp kami. Di pagi ini ada Pak Aden Dunggio di Ilomata. Ustaz, toleransi beragama itu dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan dan keyakinan agama lain. Pertanyaan saya, apakah ini bisa berarti bahwa kita sebagai umat Islam membenarkan agama yang mereka anut, Ustaz? Ustaz Husni, bagaimana tanggapannya Ustaz Husni? Tafadhol.
3: Tadi kalimat ujungnya itu apa tadi? Apakah?
0: Apakah ini bisa berarti bahwa kita sebagai umat Islam membenarkan agama yang mereka anut?
3: Ya, jadi makna toleransi dalam dalam teori kebangsaan kita ya di Indonesia ini dipahami dengan dua makna. Yang pertama, makna dari toleransi itu adalah memberikan kesempatan kepada agama yang lain untuk mengekspresikan agama mereka, baik itu dalam bentuk muamalah maupun dalam bentuk ritual yang mereka yakini. Jadi poinnya adalah memberikan kesempatan. Itu toleransi dalam apa, teori toleransi di Indonesia ini. Yang kedua adalah tidak sekedar memberikan kesempatan, tapi juga menghormati ritual agama yang lain yang itu berbeda dengan agama kita, siapapun dia, termasuk dari agama lain ke agama kita atau kita ke agama yang lain. Di poinnya dua, memberikan kesempatan, dan yang kedua adalah menghormati
0: ritual. Ya.
3: Tapi apakah kemudian kalau memberikan kesempatan itu sama dengan membenarkannya, membenarkan agama yang lain? Tidak, tidak membenarkan agama yang lain. Jadi akidah mereka itu, ya, berbeda dengan akidah kita, ritual mereka berbeda dengan ritual kita. Biar ada tenggang rasa atau tatamuhnya, maka aturannya adalah memberikan kesempatan dan menghormati tanpa harus dibubarkan kalau dia tidak menyalahi hukum positif di Indonesia. Ya, dan itu bukan berarti kita membenarkan agama mereka, tidak. Karena Quran sudah menyatakan bahwa la a'budu ma ta'budun.
0: Iya.
3: Saya menyembah Tuhan saya dan kamu tidak menyembah Tuhan saya. Dan kamu juga dan saya penyembah Tuhan saya bukan penyembah Tuhan kalian.
0: Iya.
3: Kemudian lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian berakidah sendiri, kami berakidah sendiri, agamamu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Tidak membenarkan itu ya, tidak membenarkan tapi memberikan kesempatan dan menghormati ya keyakinan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah, ya ada komunitas orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah yang kemudian jadi masyarakat Madani itu dengan memberikan kesempatan kepada mereka tanpa harus ya menyakiti dan tanpa harus mengintimidasi. Semua dalam kepemimpinan Islam, tapi hak beragama semua dihormati, bisa adil. Saya kira seperti itu.
0: Iya, baik. Ustadz Bahmit mau menambahkan atau langsung ke penelpon?
1: Sedikit.
0: Silakan, ya.
1: Jadi masyarakat kita harus bedakan antara menerima keberadaan keyakinan lain dan menerima kebenaran atau meyakini kebenaran keyakinan lain, itu beda. Jadi yang tadi dijelaskan tentang toleransi itu adalah kita menerima keberadaan dari keyakinan lain, tapi bukan menerima kebenaran keyakinan lain. Jadi menerima wujudnya, bukan menerima kebenarannya. Karena kalau kebenaran, tentu masing-masing harus meyakini apa yang dia anut adalah yang paling benar. Allah Allah.
0: Taib Ustaz, kita lanjut ke penelpon. Sudah ada, silakan. Oh, belum ada. Tumben-tumben ini orang batelpon belum ada jam segini. Biasanya berebutan. Apalagi yang narasumber pagi ini, Ustaz Bahmit dan Ustaz Husni, biasanya dorang sering menantikan kedua Ustaz ini. Tapi setiap hari, religi pagi itu selalu dipenuhi pertanyaan, bahkan ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat dijawab ya, karena saking begitu cintanya masyarakat di program religi pagi, karena selalu mencerahkan apa masyarakat ataupun muslim di Gorontalo. Layanan telepon belum ada? Kita so ada? Belum? Saya punya penanya di WA ini dari Roman Gani di Tenilo. Ustaz, saya dengar ceramah di medsos, katanya tidak boleh menyembeli hewan kurban di halaman masjid dan menggunakan aset masjid seperti air. Tafadhol Ustaz Bahmit.
1: Ya. Karena begini, kurban itu dianggap adalah tanggungan dari, jadi dianggap dari sisi kebenarannya ini ya, kenapa orang mengatakan itu, adalah tanggungan dari si pemotong atau penyembelih, apa penyumbang dari kurban ya. Maka saat dia memakai fasilitas di luar itu, berarti ada kontribusi di luar itu, dan itu dianggap merupakan pelanggaran. Tapi di satu sisi kita tidak bisa salahkan, karena kalau jamaah masjid mempunyai kesepakatan untuk membolehkannya, kenapa tidak? Karena pada dasarnya masjid itu adalah sebuah tempat yang bisa dipakai untuk melaksanakan semua ibadah. Gitu. Semua ibadah. Dan itu tergantung kesepakatan dari jemaah masjid. Dan kesepakatan itu bisa diwakili oleh para pengurus. Kalau pengurusnya sepakat air ini dipakai fasilitasnya untuk, yang tidak boleh itu adalah kontribusi dalam urunannya. Tapi penyembelihannya, ada yang mengatakan saya menyembelih dengan gratis, tidak ada masalah. Saya hendak membersihkan kotorannya dengan gratis, tidak ada masalah. Tapi itu memang pada dasarnya tanggungan dari si penyembelih, tanggungan dari semenjeri. Jadi seluruh kegiatan penyembelihan itu adalah tanggungan dari orang yang berkurban. Jadi yang berkurban itu kan maksimal 7 orang. Yang tidak boleh itu adalah datang orang ke-7 atau ke-8 melakukan tambahan urunan. Tapi di luar dari itu, kegiatan-kegiatan seperti menyembeli itu kan digaji sendiri ya. Digaji sendiri, dan itu pada dasarnya tanggungan dari 7 orang tersebut. Tapi kalau ada orang yang ingin menyumbangkan tenaganya secara gratis, tentu sesuatu itu tidak bisa dilarang. Begitu juga kegiatan-kegiatan lain yang hendak membanting, yang hendak membersihkan darah dan sebagainya. Walaupun memang sebaik-baiknya tempat untuk menyembelih adalah tempat yang khusus dikhususkan untuk hal tersebut, supaya lebih menjaga kebersihan, ketertiban dari masjid dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini kembali kepada regulasi dan juga kembali kepada kesepakatan yang ada di pengurus masjid. Allah Allah.
0: Iya. Mau menambahkan Ustaz Husni atau kita lanjut ke penelpon?
3: Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man lahu sa'atun, siapa yang memiliki kemampuan, walam yudahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat musallakan. Kata musalla di situ diartikan dua. Yang pertama, musalla dalam arti tempat pelaksanaan sholat hari raya. Ya, Coba kalau dilihat di hadis, Rasulullah melaksanakan sholat hari raya itu di musalla. Musalla itu tempat pelaksanaan hari raya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada para ulama yang mengatakan fala yaqrabanna musallana itu tempat penyembelihan. Ya, tempat penyembelihan. Maka orang yang mampu dan tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat penyembelihan. Nah, kalau misalnya musalla itu dikatakan itu bagian daripada masjid yang tempat beribadah hari raya Idul Adha, Idul Fitri, atau yang kedua dia adalah tempat penyembelihan, dia memiliki indikator bahwa tempat penyembelihan itu milik paten jamaah. Milik paten jamaah itu semua kalau menyembelih di situ, tidak milik bukan milik tempat, bukan milik paten pesaham. Ya, kalau memang diberikan alasan bahwa fasilitas juga itu harus dapat saham dari pesaham, baru itu bisa dilaksanakan. Maka masjid itu kan tempat halaman masjid itu kan dia adalah milik umat Islam seluruhnya. Ya, artinya fasilitas itu sama dengan fasilitas ketika kita menggunakan masjid sudah milik semuanya. Artinya biar tidak disahami oleh siapa, oleh pesaham, maka fasilitas itu bisa digunakan. Dan selama ini saya kira malah berbangga siar penyembelihan itu kan dilaksanakan di depan masjid atau di rumah dan seterusnya. Saya kira tidak ada protes, tidak ada yang komplain kenapa air saya digunakan, kenapa sumur saya digunakan, kenapa sungai saya digunakan. Tidak ada, itu fasilitas umum. Ya, maka oleh karena itu selama ini kita bisa atur, kita bisa musyawarahkan, kita bisa komunikasikan. Saya kira lebih tinggi nilai mensyiarkan agamanya itu, dan pahalanya pun kita tidak berkorban, tapi memberikan fasilitas rumah. Maka itu plus. So, tidak bakal saya fasilitas, coba ambil kupon, ya.
0: Baru protes lagi.
3: Ya, kenapa punya saya sedikit sementara rumah saya digunakan, halaman saya digunakan. Ya, oleh karena itu ada kalimat, berkorban untuk berkurban.
0: Berkorban untuk berkurban. Iya. Masya Allah.
3: Seperti itu.
0: Yang penting memenuhi syarat syariat yang seperti Ustadz katakan tadi dan memperhatikan aspek kebersihan. Biasanya kan ada juga yang membawa peto. Abis dorang sembelih akang kasana ini DP darah-darah, DP ini masih ada di sini, DP bau-bau seperti itu. Yang penting aspek kebersihannya tetap diperhatikan, dibersihkan setelah ada penyembelihan. Penelpon belum ada ya? Sudah ada? Oke. Kalau Bang One mau bertanya serius, silahkan masuk Bang One. Tapi kalau so dapat dengar tidak serius, mohon maaf. Kasih siap dulu pertanyaan dengan sempurna pertanyaannya. Halo?
4: Ada.
0: Ada? Ya, oh iya, ada. Ati Allah, silakan Man. Bang One. Tidak usah tertawa, Bang One. Mau tanya apa?
4: Begini Pak Ustaz, luar biasa ini penjelasan, luar biasa penjelasan Pak Ustaz ini. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz, siapa Pak Ustaz itu yang orang menyembelih sapi Pak Ustaz, baru dia kuliti Pak Ustaz, baru Pak Ustaz ma'anyir sekali Pak Ustaz. Ma'anyir sekali Pak Ustaz itu yang sapi di dorang Pak Potong itu tadi nyembelih itu Pak Ustaz. Kenapa begitu Pak Ustadz?
0: Oke. Kenapa begitu Pak Ustadz? Mudah-mudahan tiba Ustadz ini paham dan mengerti apa yang ti Bang One ada tanya. Pak Ustadz yang mana ini maksud ti Bang One? Biasanya ti Ustadz Husni yang selalu merespon. Tafadhol Ustadz Husni.
3: Ustadz Bahmit yang dia tanya akang. Ya, begini. Bagaimana Ustadz Bahmit?
0: Iya. Gilirannya Ustadz Husni ini kan.
1: Ya, gilirannya.
0: Iya, gilirannya Ustadz Husni sebenarnya yang harus menjawab. Tafadhol Ustadz.
3: Oke, jadi di Bang One ini ada ilmu yang didapat Bang One di kampung, cara menyembelih biar dagingnya apa ya? dagingnya enak, lembek dan tidak keras ya. Ada yang timbang oleh sepelajar akan itu Ibu Indah.
0: Mm-mm.
3: Baru tinggal dia baptis akan sama Torah. Ya, di penyembelihan, ya, di penyembelihan syariah, ya, menyembelih itu ada tata caranya.
0: Mm.
3: Ya, ada tata caranya, tata cara sesuai dengan syariah.
0: Mm.
3: Ya, di antaranya adalah mengkondisikan jiwa hewan atau binatang sembelihan itu untuk tidak stres. Ya, dia tidak stres, dia tidak kacau. Karena kalau dia kacau itu bisa mempengaruhi dagingnya.
0: Hmm.
3: Ya, di antaranya adalah tidak boleh menyembelih dua ekor sapi, satu disembelih, satu menyaksikan.
0: Mm-mm.
3: Ya, yang menyaksikan itu yang stres.
0: Mm-mm.
3: Karena dilihat darah, dilihat penyembelihan, dilihat cara membanting, dia stres.
0: Iya.
3: Nah, itu yang jadi yang dagingnya. Jadi sapi yang mati dengan stres itu dagingnya tidak bagus. Ya. Itu satu ya. Yang kedua adalah sapi itu sebelum disembelih, ya kalau boleh dia tidak di ya bukan sama dengan kita orang dioperasi belum boleh makan. Jadi dinetralkan, dikondisikan isi perutnya. Ya, karena dia bisa mempengaruhi ketika dia mati dan dia punya isi perut, ya bisa saja mempengaruhi rasa dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
3: Yang ketiga jangan lupa rukunnya bahwa kita menyembelih atas nama Allah. Ya, bismillahi Allahu Akbar. Ya, ketika menyembelih dengan doa bismillahi Allahu Akbar, masukkan niat. Ya, masukkan niat bahwa sembelihnya atas nama Allah dan perbaiki sembelih ini. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sembelihan ini termasuk dagingnya kasih enak, kasih lombo orang Gorontalo bilang dan tidak berbau dan seterusnya. Di situ yang dilakukan oleh tukang sembelih dengan amalan innamal a'malu binniat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada
0: niat.
3: Ya, tergantung pada niatnya. Dan yang keempat adalah menyembelih sapi itu, ya kalau boleh bersamaan saat disembelih, saat pas meletakkan pisau sembelihannya itu, ya saat dia, ya ini ada analisis biologi sapi ya. Analisis biologi sapi dari pakar sapi. Jadi ketika disembeli itu saat dia mengeluarkan nafasnya, bukan saat dia menahan. Jadi kan ada menghembuskan, ada yang menghirup tuh.
0: Iya.
3: Ya kalau dia menghirup itu dia tarik tuh. Ya dia tarik. Kemudian kalau dia lepaskan itu melepaskan. Jadi kalau boleh pas sembelihan bertepatan dengan dia melepaskan, bukan dia menghirup. Ya, analisis tukang sembelih itu berpengaruh kepada ya kondisi sapi yang disembelih. Saya kira seperti itu yang saya tahu. Sisanya silakan didesain sendiri.
0: Ya Ustaz, baik. Kita sudah punya penelpon lagi. Ini penelpon berikut nanti akan dijawab oleh Ustadz Bahmid. Penelpon, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Penelpon. Sudah masuk ini, suaranya di mana ya? Halo. Ya tidak ada tata ulan. Kita break dulu. Nanti ada pertanyaan di WhatsApp yang akan kami baca lagi. Tetaplah bersama kami.
5: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Rukun Islam itu kan tidak sah nikah tanpa wali, la nikah illa biwalihin, tidak sah nikah tanpa wali. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada penelpon, saya terima dulu dijawab dua sekaligus oleh Ustadz Fahmid dan Ustadz Husni. Masih ada penelpon? Belum ada? Oke. Baik, Ustadz Fahmid, silakan ditanggapi pertanyaan dari Pak Husin di Limboto.
2: Iya. Yang kita harus pisahkan yang pertama, hukum menikahi non-muslim, dan yang kedua masalah wali, masalah menikah dengan wali. Hukum menikahi non-muslim itu dipisahkan menjadi dua. Yang pertama, ini non-muslim yang laki-lakinya muslim dan perempuannya non-muslim. Kalau dibalik itu mutlak haram. Dibalik itu tidak ada satupun perbedaan. Jadi kalau laki-lakinya non-muslim, yang perempuannya Islam, apapun agama dari si laki-lakinya itu tidak menjadi ukuran, tidak menjadi kriteria. Nah, yang kedua, kalau yang perempuannya yang non-muslim, maka itu dibedakan antara yang ahlul kitab, dan itu Yahudi dan Nasrani, dan non-Yahudi dan Nasrani. Kalau non-Yahudi dan Nasrani, maka sepakat tidak boleh sama sekali. Bagaimana dengan Yahudi dan Nasrani? Di sini terjadi perbedaan. Ini terlepas dari nanti fatwa MUI ya, melihat kondisi sekarang. Kita melihat dulu dari sisi fikihnya. Nah, dari sisi fikihnya, para ulama kebanyakan mengatakan Yahudi dan Nasrani sekarang itu masuk kategori ahlul kitab. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, mereka bukan termasuk kategori ahlul kitab. Jadi terjadi perbedaan. Nah, sekarang kita melihat kondisi fakta kita sekarang. Kondisi kita, fakta kita sekarang dengan dahulu berbeda. Sekarang, orang yang menikah dengan non-muslim itu biasanya adalah laki-laki yang keimanannya, yang keislamannya itu kurang kuat. Sedangkan posisi anak, masa depan anak, nasib anak itu harus tetap Islam. Nah, faktanya sekarang banyak anak-anak yang lahir dari perbedaan agama seperti itu, yang akhirnya malah mengikuti agama dari ibunya. Nah dulu posisi atau hal keadaan ini dijaga oleh agama, dijamin oleh negara. Jadi negara pada saat itu karena dipimpin oleh Daulah Islamiyah, oleh negara Islam, maka keberadaan anak-anak dari keluarga yang dilahirkan dari istri ahlul kitab itu dijamin tetap harus muslim. Nah, sekarang itu tidak dijamin. Itu sangat liberal, sangat bebas. Maka oleh karena itu MUI memberikan fatwa, melihat kemudaratan yang sangat besar yang terjadi ini, menikahi non-muslim ini hukumnya, apapun, walaupun dia Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Haram dari sisi tersebut. Adapun dari sisi kemudaratannya. Adapun apakah dia berhubungan dengan istrinya itu haram atau tidak, tergantung kita mengambil pendapat yang mana. Dan tentu menjaga dari hal yang syubhat tentu lebih aman. Yang kedua, dari sisi walinya. Nah, wali tentu non-muslim pun kalau kita nikahi, misalnya kita mengambil pendapat ahlul kitab itu boleh, apalagi di zaman dahulu, maka tetap harus ada walinya. Dan kalau bapaknya tidak bisa menjadi wali, maka yang menjadi wali adalah wali hakim, yaitu negara. Jadi tidak ada nikah yang tanpa wali. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Ustaz Usni, mau menambahkan atau saya baca apa?
3: Cukup.
1: Oh ya, kalau begitu saya baca pertanyaan di WhatsApp dari Dance Nur di Makassar tentang tauhid dan haji. Saya ingin menanyakan, apa dasar tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah? Dan ada yang mengatakan bahwa kata tarwiyah memiliki arti membawa bekal air, karena di Mina dan di Arafah pada masa itu tidak ada air. Tafadhal Ustaz Husni.
3: Ya, ada beberapa tulisan ya.

0: pemaknaan dari para ulama, hari ke-8 disebut dengan hari tarwiyah itu dikembalikan kepada sejarah kondisi ekologi keluarganya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, disebut dengan tarwiyah itu saat Ibrahim menerima mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ada yang menjelaskan kata tarwiyah itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati dan masih dipertanyakan. Tarawa yang artinya dakhala fi qalbihi shak. Benarkah ini adalah wahyu dari Allah untuk menyembelih anak? Ya, tarawa itu maksudnya dia lagi bertanya-tanya. Atau ini karena permainan setan? Ya, masa ada perintah syariat lagi untuk menyembelih anak, anak satu-satunya lagi. Ya, sehingga dia bertanya-tanya di hari ke-8 itu setelah mimpi 3 kali, ya anaknya ya apa namanya disuruh sembelih oleh Allah. Maka kemudian hari ke-8 dia bertanya-tanya, ya masuk di hari ke-9 dia yakin bahwa para nabi dan rasul itu jalur mimpinya hanya satu jalur, hanya dari Allah. Kalau dia manusia, ya itu 2 jalur, ada yang dari Allah dibawa oleh malaikat, dan ada ya dari setan dibawa oleh saudara-saudaranya seperti jin ya dan semuanya. Jadi karena dia adalah nabi, maka jalur mimpi seorang nabi itu ya itulah jalur mimpi yang datangnya dari Allah melalui malaikat, dan dalam hal ini adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada beliau. Diyakinilah pada hari ke-9 bahwa ini bukan bunga-bunga tidur, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-9 itulah yang kemudian disebut dengan Arafah. Arafah itu ya ini sebagian tafsir ya, kalau kita baca di literatur sejarah Ka'bah, sejarah. Jadi hari ke-9 disebut dan Arafah Ibrahim. Ibrahim mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah. Sementara tarawah hari ke-8 itu disebut dan tarwiyah. Hari dia bertanya apakah ini mimpi benar atau ini hanya bunga-bunga tidur. Ya, akhirnya di hari yang ketiga disebut dengan yaumun nahar. Yaumun nahar, hari eksekusi. Ya, hari eksekusi. Ya, eksekusi, tapi ternyata disitulah wafadainahu bidzibhin azim. Allah tukar sembelihan tadi dengan sembelihan ya dengan seekor kambing ya. Masya Allah. Oleh karena itu ritualnya kembali ke sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat itu. Mungkin ada pendapat yang lain, tafsir yang lain yang saya baca seperti itu. Ya, iya. Saya kira
1: Ustadz,
0: cukup.
1: Ya, Ustadz Bahmi Tafadol kalau ingin menambahkan.
2: Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Husni memang salah satu sir dari kenapa apa sebab dinamakan sebagai tarwiyah. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Husni. Dan apa yang disampaikan oleh siapa Pak penanya juga, iya tidak keliru karena salah satu tafsirnya itu dari kata rawayurawi tarwiyah itu dan fa'alai fa'ilu fa'ilan itu yang berarti yatarawwawna al-ma, mereka mengambil air untuk persiapan menuju Arafah. Keduanya tidak keliru, tentu yang jelas hukumnya sunnah. Dan jemaah haji Indonesia tidak memakainya karena ada kesulitan-kesulitan dari sisi mobilisasi dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, kita sudah di penghujung waktu. Pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di WhatsApp maupun di kanal YouTube dari Gorontalo akan kami simpan insyaallah pekan depan di hari setiap hari kami buka pertanyaan tentang Zulhijjah ya. Insyaallah kita akan disampaikan di bulan mulia ini. Dan sudah di penghujung waktu, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kami. Mohon mendoakan juga kita semuanya, doa dari kita semuanya mendoakan koordinator religi pagi Bapak Dr. Haji Sabara Kangou MPDI yang sedang dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu untuk kuat dan insya Allah senantiasa diberikan ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha Penyembuh. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Ustaz Husni, kita ditutup dengan doa.
0: Baik, terima kasih. Kita doakan insyaallah semua kita sehat walafiat.
2: Amin.
0: Allahumma shfina anta shafi la shifa illa shifa shifa an yughadiru saqama. Allahumma rzuqna as-sihha wal quwwa wal afiyah was salamata fid dunya wal akhirah. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bil imani wal istiqamah. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Setiap pemberi kerja wajib untuk mengutamakan penggunaan TKI dulu. Jadi ya, yang diutamakan adalah TKI pada semua jenis jabatan yang tersedia.
2: Teman-teman para petani, agar supaya harga kita itu bagus, tolong kita perhatikan kualitas daripada barang kita. Seperti dari teman-teman yang untuk mengekspor karambato.

0: Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021. Menurut Edwin Hulopi, setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi persyaratan administrasi maupun ketentuan jabatan tertentu yang diperbolehkan bagi tenaga kerja asing. Ia menjelaskan perusahaan menggunakan TKA juga wajib memenuhi berbagai persyaratan, termasuk memiliki dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan keberadaan TKA tidak mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
1: Jadi regulasi yang menjadi acuan kami di dalam tenaga kerja asing ini ada di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Tahun Nomor 8 Tahun 2021. Ini dia bicara mengenai mekanisme keseluruhan terkait dengan TKA ini. Yang di awal perlu kami sampaikan bahwasannya dibolehkan tenaga kerja asing itu melakukan aktivitas pekerjaan di Indonesia, ya, dalam negeri. Itu dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34, pasal satunya menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib untuk mengutamakan penggunaan TKI dulu. Jadi ya, yang diutamakan adalah TKI pada semua jenis jabatan yang tersedia. Di ayat 2-nya disampaikan bahwa jika jenis jabatan tersebut belum bisa diduduki oleh TKI, maka jabatan tersebut boleh diduduki oleh tenaga kerja asing.
0: Selain itu, keberadaan TKA diharapkan dapat memberikan transfer pengetahuan dan peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja Indonesia melalui pendampingan kerja maupun ahli teknologi. Edwin menambahkan, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing untuk memastikan seluruh aktivitas ketenaga kerjaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Disnaker Trans Provinsi Gorontalo juga mengimbau perusahaan menggunakan TKA agar selalu mematuhi ketentuan ketenaga kerjaan dan melaporkan penggunaan tenaga kerja asing sesuai mekanisme yang berlaku. Pelaku UMKM di Gorontalo terus mendorong dukungan pemerintah dalam mempermudah perizinan perdagangan internasional guna membuka peluang ekspor produk lokal ke pasar global. Salah satu pengusaha Gorontalo, Harnida Mustafa, mengatakan produk UMKM Gorontalo sebenarnya memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar luar negeri. Namun masih terdapat sejumlah kendala terutama terkait pemenuhan standar dan sertifikasi ekspor internasional. Menurut Harnida, saat ini di Gorontalo baru terdapat 2 pelaku usaha yang memiliki sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point, dan masa berlakunya telah kadaluarsa sehingga perlu diperpanjang.
2: Di Gorontalo itu baru 2 yang punya HACCP, itu pun sudah lewat batas. Ya, kadaluarsa itu harus diperpanjang. Makanya sampai berkali-kali dari BNI Pusat itu menghubungi saya, Bu Hanida, secepatnya karena mau diadakan bisnis matching dengan Kanada. Nah, kita ini untuk para pelaku UMKM di Gorontalo tambah semangat karena kita memang produk-produk kita akan dipajang di berbagai negara dan langsung bisnis matching dengan buyer, itu kita akan dipertemukan buyer mana, negara mana, kebutuhannya barang apa, produk apa, kayak gitu. Itu bisa juga, peluangnya itu Gorontalo bisa satu kontainer itu diisi oleh puluhan produk dari Gorontalo, tapi satu syaratnya memenuhi perizinan. Nah, ini yang kita butuhkan dari pemerintah, memperhatikan produk-produk UMKM yang berpotensi ekspor terutama perizinan perdagangan internasional. Itu yang itu sulit. Agak sulit, persyaratannya luar biasa berat, dan sebenarnya bisa kalau memang diperhatikan. Memang
0: ia menjelaskan satu kontainer ekspor nantinya dapat diisi puluhan produk asal Gorontalo. Namun seluruh produk wajib memenuhi syarat perizinan dan standar perdagangan internasional. Karena itu pelaku UMKM berharap pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan berkelanjutan terkait perizinan ekspor serta penguatan produk lokal agar mampu bersaing di pasar global.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Provinsi Gorontalo memiliki potensi ekspor yang cukup besar dan menjanjikan di pasar internasional. Tidaknya dari sektor komoditas pertanian, tetapi juga produk usaha mikro kecil dan menengah. Namun di balik potensi tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. serta komunitas ekspor, ketua komunitas ekspor

0: Gorontalo Sumitro Lopuo menyebut, hingga saat ini Gorontalo belum memiliki pelabuhan ekspor. Ini membuat barang-barang asal Gorontalo harus dikirim melalui daerah lain seperti Surabaya dan Makassar. Sebelum diekspor ke negara tujuan, kondisi tersebut tidak hanya menambah biaya logistik, tetapi juga menyebabkan produk yang dikirim ke luar negeri tidak tercatat sebagai ekspor dari Gorontalo.
1: Harusnya pemerintah menyiapkan fasilitas untuk itu, agar ekspor kita tercatatnya di keluar di Gorontalo. Memang kita Gorontalo belum ada pelabuhan ekspor. Pemerintah daerah bisa memperhatikan ini, bagaimana caranya agar para pelaku ekspor ini tidak lagi melalui daerah lain, tapi kita langsung mengirim dari Gorontalo langsung ke negara tujuan. Nah, salah satu solusinya adalah harus ada pelabuhan ekspor di Gorontalo. Minimal kontainer ekspor disiapkan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan pengiriman itu kita langsung tercatatnya di Gorontalo. Hari ini kan ya kita dari Gorontalo ke Surabaya, kemudian ke negara tujuan, dari Gorontalo ke Makassar, dari Gorontalo ke Bitung, kemudian ke negara tujuan. Yang masih terjadi sampai dengan hari ini seperti itu. Kedepan sangat berharap sekali pemerintah untuk bisa memfasilitasi ini, menyiapkan segala fasilitas ini untuk memudahkan dan membantu para pelaku usaha yang ada di Gorontalo.
0: Keberadaan pelabuhan ekspor di Gorontalo dinilai menjadi salah satu yang harus dipikirkan sejak saat itu. Selain peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi, adanya pelabuhan ekspor di Gorontalo juga dapat menekan biaya logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, para pelaku usaha lokal diyakini semakin terdorong untuk memperluas pasar ke tingkat global, dan volume ekspor dari Gorontalo akan terus meningkat di waktu mendatang. Eksportir ke Gorontalo, Sarto Nusi, menilai fluktuasi harga kopra dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga kualitas produk yang dihasilkan petani. Menurutnya, sebagian besar produk kopra dari Gorontalo diolah menjadi minyak kelapa sebelum diekspor ke luar negeri, sehingga perubahan kurs dolar sangat berpengaruh terhadap harga jual. Selain faktor nilai tukar, daya beli investor luar negeri dinilai mempengaruhi harga komoditas kopra di pasar ekspor. Sarton mengatakan ketika produksi kelapa di negara lain seperti Thailand meningkat, pembelian internasional cenderung memilih produk dari negara tersebut.
2: Persoalan naik turunnya harga kopra juga ini bisa ya berjalan dengan naik turunnya nilai tukar rupiah dengan mata uang dolar. Jadi paling banyak hasil produk kopra kita itu semuanya itu diolah jadi minyak, dan minyaknya itu yang langsung diekspor. Jadi dia berpengaruh ke satu. Nah, kadang juga harga turun karena daya beli mereka itu dari pihak-pihak investor dari luar itu dia berkurang, karena bertepatan dengan musim kelapa yang ada di Thailand itu dia banyak. Jadi itu. Jadi mereka malah banyak itu membeli produk-produk itu yang dari luar, di luar Indonesia. Jadi berpengaruh. Kemudian juga sangat berpengaruh juga terhadap kualitas. Maka itu saya sudah sampaikan kepada teman-teman para petani, agar supaya harga kita itu bagus, tolong kita perhatikan kualitas daripada barang kita. Seperti dari teman-teman yang untuk mengekspor arang batok. Nah, saya kan sudah pengalaman, kalau bicara mengenai arang batok, saya sudah pengalaman pernah ekspor ke Korea, pernah ekspor ke Arab, bahkan terakhir saya ekspornya itu ke Rusia. Jadi di situ yang mereka utamakan itu adalah kualitas, bukan harga. Harga itu ditentukan oleh kualitas. Kalau kualitas kita itu bagus, maka otomatis bisa berdampak terhadap harga.
0: Selain kualitas, biaya transportasi juga menjadi kendala utama bagi pelaku ekspor di Gorontalo karena keterbatasan kontainer ekspor di daerah. Karena itu pelaku usaha berharap pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kontainer serta dukungan bersama instansi terkait guna mempermudah proses ekspor dan membantu pelaku UMKM di Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Bualemo kembali melaksanakan ground check bantuan sosial terhadap dua dengan pendekatan yang lebih akurat guna memastikan validitas data penerima bantuan sosial di masyarakat. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, Sofianti Talibo, mengatakan proses ground check kali ini dilakukan dengan metode yang lebih detail dan menyentuh langsung kondisi real masyarakat di lapangan. Menurut Sofianti Talibo, pendekatan tersebut dilakukan agar data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Ia menjelaskan petugas tidak hanya mencocokkan identitas penerima bantuan, tetapi juga melakukan pengecekan terhadap kondisi tempat tinggal, tingkat kesejahteraan keluarga, hingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
3: proses ground check sendiri merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia ya. Jadi bukan hanya di Bualemo tapi di seluruh Indonesia, yang tentunya adalah kerjasama dengan BPS melalui pemutakhiran data secara berkala atau real time untuk mendapatkan hasil data yang valid berhubungan dengan penjangkauan untuk penerima bantuan sosial bagi pemerlu pelayanan kesehatan sosial maupun perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya untuk yang di ground check saat ini adalah penerima jaminan kesehatan yang tadinya untuk secara yang ditanggung oleh pemerintah pusat tentunya sudah dibatasi berdasarkan dengan tingkat kesejahteraan atau desil. Jadi untuk jaminan kesehatan sendiri itu dari desil yang dibiayai oleh pemerintah pusat adalah yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 5. Sehingganya untuk masyarakat yang berada di desil 6 ke atas itu tidak dibiayai lagi oleh pemerintah pusat untuk jaminan kesehatan ini. Sehingganya hal ini untuk memastikan apakah benar masyarakat tersebut berada pada desil 6 dan seterusnya ke atas, maka dipastikan dengan pelaksanaan ground check ini.
0: Selain itu, proses pendataan juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait guna memastikan data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sofianti, pendekatan langsung di lapangan menjadi penting karena kondisi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga data penerima bantuan sosial harus terus diperbarui. Ground check bantuan sosial tahap 2 tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas data sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bualemo, sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pendengar, minat investor terhadap berbagai sektor usaha di Provinsi Gorontalo dinilai masih cukup besar. Kondisi sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan bisnis di daerah. Praktisi perusahaan dan perdagangan Ilyas menyebut investor tentu mempertimbangkan potensi daerah sebelum menggelontorkan dana investasi dalam jumlah besar.
4: Kait investor ini memang tujuannya mereka adalah membawa dana yang sebanyak-banyaknya, kemudian berinvestasi di Indonesia untuk menjalankan bisnisnya, Pak. Nah, karena di Indonesia ini khususnya, pada umumnya itu memang sumber dayanya melimpah. Dan di Gorontalo pun saya rasa untuk investor yang datang, pemerintah mungkin sudah memikirkan jangka panjangnya, Pak. Biasanya kan investor ini lihat juga daerah mana yang potensinya cukup luar biasa kan. Mereka juga tidak sembarang untuk memberikan dana yang begitu besar kalau memang tidak ada potensi. Kalau di Gorontalo saya rasa untuk perusahaan-perusahaan yang PMA itu, penambang modal asing, itu ada beberapa, Pak. Padanya. Bahkan ada yang jalan, ada juga yang sudah tutup, Pak. Ada beberapa yang sudah tutup dan itu sangat disayangkan. Kami dari sudut pandang praktisi tidak terlalu mengetahui secara detail apa yang menjadi penyebabnya.
0: Menurut Ilyas, keberadaan investor asing di Gorontalo menunjukkan daerah tersebut memiliki potensi ekonomi dan menjanjikan. Meski demikian, ia menyayangkan adanya sejumlah perusahaan penanam modal asing yang tidak lagi beroperasi. Ia menilai perlukan evaluasi dan perhatian bersama agar investasi yang masuk dapat bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, berlangsung investasi dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Gorontalo. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sasilvi Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi perakiraan cuaca untuk Anda pagi hari ini. Dan perakiraan cuaca dari Prakirawan Said Mahadir. Tapi setelah lagu dari Aurel dan Anang dengan judul Tanpa Bintang.

0: Info Cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan ringan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Limboto, Limboto Barat, Telaga, Tibawa, Buluyuhuto, Olanggohula, Motilango, Ulubara, Tilango, Asparaga, Tapa, Kabila, Suwawa, Bulango Utara, Tilong Kabila, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, Bulango Ulu, Bulango Selatan, Bulango Timur, Lemito, Watilanggio, Taluditi, Wanggarasi, Kuandang, Anggrek, Kota Barat, Kota Selatan, Kota Utara, Dungingi, Kota Timur, Kota Tengah, Sipatana, Kolontalangi, dan sekitarnya. Kemudian, pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan terpantau juga hampir merata di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagian wilayah Kabupaten Bualemo, dan Kabupaten Pohuwato. Untuk potensi hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Buluyuhuto, Tolanggohula, Motilango, Asparaga, Paguyaman, Wonosari, Dulupi, dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Dengan potensi hujan ringan, masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo, kecuali sebagian wilayah Kabupaten Pohuwato. Secara umum, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Demikian info cuaca. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, di mana updatean informasi dari rri.co.id khususnya daerah Gorontalo, ada fakta yang terkait dengan breaking news ya. Pohon tumbang di Jalan Samratulangi timpa sepeda motor, di mana peristiwa ini terjadi setelah hujan deras pendengar yang mengguyur wilayah kota Gorontalo sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah disertai angin kencang. Sebuah pohon tumbang di Jalan Samratulangi, akibatnya satu unit sepeda motor yang berada di sekitar lokasi kejadian tertimpa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan saat ini juga pohon tumbang sementara ditangani tim BPBD Kota Gorontalo dan guna membersihkan badan jalan dan mengantisipasi kemacetan. Dan masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati di tengah cuaca ekstrim berupa hujan dan angin kencang. Warga juga diharapkan mengurangi aktivitas di luar rumah dan sebisa mungkin tetap berada di dalam rumah demi menjaga keselamatan. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. Pendengar, so tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dimanapun Anda berada, ya senang sekali bisa kembali menemani aktivitas hari akhir pekan Anda di pagi hari ini. Gorontalo pagi ini kita Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua ya, yaitu terkait dengan keluarga.

0: Di mana di sesi kita Indonesia menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter, menegaskan pentingnya pendidikan nilai dan kebangsaan ya, dimulai dari rumah. Pendengar ya, kadang kita berpikir ya, pendidikan karakter itu tugas sekolah. Padahal sebenarnya semuanya itu berawal dari rumah, dari hal-hal sederhana seperti cara orang tua berbicara, menghargai orang lain, sampai bagaimana menyelesaikan masalah di dalam keluarga. Karena rumah itu sebenarnya sekolah pertama buat anak. Sebelum mengenal guru di sekolah, anak lebih dulu belajar dari ayah dan ibunya, di mana anak belajar soal sopan santun, belajar soal kejujuran, tanggung jawab, bahkan cara menghargai perbedaan. Dana pendengar, di mana juga ya integritas ini yang mulai ditanamkan melalui keteladanan orang tua. Tanpa fondasi yang kuat di rumah, pendidikan karakter di sekolah maupun masyarakat itu akan kehilangan pijakannya. Karena kebiasaan dasar dan cara pandang seseorang terhadap benar dan salah itu dibentuk sejak dini melalui interaksi harian di dalam keluarga. Selain nilai moral universal, penguatan peran keluarga juga ya krusial ya dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa, di mana pendidikan kebangsaan ini tidak seharusnya hanya menjadi beban kurikulum sekolah, melainkan harus dihidupkan melalui diskusi di meja makan, pengenalan budaya luhur dan praktik toleransi dalam keberagaman sejak di rumah. Selamat pagi Bapak Roy Van Solang, Kepala Kesbangpol Gorontalo Utara. Selamat pagi Pak Roy.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy, mengapa nih keluarga disebut sebagai institusi paling dasar dalam pembentukan karakter bangsa?
1: Ya, terima kasih. Ya, keluarga ini memegang peranan penting dalam segala hal, karena keluarga adalah madrasah pertama dalam pembentukan karakter bangsa. Jadi sebelum anak ini mengenal lingkungan, lingkungan yang kecil, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, tentu ini yang lebih dulu sebelum dia merambat ke arah yang lebih luas adalah keluarga. Oleh karena itu, peran keluarga ini sangat penting dalam pembentukan karakter, ya, karakter bangsa. Dia harus dikenalkan dengan lingkungannya, bahwa dia sesungguhnya lahir di tengah keberagaman, di tengah masyarakat yang heterogen, ya, baik itu agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Karena itu penting juga bagi orang tua memahami ini, memahami lingkungan kita, memahami tentang kehidupan masyarakat, kehidupan sosial dan kehidupan ketatanegaraan, agar dia bisa memberi fondasi, memberi pengetahuan dasar sebelum dia bersosialisasi dengan lingkungannya.
0: Ya, di tengah aktivitas orang tua yang makin padat ya Pak ya, kadang kan waktu bersama anak itu kan jadi terbatas gitu, bahkan bisa dikatakan itu kita lebih banyak di luar seperti itu. Nah, bagaimana cara sederhana tapi

0: kita tentang lingkungan, tentang kehidupan sosial dan budaya. Di kita ini kan ada tradisi sebelum apa namanya kita berada di era modernisasi seperti sekarang ini dengan kemajuan teknologi. Dulu nenek moyang kita atau orang-orang tua kita selalu sebelum tidur itu selalu bercerita kepada anak-anaknya tentang berbagai hal, ya. Dan ini sangat baik, dan itu terpatri di ingatan anak-anak. Kalau kita bisa menanamkan cerita-cerita tentang kehidupan sosial, keberagaman, toleransi, dan lain sebagainya, maka itu akan jadi pondasi yang sangat kuat bagi anak di dalam menapaki kehidupannya. Karena itu, pemerintah daerah sekarang ini khususnya di Gorontalo itu menggalakkan program Surga Kasih Sayang, SKS. Jadi program ini itu termasuk meminta kepada orang tua agar senantiasa meluangkan waktu, ya, bercerita dengan anak di saat dia makan, berwisata, dan lain sebagainya, agar supaya anak-anak ini dia bisa paham tentang bagaimana bersosialisasi dengan keluarga, dengan masyarakat, bangsa dan negara, dan lebih mendidik dia agar menjadi generasi yang tangguh di masa yang akan datang.
1: Iya, Pak. Anak sekarang ini juga kan lebih hidup di era digital ini yang sangat terbuka informasi, bahkan masuk tanpa batas gitu di media sosial maupun internet. Menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar keluarga modern saat ini adalah menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi muda? Kan berbeda nih ya zaman kita dulu dengan zaman sekarang nih ya. Bahkan kalau dulu itu Pak di media sosial terkenal zamannya VOC. Cara didikannya gitu. Itu gimana, Pak?
0: Ya, justru ini jadi tantangan. Orang tua atau keluarga harus memahami bahwa tantangan sekarang itu lebih besar, lebih berbahaya kalau kita tidak mampu memfilter ini dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan media sosial ini. Selalu ada saja di media sosial ini ujaran-ujaran kebencian, memecah belah, yang menjelekkan satu sama lain, yang ya boleh saya katakan ya sungguh luar biasa. Kalau ini tidak difilter, dan ini bukan saja orang tua, tapi juga tanggung jawab masyarakat dan juga pemerintah. Saya melihat akhir-akhir ini begitu banyak ya informasi-informasi yang menyesatkan di media sosial. Karena itu orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya, kalau tidak nanti kemudian kita ataupun anak-anak kita menjadi generasi yang rusak di masa yang akan datang. Jadi penting sekali bagi kita untuk memfilter ini kemajuan. Kita harus mengawasi anak-anak apa yang dia lihat melalui HP-nya. Ini harus kita monitor. Kalau tidak, berbahaya ini. Kejadian seperti di Kota Gorontalo, ada yang gantung diri, bunuh diri. Ini kan pengaruh-pengaruh medsos, pengaruh-pengaruh internal yang merusak mental dan pemikiran mereka. Karena itu sungguh ini harus kita jadikan perhatian yang betul, saya kira demikian.
1: Apakah itu dengan kejadian yang kemarin ini juga yang sempat heboh di Gorontalo itu sendiri, Bapak? Apa mungkin karena anak-anak itu lebih nyaman mereka itu bercerita dengan teman dibandingkan dengan orang tua? Nah, menurut Bapak, seberapa penting nih komunikasi dua arah dalam keluarga untuk bisa membantu anak-anak itu memahami namanya nilai moral, etika, dan anak-anak juga bisa terbuka dengan orang tua? Kadang kan kalau pemainnya, bukannya kita takut orang tua, jadi menghormati.

0: hati gitu. Jadi lebih nyaman tuh ngobrol ke teman daripada orang tua. Seperti apa tuh Pak, menurut Bapak?
1: Ya, saya kira ini komunikasi dua arah atau dengan keluarga itu itu sangat penting. Sangat penting kita lakukan. Bagaimana kita bisa bayangkan dalam suatu keluarga kalau semuanya aktif hanya berkomunikasi dengan media sosial, dengan HP-nya, itu akan jadi seperti apa? Sungguh ini sangat berbahaya dan penting bagi orang tua untuk menanamkan kesadaran dan mengawasi anak-anaknya agar tidak tenggelam dalam kemajuan teknologi ini. Harus senantiasa diingatkan. Kalau tidak, ini sungguh miris. Bisa saja kita memang tidak bisa melarang anak-anak untuk menggunakan HP, tapi lebih diarahkan ke hal-hal yang positif. Di HP ini kan banyak juga yang bermanfaat banyak.
0: Betul.
1: Kita mau belajar, mau apa, itu bisa juga dari handphone. Bahkan Bapak Presiden dalam kunjungannya ke Gorontalo itu akan membagikan apa namanya macam itu melalui pembelajaran. Ya, pembelajaran ini bisa tidak langsung juga bisa melalui daring, bisa daring, dan itu menggunakan HP. Saya kira kalau kita arahkan anak-anak ini untuk bijak menggunakan HP ini untuk hal-hal yang penting saja, untuk hal-hal yang saya kira ini akan menguntungkan dan bisa bermanfaat bagi anak-anak kita. Tapi sepanjang kita membiarkan mereka dan tidak mau mengawasi, ini akan membahayakan. Karena yang negatif itu kadang-kadang lebih menarik daripada yang positif. Itu yang harus kita sadari.
0: Betul. Nah, kita juga melihat anak-anak yang tumbuh tanpa pendampingan keluarga yang cukup gitu. Pemunya ada yang dia hanya hidup dengan mamanya saja, seperti itu. Strategi apa sih yang bisa dilakukan orang tua Bapak agar tetap anak itu tetap punya filter dan tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif?
1: Ya, terima kasih. Saya kira orang tua itu harus berkaca apa yang terjadi di jalanan. Kita melihat anak-anak kadang-kadang ada itu. Harusnya jadi pertanyaan, kenapa ini anak-anak itu? Jangan sampai, pasti orang tua tidak menginginkan anak-anaknya apa namanya berkeliaran di jalan, tidak ada menjadi pengemis dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak itu. Orang tua apapun dia tidak menginginkan itu. Oleh karena itu harus belajar kenapa ini anak jadi seperti itu. Dan setelah kita nanti telusuri, pasti itu peran orang tua yang kurang. Kadang-kadang orang tua juga karena persoalan ekonomi, persoalan itu jadi menghalalkan segala cara. Oleh karena itu fondasi agama juga penting bagi orang tua. Bahwa sulit apapun tantangan yang kita hadapi, jangan sampai mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama yang nanti kita tularkan kepada anak-anak. Kehidupan kita ini ya kita tidak bisa kontrol dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai hukum yang berlaku. Jadi ini saja yang
0: baik Pak Roy. Pak Roy, terima kasih banyak Pak Roy.
1: Terima kasih.
0: Selamat berakhir pekan dengan keluarga. Baik, Pak Roy Van Sulang, Kepala Kesbang Pol Gorontalo Utara, ya sudah bersama kami, di mana kita masih di sesi pertama kita, di sesi kita Indonesia, menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter, menegaskan pentingnya pendidikan nilai kebangsaan dimulai dari rumah. Ya, makanya sekarang itu pendengar, orang tua bukan cuma menjadi pengasuh, tapi juga harus jadi teman diskusi. Anak itu perlu ruang untuk cerita tanpa takut dihakimi. ada dari situlah nilai-nilai moral lebih mudah masuk secara alami pendengar ya. Apalagi tantangan sekarang itu makin besar. Anak-anak hidup di era digital, informasi datang dari mana saja. Kalau keluarga tidak punya komunikasi yang kuat atau komunikasi dua arah, anak bisa percaya media sosial dibandingkan nasihat orang tua. Seperti itu pendengar. Selamat pagi Ibu Farida Helingo, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Gorontalo. Selamat pagi Ibu.
2: Ya, selamat pagi. Ini Kak Denis.
0: Iya.
2: Tidak ciri khas suaranya sudah ada.
0: Sudah langsung iya. Tahu Bu ya. Nah Ibu Kepsek, kalau di sekolah nih ya, menurut Ibu ya, terkait dengan topik kita pagi hari ini, di sekolah itu ada tidak ya Ibu sering diajarkan atau edukasi nih buat anak-anak? Memang kalau di rumah itu orang tualah yang punya peran, di sekolah juga seperti itu. Bukan berarti ketika kita pulang sekolah kita merasa orang tua tidak punya peran, akhirnya anak-anak mulai membangkang ya. Apakah sering diberitahu atau ada edukasi begitu Ibu?
2: Iya baik, terima kasih. Mengenai peran orang tua dalam hal memperkuat karakter ya, ini bicaranya seperti itu. Tentu ini juga menjadi satu program bagi kita sekolah untuk bagaimana bisa berkolaborasi dengan orang tua. Sehingga kalau ditanya apakah ini ada di sekolah disampaikan, ya sudah pasti itu ada. Cara menyampaikannya baik setiap waktu, setiap minggu, baik di apel maupun upacara dengan anak-anak. Dan pun ini juga kita sampaikan pada orang tua ketika mereka kita undang hadirkan di sekolah pada momen-momen tertentu. Salah satunya seperti penyerahan rapor pendidikan atau bahkan pada awal pertemuan kita di saat siswa baru setelah diterima. Seperti itu Kak Deni.
0: Iya. Nah, Ibu Farida, saat ini kan memang tantangan pendidikan itu bukan hanya soal akademik ya, tetapi juga bagaimana pembentukan karakter siswa. Menurut Ibu, seberapa penting peran keluarga mendukung pendidikan karakter di sekolah ini?
2: Wow, kalau bicara penting, ya sangat penting peran keluarga atau orang tua. Karena kalau kita memahami, keluarga itu merupakan pendidikan pertama bagi anak. Jadi persoalan karakter semestinya itu bermula, berawal, dan secara terus-menerus itu dilakukan di sekolah. Karena ketika anak sudah tertanam karakter baik, sudah diberikan pemahaman ataupun bimbingan atau pembiasaan sejak dari rumah, insya Allah itu akan terbawakan keluar. Baik itu dia ke sekolah, bergaul dengan masyarakat, bahkan untuk kehidupannya semasa dia berada bersama dengan kita sama-sama. Saya kira ini mengapa demikian saya katakan keluarga adalah sekolah pertama, itu berbagai pengalaman dia harus dapati dari rumah. Bagaimana keluarga khususnya orang tua menjadi contoh untuk penanaman karakter, penanaman nilai-nilai seperti halnya sopan santun, kejujuran, dan masalah disiplin yang lainnya. Itu tentu bermula dari anak. Dari keluarga. Anak akan meniru.
0: Betul.
2: Dan itu insya Allah akan terbawakan. Nah, dengan demikian masalah pembentukan karakter jangan diserahkan di sekolah. Karena anak itu lebih banyak waktunya bersama keluarga. Maka sekolah dalam hal ini adalah sebagai pendamping Tetapi untuk memperkuat itu harus ada kebersamaan, kerjasama antara keluarga dan sekolah. Mm-hmm. Saya kira ini kalau sama-sama kita jalankan, persoalan karakter yang kita harapkan terbentuk pada anak itu bisa kita rasakan nanti.
0: Mm-hmm.
2: Tetapi fenomena yang ada sekarang, Kak Denis, ini kami jujur mengatakan sekolah agak kesulitan. Kita memang sudah punya program setiap hari, setiap sebelum jam pembelajaran, istilahnya jam kenol itu ada pembinaan karakter. Atau program yang ada sekarang adalah bagaimana kita menjalankan program Anak Indonesia Hebat. Itu kan ada 7 pembiasaan yang kita harus ingatkan. Dan sekolah hanya bisa mengintervensi sebagian. Tapi sebagiannya itu ada di orang tua. Contoh, bagaimana anak bisa tidur cepat? Adakah kontrol dari orang tua? Kita mengingatkan, bagaimana anak bisa bangun cepat dan beribadah? Kan 3 hal. Berikutnya dia bisa gemar olahraga, makan sehat. Makan yang sehat, makan pagi. Bagaimana dia gemar belajar, bagaimana dia bisa bermasyarakat. Ini kan, nah, bagian itu ada di kita dan tentu kita mengharapkan pada orang tua. Namun kenyataan ini yang kami rasakan, kami merasakan bagaikan minim pendampingan orang tua, karena hal-hal yang baik kita tanamkan, kita latih mereka. Contoh satu misalnya, jangan datang terlambat. Ternyata masih banyak yang juga datang, yang sering terlambat. Ayo kita sholat berjamaah, sholat zuhur. Banyak yang tidak mau sholat zuhur. Kalau perempuan, alasannya karena ada halangan, itu bisa kita terima. Tapi apa mungkin lebih dari separuh dalam satu hari itu? Dan itu ada, apalagi yang namanya laki-laki. Nah, tentu kami hanya bisa mengarahkan, bisa menegaskan ke mereka pada waktu-waktu sholat yang ada di sekolah, waktu zuhur sampai pada waktu asar. Tetapi kalau asar tidak, waktu asar tidak harus, tapi zuhur ini yang harus saya lihat. Tapi itu kenyataan tidak maksimal. Nah, ini yang saya katakan, peran orang tua tolong untuk pendampingan anak, pembimbingan anak, ayo ajak bersama-sama. Kalau anak ingin bangun cepat, orang tualah yang menjadi contoh. Saya kira ini
0: betul
2: yang bisa saya sampaikan.
0: Nah, bagaimana nih Ibu, ketika memang ya orang, anak-anak tuh banyak waktunya di rumah, tapi ada juga kan orang tua yang sibuk kerja, bahkan anak pulang sekolah sore, orang tua belum pulang, ya orang tua pulang rumah anak sudah tidur. Nah, kepalingan ketemunya besok pagi. Itu pun kalau ada orang tua nih yang memperhatikan sarapan gitu. Ada biasa kan orang tua tuh bangunnya setelah sholat subuh tidur karena mungkin capek mau prepare ke kantor. Nah, itu biasa di kota-kota metropolitan nih Bu. Itu gimana tuh Bu?
2: Ya, inilah bagian kita di sekolah untuk tidak henti-hentinya mengingatkan pada anak, untuk tidak henti-hentinya membimbing mereka melalui program yang kita susun lebih awal atau kita sepakati bersama dengan antar guru dan tentu dengan orang tua. Walaupun nanti kendala-kendala yang sudah saya sampaikan, okelah kita bisa terima. Mungkin ada orang tua yang sangat sibuk, yang seperti disampaikan Kak Denis tadi, saat mereka sudah tiba, orang tua juga ada kesibukannya, bahkan malam pun tidak ketemu karena sudah masing-masing tidur dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi tugas berat bagi kami, tapi kami berusaha untuk bagaimana ringan, untuk senantiasa selalu melatih disiplin anak. Salah satu cara yang kami tempuh pada saat ini melalui program apa program Indonesia, anak Indonesia hebat itu ada 7 pembiasaannya. Itu kami punya jurnal. Jurnal itu semacam format yang berisi kolom-kolom yang ada poin-poinnya 7 pembiasaan baik itu yang harus diisi oleh anak secara jujur. Nah, ini yang kami cek setiap minggu. Dan ini salah satu alternatif yang bisa kami tempuh. Di samping itu juga pada setiap kali pertemuan dengan orang tua kami mengingatkan. Bukan berarti kami tidak mau tahu dengan orang tua yang sibuk atau dia tinggal di kos. Cuman ketika ada kesempatan saling berjumpa dengan orang tua ataupun wali, itu kami selalu ingatkan. Dan kalau di sekolah, ya pembelajaran, pendampingan masalah pembinaan karakter itu selalu ada. Baik masalah keagamaan, masalah bagaimana mereka punya kompetensi tertentu yang kita harus bina, kita latih, kita kirim mereka untuk perwakilan dari sekolah, dan termasuk hal-hal yang baik itu tentu kami hargai, dan yang ada pelanggaran tentu kami beri sanksi, walaupun sebatas sanksi edukasi. Baru sebatas ini yang bisa kami tempuh. Dengan harapan pembinaan karakter itu bisa terbentuk. Walaupun demikian, kami tetap berharap orang tualah selalu mencari kesempatan bagaimana caranya untuk bisa mengontrol keadaan anak di setiap hari. Berusahalah untuk mencari waktu walaupun hanya sesaat. Meskipun itu hanya sebatas cek anak apakah sudah makan, atau bagaimana tidurnya, atau ya saya kira untuk menanyakan apa kabarmu hari ini dan seterusnya.
0: Ya, betul, komunikasi ya Bu ya. Gitu ya. Itu komunikasi paling penting. Nah, Ibu Farida juga ini ya sebenarnya langsung berperan ya, berperan langsung nih di rumah jadi orang tua, di sekolah juga tetap jadi orang tua ya. Pasti ada perbedaan ya Bu ya, bagaimana mendidik di rumah, bagaimana juga menghadapi anak-anak di sekolah. Ibu, terakhir nih Bu, saya mau tanya, bagaimana nih dengan anak-anak yang putus sekolah? Mungkin ada pesan gitu Ibu, motivasi bagi anak-anak yang pernah putus sekolah atau sekarang sampai putus sekolah, agar tetap semangat gitu melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita. Dan apa yang dilakukan oleh mungkin sekolah ketika ada niat, Ibu saya sudah tidak bisa melanjutkan nih karena ini, karena mungkin ada beberapa alasan. Silakan Ibu.
2: Ya, bagi anak yang putus sekolah ini juga setiap waktu kami temui. Walaupun memang sejujurnya kami sangat tidak berharap adanya anak putus sekolah, sehingga ketika itu ada tanda-tandanya anak sudah tidak senang belajar atau sering bolos, itu kami ada perlakuan yang namanya home visit. Jadi ada guru, wali kelas dan BK itu mengunjungi, menanyakan alasan-alasan dan bahkan membujuk sekalipun seperti itu supaya anak tidak putus sekolah. Namun demikian tetap ada saja, dan secara nyata ini di sekolah saya ya, di SMK 5 Gorontalo, anak putus sekolah itu macam-macam alasannya. Ada yang ketika orang tuanya melahirkan, punya bayi, anak menjawab tidak bisa sekolah lagi, didukung oleh orang tua untuk menjaga anak. Ini sangat memprihatinkan. Ada juga anak punya alasan sebagai tulang punggung keluarga. Mereka harus mencari nafkah, apalagi ketika ada keluarga yang anak itu dari keluarga broken home yang sudah tidak punya ayah karena cerai ataupun meninggal dan lain sebagainya. Nah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dibujuk berkali-kali, diberi kesempatan dan sebagainya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami pada akhirnya ketika memintakan pernyataan orang tua betul-betul sudah tidak mau menyekolahkan anak atau anak tersebut betul-betul sudah tidak mau sekolah, dengan kami berikan kesempatan beberapa kali, terakhir kami hanya bisa berpesan, kalau sudah tidak suka di sekolah ini, ibu boleh berikan kesempatan kamu pindah nak di sekolah yang kamu suka. Itu satu. Yang kedua, ketika kamu juga sudah tidak bisa sekolah, Sepertinya untuk ke depan itu sekolah juga penting biar kamu dihargai oleh orang lain. Ada sekolah yang mungkin bisa menyesuaikan dengan keadaanmu, itu seperti SKB. Ya, dan mungkin ada bisa mengikuti kursus-kursus tertentu, sehingga kamu itu punya bekal untuk bagaimana menopang hidupmu nanti. Hanya itu yang bisa kami sampaikan selaku pihak sekolah. Dan sekalipun kami tidak berharap adanya anak putus sekolah, tapi kalau kenyataan seperti itu, apa boleh buat, kami tidak mematahkan semangat mereka, bahkan memberikan peluang-peluang untuk yang bisa mereka tempuh nanti ketika mereka memang sudah tidak putus sekolah.
0: Iya, betul. Terima kasih banyak Ibu, sangat menyentuh sekali ya. Kalau kita bahas tentang anak-anak yang putus sekolah, mereka itu sebenarnya juga tidak mau ya Ibu ya, karena memang karena keadaan gitu. Jadi orang sekitarlah yang mendukung, seperti guru ya, seperti itu Ibu. Ibu Fahrida, terima kasih banyak Ibu.
2: Baik, terima kasih, sama-sama. Terakhir Kak Deni, saya menitipkan SMK 5 dan semua sekolah, khususnya SMK 5, sementara ini menantikan anak-anak dari lulusan SMP untuk bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat atas. Jangan lupa SMK 5 Gorontalo, lokasinya ada di Buladu.
0: Asik
2: untuk
0: sekali.
2: Menjadi salah satu alternatif pilihan sekolah lanjutan. Di sini kami atau di sekolah kami punya kompetensi yang sesuai dengan keinginan atau bakat yang dimiliki anak. Salah satunya adalah teknik elektronika industri, kemudian ada teknik komputer dan jaringan, kemudian ada rekayasa perangkat lunak, desain komunikasi visual, dan ada akuntansi keuangan dan lembaga. Ayo pilih SMK 5 Gorontalo, khususnya yang di wilayah Kota Barat dan sekitarnya.
0: Ibu, terima kasih banyak
2: terima kasih.
0: Ibu Farida, selamat berlibur, berweekend dengan keluarga. Happy weekend. Baik. Selamat berakhir pekan. Ibu Farida Helingo, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Gorontalo. Ya pendengar, ya keluarga ini memang punya peran penting sebagai tempat pertama anak belajar tentang karakter, etika, dan nilai kehidupan. Dan bagi adik-adik yang sempat putus sekolah itu, jangan pernah menyerah, karena kesempatan untuk belajar meraih cita-cita itu masih selalu terbuka melalui pendidikan formal maupun non-formal, karena ya itu kesempatan kedua selalu ada bagi adik-adik yang mau bangkit dan terus belajar. Dengan dukungan keluarga, lingkungan, dan semangat untuk terus belajar, diharapkan generasi muda juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Ya, kita tuntaskan untuk sesi pagi di hari ini, sesi kita Indonesia Gorontalo pagi ini. Jangan kemana-mana, saya masih balik lagi di sesi kedua komentar dan opini pagi.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

harta yang paling berharga ya memang keluarga ya pendengar, di mana dari mulai pendidikan bahkan orang tua itu adalah guru kita pertama, madrasah kita pertama pendengar. Di sesi selanjutnya komentar opini pagi.

0: Pendidikan non formal, kesempatan kedua untuk masa depan, di mana di tengah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, persoalan anak ini yang tidak sekolah atau putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah ya, yang sangat serius di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data hingga April 2026, jumlah anak tidak sekolah itu mencapai 25.501 orang dan sekitar 245.000 peserta didik. Angka ini juga menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan formal secara utuh. Ya, selamat pagi ya untuk Pak Raden Sahi, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Gorontalo. Selamat pagi, Pak Raden.
1: Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raden, apa saja kendala utama yang menyebabkan anak-anak di Provinsi Gorontalo ini terpaksa meninggalkan bangku pendidikan formal?
1: Iya, kalau menurut kami ada beberapa kendala hambatan mereka. Anak-anak yang tidak sekolah, yang harus sekolah kemudian tidak sekolah, itu karena masalah ekonomi. Ya, mungkin salah satunya adalah sewa mentor, kemudian juga mungkin jajan, kemudian cukup juga dari anak itu sendiri, mau atau tidak kan, kemudian peran dari keluarga. Ya, keluarga sangat penting untuk mendorong anak-anak supaya untuk sekolah. Kemudian berikut untuk alhamdulillah untuk sekolah-sekolah di Provinsi Gorontalo mungkin sebagian besar ya tidak masalah, sebab mungkin tiap-tiap desa, kelurahan sudah ada sekolah baik formal formal. Jadi kendala itu ada beberapa tadi yang saya sebutkan, sehingga ini menjadi tugas kita masyarakat atau desa untuk mendorong anak-anak tetap harus sekolah. Sebab kemarin kami lihat di data di BPS bahwa anak-anak sekolah itu di Provinsi Gorontalo kurang lebih 24.000 sekian, 25.000. Nah, ini yang angkanya sangat besar. Dan ini yang salah satu fungsi untuk mereka tetap sekolah, dan satunya adalah harus ke pendidikan, jenis pendidikan, satuan pendidikan informal, yakni ada SKD, kemudian ada PKD, pusat kegiatan belajar masyarakat karya di desa bentuknya. Nanti pendidikan.
0: Baik, Pak.
1: Kira-kira itu.
0: Pak Raden, kadang kan masyarakat tuh melihat putus sekolah hanya berdampak pada anak itu sendiri. Padahal kalau ditelusuri lebih jauh, efeknya tuh bisa mempengaruhi kondisi sosial ya, bahkan pembangunan daerah gitu. Kalau fenomena anak sekolah ini terus meningkat, dampak apa sih yang paling dirasakan oleh daerah dalam jangka panjang?
1: Ya, kalau anak-anak memang tidak sekolah, itu tadi yang saya sebutkan dari 25 orang anak-anak yang harus sekolah kemudian putus, sudah pasti itu kan masa depannya pasti suram. Ya, sudah pasti untuk mencari kerja sudah pasti terkendala dengan ijazah. Di mana-mana setiap instansi swasta maupun negeri itu, tiap anak sekolah atau mungkin masyarakat untuk mencari kerja harus ada ketentuan itu, harus ada ijazah, sehingga kalau tidak ada ijazah pasti mereka jadi penonton. Apalagi alhamdulillah Gorontalo sudah banyak investor ya, macam perusahaan-perusahaan itu di mana-mana harus mereka minimal lulusan SMP ya. Maka ini hambatan bagi anak-anak yang tadi, maka untuk ini jadi PR bagi kita sekalian ya, bukan saja diterapkan oleh pemerintah, tapi juga masyarakat yang ada di sekitar, misalnya masyarakat sekitar, yakni PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu yang kalau saya lihat, di Gorontalo masih sangat minim ya. Hal angka tidak sekolah cukup banyak, 5.000 tadi. Maka ini, harapan kami itu adalah pemerintah, khususnya dinas pendidikan ya, mendorong mungkin sosialisasi kepada camat atau bupati, kepala daerah ya, untuk membangun pendidikan PKB-PKB, memang setiap kecamatan ada satu. Agar supaya kawan-kawan yang diputus sekolah, yang tidak sekolah, itu masuk di situ. Sebab begini, ada yang ada juga anak-anak sekolah ya, mungkin yang masyarakat yang sudah berumur 20 ke atas itu sudah pasti mereka sudah merasa tidak layak atau mungkin malu ke sekolah. Maka solusinya adalah PKB tadi. Nah ini kalau PKB pasti mereka pendidikan yang kalau ke sekolah tidak harus pakaian sekolah, jadi non formal kan. Kemudian tergantung dari waktu mereka, mungkin kesepakatan antara tutor, kepala sekolah PKBM, dan juga bagi anak itu sendiri. Kalau mungkin maunya misalnya di salah satu lingkungan, misalnya ada perusahaan, kemudian situ mungkin kalau pagi sampai sore mereka bekerja di pabrik itu, maka kesepakatan mungkin kalau hidup di sekolah mungkin setelah maghrib mungkin sampai jam 10, pakai kesepakatan itu ya sudah pasti mereka mau itu. Tergantung dari anak sendiri. Tapi alhamdulillah kemarin sudah di Kabupaten Gorontalo 1.000 lebih yang keluaran dari paket C, paket A, B, C ya. Ini sangat menggembirakan. Dan berharap juga lebih setiap tahun lebih banyak PKB itu menjawab hal tadi Bu, kira-kira itu.
0: Iya, selain faktor ekonomi kan lingkungan pergaulan juga nih ya sering disebut sangat mempengaruhi keputusan anak untuk berhenti sekolah ya. Apalagi Pak ya usia remaja saat ini, pengaruh teman sebaik itu cukup besar, cukup kuat. Seberapa besar nih Bapak untuk lingkungan sosial peningkatan anak ya tidak sekolah dan bagaimana sih sebenarnya cara mengatasinya?
1: Iya, kalau soal itu ya, mungkin sudah pasti akan sangat menentukan salah satu faktor, yakni masalah lingkungan. Misalnya, apalagi dengan gadget sekarang yang HP, mungkin pengaruhnya sangat besar. Kalau sekarang lihat banyak di lingkungan itu ada anak-anak sekolah yang mungkin sampai lat pulang rumah karena bermain HP. Ini sangat penting. Jadi peran dari keluarga, orang tua itu sangat penting, harus diatur baik-baik supaya menggunakan HP sesuai waktu, kesempatan antara orang tua dengan diri sendiri. Kalau tidak, sudah pasti ini mereka besoknya sudah jam sekolah tidak harus mandi, kemudian ke sekolah mungkin setengah tujuh, sudah pasti mereka akan kesulitan itu banyak pagi. Nah ini peran orang tua juga lingkungan ya dari anak sendiri itu sangat menentukan mereka untuk sekolah aktif ya setiap hari Bu.
0: Iya Bapak, terima kasih banyak. Mungkin terakhir nih ada pesan-pesan Bapak, silakan untuk anak-anak ya di era sekarang tuh, apalagi tantangan dunia kerja akan semakin besar gitu, persaingan makin ketat. Pesan Bapak untuk generasi muda Gorontalo yang putus sekolah.
1: Ya, angka 25.000 itu sudah hampir penduduk satu kecamatan. Angkanya sangat besar karena mereka parsial, tidak kelihatan, maka itu dianggap cuma angka biasa-biasa saja. Namun kalau itu kita termati bersama 25 orang ini harus diseriusi, maksudnya dinas pendidikannya, dan saya mungkin sedikit memiliki berat kepada pemerintah daerah. Saran, ini saran ya, untuk barangkali untuk menekan angka ini adalah mungkin kebijakan ini tergantung dari kebijakan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah mungkin mengeluarkan satu ketentuan bahwa di setiap kartu keluarga yang masih ada keterangan di paling ujung itu, ya bahwa ini putus sekolah, tidak sekolah. Kalau masih ada yang begitu, maka tidak perlu harus diberikan bantuan. Nah, ini yang menjadi, insya Allah ini kalau sudah ada itu kebijakan itu pasti angka 25.000 di Kabupaten Gorontalo pasti turun karena pasti masyarakat butuh bantuan ya, siapa yang tidak butuh bantuan. Kalau sudah ditentukan gitu pasti insya Allah mereka anak-anaknya didorong untuk sekolah dipakai PKBM, sekolah formal, SKD, mungkin kalau yang masih sekolah, yang layak sekolah, didorong ke sekolah formal, ya SSD, SMP, SMA. Dan ini mungkin ini salah satu bisa menekan angka ya tadi ya.
0: Baik.
1: Kalau tidak, sudah pasti setiap tahun makin bertambah. Jika masalah saja sekarang sampai hari ini ya, kalau kita lihat di media kemarin ada 3,9 juta anak putus sekolah. Besar. Jadi ini mungkin saran-saran kami itu mudah-mudahan ini jadi pengakuan kita bersama.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Raden Sahi.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin Sai, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Gorontalo. Ya memang pendengar anak putus sekolah ini ya, untuk jenjang lagi selanjutnya di tengah persoalan ini, pendidikan non formal melalui kelompok belajar juga dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM ini hadir menjadi alternatif sekaligus kesempatan kedua bagi anak-anak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan masuk ke sesi ketiga, masih di komentar opini pagi dengan topik kita di sesi ketiga, tradisi Molodua di tengah modernisasi.
2: Kita sudah berusaha, tapi biaya sekolah semakin tinggi. Bagaimana kalau kamu berhenti sekolah dan bantu kami di rumah?
3: Tapi Bu, aku ingin belajar. Aku ingin punya masa depan yang lebih baik.
4: Di banyak tempat, impian anak-anak untuk bersekolah terkendala oleh masalah ekonomi. Putus sekolah karena kemiskinan adalah kenyataan yang menyedihkan, tetapi ada harapan dan solusi.
5: Aku mendapatkan beasiswa. Sekarang aku bisa melanjutkan sekolah dan mengejar cita-citaku tanpa khawatir tentang biaya.
6: Aku lulus ke perguruan tinggi tanpa dipungut biaya 1% pun. Wah!
4: Mari bersama-sama memberikan peluang pendidikan kepada semua anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik.
7: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
0: Pendengar, sesi selanjutnya, sesi ketiga ya, terkait dengan tradisi Molodua di tengah modernisasi, di mana pendengar, perkembangan zaman digital ini bukan cara orang mengundang juga ikut berubah ya. Kalau dulu itu orang datang langsung, habis itu ngirim kartu undangan cetak. Sekarang itu banyak yang cukup kirim lewat WhatsApp, media sosial atau aplikasi pesan lainnya. Alasannya kan tentu karena lebih praktis gitu, cepat, hemat. Tapi di sisi lain ada juga yang merasa undangan digital terasa kurang hangat gitu ya, kurang menunjukkan penghormatan, apalagi kalau kita kirim ke orang tua gitu ya, kepada orang yang diundang seperti itu. Meski begitu, masyarakat Gorontalo sampai sekarang masih menjaga tradisi Molodua. Ini tradisi cara mengundang secara langsung melalui pemangku adat atau tokoh masyarakat, di mana Molodua ini bisa dilakukan bukan cuma untuk acara suka seperti pesta atau hajatan. Hajatan itu lia liango, tapi ini juga dalam acara duka atau baya bulilo. Nah, bagi masyarakat Gorontalo, Molodua ini bukan hanya soal menyampaikan undangan, tapi juga bagaimana bentuk sopan santun, penghormatan, terus cara menjaga hubungan baik antar warga dan dinilai kebersamaan, terus silaturahmi tetap dijaga lewat tradisi ini. Ini juga nanti akan dibahas pendengar sebentar di Bincang Santai Gorontalo pagi jam 9. Yang pastinya akan ada narasumber yang berkompeten akan membahas ini terkait tradisi Molodua di tengah modernisasi. Ada juga bisa saksikan kami di YouTube RRI Gorontalo dan bisa berpartisipasi lain telepon 0821-9664-8664 ya pendengar. Tetap terus bersama kami, ini sudah jam 7:58 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang lagi saksikan kami di Facebook RRI Gorontalo ya, di komentar opini pagi ini. Dan jangan lupa partisipasinya jam 9 di Bincang Santai terkait topik tradisi Molodua di tengah modernisasi. Akan kami update juga informasi di jam 8 ya, AA, untuk Warta Pagi bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 ya. Jadi tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita tuntaskan pagi hari ini. Terima kasih atas atensi dengar Anda. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak. Susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM.